0: kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berdasarkan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
0: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini bahkan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulat kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan Dinas Perhubungan dan sebagainya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhas berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kecemasan kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, dari sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini dengan baik, dan jadi haji yang mampu dan mampu, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang kami ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS
0: dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
3: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan

0: Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
0: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
2: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
0: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
3: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
0: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
4: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar Hotel Bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat?

0: terhadap fenomena ini, berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
2: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
3: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
4: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Masih bersama di Semangat Pagi ya. Setelah tadi kita sudah perdengarkan bersama update informasi dari Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Programa 3 ya. Dan selamat mendengar di hari ini ya, 3 Juni 2026. Pastinya setiap tanggal dalam kalender itu menyimpan berbagai momen penting ya, yang dimana diperingati di berbagai belahan dunia. Dan tidak terkecuali hari ini 3 Juni yang tentunya bertepatan dengan sejumlah peringatan nasional maupun internasional, dan tentunya punya makna atau sejarah tersendiri nih sahabat pendengar. Di tanggal 3 Juni 2026 ada beberapa peringatan ya. Nah, salah satunya adalah Hari Pasar Modal Indonesia. Pasar Modal Indonesia yang kini dikenal sebagai namanya Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange. Ini merupakan sarana mempertemukan perusahaan untuk yang membutuhkan pendanaan dengan investor ya. Nah, sahabat pendengar, ini kita lansir dari laman resmi IDX. Pasar Modal di Indonesia itu sudah ada sejak mulai masa kolonial Belanda, dan pasar modal pertama kali didirikan di tahun 1912 di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial termasuk aktivitas perdagangan VOC ya. Dan perjalanan pasar modal Indonesia itu tidak selalu berjalan mulus. Aktivitasnya juga sempat beberapa kali penghentian karena beberapa peristiwa seperti perang dunia, kondisi ekonomi dan politik, dan lain sebagainya. Dan kali ini di tanggal 3 Juni 1977 ada momentum penting ya, dan pasar modal itu resmi dibuka kembali dan mulai berkembang pesat. Kemudian yang kedua ada Hari Jadi Bogor ke-544. Ini juga jadi momen istimewa ya buat masyarakat Kabupaten Bogor karena bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Bogor. Dan di mana kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat ini ibu kotanya ada di Cibinong ya. Selain itu juga ada keterangan resmi pemerintah Kabupaten Bogor ini bahwa tanggal 3 Juni dipilih sebagai hari jadi karena bertepatan dengan peristiwa penobatan Sri Baduga Maharaja sebagai Raja Pajajaran pada 3 Juni 1482. Dan peristiwa ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah berdirinya Bogor ya. Oke deh, luar biasa sahabat pendengar. Ternyata setiap harinya itu ada momen penting ya. Dan tentunya setiap, kita tidak hanya bicara soal daerah aja ya, secara nasional, regional maupun di internasional, tapi setiap masing-masing kita setiap hari mungkin saja ada momen-momen penting begitu ya. Oke, salam mau menyapa kembali yang sudah bergabung bersama di WhatsApp 0882 1035 1035. Ada Buryono Didu dan Semangat Pagi Magelang FM. Semangat pagi juga ya Buryono, sehat selalu. Salamnya buat Bu Murni, terus juga buat Bu Erna, Mbak Sekar Kinanti, Mbak Nungki, Bu Susi, buat Pak Herman, terus juga buat Pak Iwan, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, buat Mama Vega, semuanya aja ya. Nanti lagunya bakal saya hadirkan ya Buryono. Sabar sebentar karena masih antri ya yang telepon, tunggu dulu. Ada Lembah Yung Sutra juga, selamat pagi, jumpa lagi ya. Salamnya dari Lembah Yung Sutra buat Bu Susi, Bu Tuti Haryati, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Nani, Bu Riono, Pak Pri, Pak Iwan, semuanya saja ya. Selamat pagi, semangat sampai nanti tuntas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sasa.
0: Selamat pagi Bu Nani, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Tapi Mbak Sasa siapa?
0: Apa, Raja apa?
1: Tadi
0: Tadi bahas Raja Pajajaran.
1: Oh gitu.
0: Hari jadi Bogor hari ini.
1: Hari jadi Kota Bogor.
0: Iya.
1: Betul. Mengenang Raja Pajajaran.
0: Betul sekali.
1: Ya, selamat buat Bogor. maju terus dengan kebun rayanya.
0: Wah. Yang paling diingat kebun rayanya ya.
1: Sing kuwi to, Mbak. Kalau ITB itu yang paling pertama juga.
0: Betul.
1: Lagi lagu ini apa? Yang baru ya?
0: Iya, yeah, baru. Monggo.
1: Menghapus jejakmu aja. Menghapus jejakmu BCL ya.
0: Oke deh, siap.
1: Tadi yang sudah ninggal-ninggal. Oh, tadi yang naik Pak Iwan ya.
0: Pak Iwan pagi tadi udah naik.
1: Tadi sudah berangkat yo. Jam 8 nih berangkat.
0: Pak Iwan sama
1: Mbak Titin. Selamat pagi. Ada Mas Lembayung Sutra enggak lali. Ada Mbak Tuti Cata yang di Sedang Sandra juga. Tak lupa buat Mama Vega dan Pak Beruntungnya Mbak Skarkinan, Bu Riono, Pak Herman, Mas Rohyanto, Mbak Pri, Om Yono, Bunda Eti, Bunda Sati, Bu Pramono, semuanya Mbak Endang Wahyu, Lalia. Terima kasih kemanjak rumah Ali doang. Buat semuanya selamat pagi, selamat menikmati, semangat pagi bersama Mbak
0: Sasa. Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Nani, sehat selalu. Dan ada Anji menunggu kamu menemani kita ya di menit ke-47. Lepas dari jam 7 pagi, tetap bersama, Salsa masih membersamai hingga nanti jam 9.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab.

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi. ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, pemerintah terus memperkuat sistem keamanan cyber nasional. Seiring dengan terjadinya lonjakan ancaman kejahatan digital yang tercatat oleh Badan Cyber dan Sandi Negara sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan cyber nasional. Ia menegaskan koordinasi lintas sektor sangat krusial agar penanganan ancaman cyber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu. Adapun berdasarkan data BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut mencatatkan lonjakan drastis, yakni naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 sampai 2024. Ia juga menyebut ancaman yang terjadi mencakup berbagai bentuk kejahatan, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan daring, penyebaran hoax, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Meski pemerintah berupaya memperkuat sistem keamanan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman ini. Peran masyarakat juga dinilai sangat penting untuk menjaga keamanan digital dengan bersikap lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi informasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Selamat malamnya, kembali bersama ya, masih di Semangat Pagi, masih bersama dengan Salsa ya. Baik, selamat dengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan di hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Di mana masyarakat di kawasan pesisir utara maupun pegunungan tengah juga dihimbau tetap terus memantau perkembangan informasi karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Berdasarkan rilis data resmi dari BMKG Ahmad Yani Semarang, ini kestabilan cuaca dipengaruhi juga oleh pergerakan angin monsun yang membawa massa udara kering, serta kondisi ini membuat potensi pembentukan awan hujan menjadi sangat minim di sebagian besar kabupaten dan kota. Suhu udara di wilayah untuk dataran rendah seperti daerah Kota Semarang, Demak, dan sekitarnya ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sementara itu untuk tingkat kelembapan udara rata-rata berada di angka 60-90%. Dan selanjutnya untuk wilayah Solo Raya dan sekitarnya ini juga diprediksi mengalami kondisi serupa dengan langit yang didominasi paparan sinar matahari sejak pagi sampai dengan sore hari. Lalu untuk daerah sekitar lereng Gunung Merapi dan Merbabu, ya, ini terpantau juga cerah berawan dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai dengan 91%. Nah, selamat dengar. Juga dihimbau oleh BMKG bahwa masyarakat juga bisa memantau pembaharuan informasi cuaca secara berkala melalui saluran komunikasi resmi yang telah disediakan oleh pemerintah ya. Dan ini penting sekali untuk mendukung kelancaran transportasi logistik dan juga aktivitas harian warga di berbagai sektor. Baik, selamat mendengar, masih terus menemani Anda tentunya di menit ke-16 lepas dari jam 8 pagi. Shalom 7 dengan hari bersamanya, membersamai saudara-saudara semua hingga nanti tuntas di jam 9 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat sirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Menpora Erick Thohir dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan upaya penambahan anggaran dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal. Ia mengungkapkan bahwa anggaran alokasi dana 61 miliar rupiah dapat dicapai dari hasil kerjasama seluruh deputi dan pejabat kementerian yang berupaya mencari ruang efisiensi tanpa mengganggu program utama pembinaan atlet nasional. Namun demikian, dengan kondisi anggaran yang ada, ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Oke, baik Soul Tringer, masih di Semangat Pagi ya. Dan Soul Tringer, stres itu adalah hal yang wajar dan bisa terjadi sama siapa aja ya. Ada sedikit kebiasaan baik yang perlu dilakukan nih ya, bisa mengurangi stres. Yang bisa kita lakukan sebelum jam 9 pagi, ini sebelum jam 9 pagi ya, yang pasti adalah mendapatkan sinar matahari, sahabat pendengar. Tubuh itu pasti punya jam internal yang bekerja selama 24 jam. Jadi melangkahkan kaki keluar dalam 1 jam pertama itu bisa membantu mengirimkan sinyal ke otak untuk memicu hormon kortisol yang membantu kita jadi lebih segar gitu ya. Kemudian yang kedua, olahraga nih sebelum jam 9 pagi nih. Ini bagus banget untuk tubuh kita, membantu kita untuk lebih apa nih, suasana hatinya lebih positif ya, lebih happy. Yang ketiga, sarapan yang sehat dan juga seimbang. Jadi ini tentunya kebiasaan pagi untuk mengatasi stres itu adalah sarapan. Setelah tidak makan di malam hari, kadar gula darah dalam tubuh juga secara alami lebih rendah. Dan mengkonsumsi sarapan seimbang membantu menstabilkannya. Itu tadi ya, tiga hal. Keluar rumah untuk dapat sinar matahari. Yang kedua, jangan lupa untuk olahraga, ringan-ringan aja. Dan yang ketiga, sarapan. Oke, lagunya Salma Salsabil menemani kita dulu.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
5: Yeah.
3: Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Baik, Sob Dengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat pendengar semua. Setelah ini akan ada Ceria Mutiaraku bersama dengan TK Indriyasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan see you, bye-bye.

0: Maria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Halo, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, salam sejahtera tentunya. Pagi hari ini Kak Vita happy banget karena ketemu sama adik-adikku yang cantik dan juga ganteng. Mana yang cantik?
3: Ini.
1: Mana yang ganteng?
3: Ini.
1: Semua sudah pada semangat ya untuk bisa siaran di Ceria Mutiaraku. Dan mama papa semua, Kak Vita pagi hari ini membersamai TK Indriyasana yang akan bercerita, menyanyi, mendongeng mungkin. Pokoknya seru-seruan kita hanya di Ceria Mutiaraku. Pagi hari ini Kak Vita bersama dengan teman-teman dari kelompok A dan kelompok B yang sudah siap untuk bisa happy dan seru-seruan di Ceria Mutiaraku. Sudah didampingi oleh Miss Kepala Sekolah Ibu Sri Wardani, halo. Salam sejahtera ya.
4: Iya, sehat selalu.
1: Sehat selalu. Dan di samping Kak Vita ada Miss Gabriela Prameswari. Halo Miss Ella.
5: Halo Kak Lo, Kak Vita.
1: Maaf. Iya ya, kita udah lama gak ketemu ya.
5: Iya, betul.
1: Jadi senang banget hari ini ternyata surprisingly bisa ketemu gitu Miss.
5: Iya.
1: Oke deh.
5: Puji Tuhan.
1: Kak Vita juga udah gak siap bareng sama mama papa di rumah. Pastinya udah nunggu-nunggu ini kapan nih buah hatiku bakal tampil di Ceria Mutiaraku hari ini. Kalau gitu Kak Vita akan persembahkan Ceria Mutiaraku pagi hari ini. Dan persilahkan Miss Ella untuk bisa memandu Ceria Mutiaraku.
5: Terima kasih Kak Vita. Yuk kita memberikan salam kepada pendengar di seluruh Nusantara. Mari teman-teman kita berdiri.
3: Yeah.
5: Dua, tiga. Kami dari TK Indriyasana Kota Magelang akan menghibur bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman dimanapun berada. Satu, dua, tiga. Selamat

0: Seluruh pendengar dimanapun berada, kami dari TK Indriyasana akan mempersembahkan sajian, nyanyian, puisi, dan kita tentunya akan berseru-seruan bersama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yang akan memimpin berdoa adalah Mbak Vina. Mana ya Mbak Vina ya? Silahkan Mbak Vina.
1: Teman-teman, mari kita berdoa.

Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menghibur pendengar Radio Magelang FM. Berkatilah dan dampingilah kegiatan hari ini. Mari kita lanjutkan, akan menyanyikan lagu Bapa Kami.

0: Terima kasih Mbak Vina. Silahkan kembali ke tempat. Mana TK Indria sana?
1: Ini TK Indria sana.
0: Mana anaknya?
1: Ini anaknya.
0: Mana semangatnya?
1: Ini semangatnya.
0: Yeay. Teman-teman, hari ini kita berada di mana ya? Benar sekali, kita di Radio Magelang FM. Kita akan menghibur seluruh pendengar dimanapun berada. Tema kita kali ini apa ya teman-teman ya?
1: Negaraku Indonesia.
0: Wah, pinter sekali. Negaraku Indonesia. Ada lagunya loh, lagu kebangsaannya. Apa judul lagu kebangsaan Indonesia? Betul sekali, judulnya Indonesia Raya yang akan dinyanyikan bersama-sama dipimpin oleh Mbak Miftah. Silahkan Mbak Miftah.
2: Ya, mau mimpin.
3: Lagu Indonesia Raya, dengan gambar mulai, ambil suara, ingin semuanya.
1: Ingin.

0: Terima kasih Mbak Miftah. Silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, tadi tema kita adalah negaraku mana? Negaraku? Negaraku Indonesia. Teman-teman, Indonesia punya dasar negara loh. Dasar negaranya apa ya? Siapa tahu? Pancasila, benar sekali Mbak Milena. Nah, siapa yang hafal teks Pancasila? Oke, semuanya hafal. Coba ya, nanti bareng-bareng ya, dipimpin oleh Mbak Vina. Silakan Mbak Vina.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
4: Ketuhanan

0: perwakilan
1: empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 5.
2: Keadilan sosial

burung Garuda. Ada lagunya loh. Lagunya berjudul apa ya? Betul sekali, lagu Garuda Pancasila yang akan dibawakan oleh Mbak Miftah, Mas Fadil, dan Mas Raska. Silakan.

pinter sekali ternyata sudah pada hafal ya. Tepuk tangannya mana ini? Keren. Selanjutnya kita juga ada puisi yang akan dipersembahkan oleh Mbak Milena, Mas Putra, dan Mbak Ili. Puisi ini berjudul Negaraku Indonesia.

0: keren sekali puisinya, Negaraku Indonesia. Nah teman-teman, Indonesia sebelum seperti sekarang ini, dulu pernah dijajah oleh bangsa asing. Dijajah itu apa toh teman-teman? Dijajah itu apa? Dikuasai oleh bangsa asing. Lalu para pahlawan berjuang meraih kemerdekaan. Hingga tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka. Ada lagunya loh yang akan dibawakan oleh Mas Andreas, Mas Fadil, Mas Putra, Mas Marvel, Mbak Rima, Mas Delton.
1: Adeas,
2: akan menyanyi.

0: tepuk tangan dong untuk teman-teman kita yang sudah berani tampil. Teman-teman, Indonesia juga punya bendera. Apa ya warna bendera kita? Merah putih, benar sekali. Warna merah artinya apa ya? Berani. Teman-teman, apakah juga berani? Iya, teman-teman juga harus berani seperti bendera kita. Lalu apa lagi warnanya? Putih. Putih artinya? Suci. Betul sekali. Ada lagunya juga yang akan dibawakan oleh Mbak Vina, Mbak Zea, Mas Saki, Mbak Ili, dan Mbak Rima. Lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pendengar dimanapun berada, Rima, Vina,
2: Ini kan lagu berkibarlah benderaku.

0: teman-teman, tadi di lagu berkibarlah benderaku, bendera merah putih itu berkibar di seluruh pantai Indonesia. Indonesia itu terdiri dari kepulauan. Pulaunya banyak sekali, terbentang dari pulau dari mana? Dari Sabang sampai Merauke. Ada lagunya juga nih yang akan dibawakan oleh Mbak Saila, Mbak Rima, Mbak Farah, dan Mas Marvel.
1: Menyanyikan dari Sabang sampai Merauke.

0: Oke teman-teman, tadi Indonesia itu sebuah negara kepulauan yang pulaunya itu berjajar. Banyak sekali pulaunya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebelum sampai Merauke, kita melewati sebuah kota yang dulu pernah menjadi lautan api, pernah di bumi hanguskan. Kira-kira kota apa ya itu ya teman-teman ya? Kota Bandung, benar. Ada lagunya, Halo Halo Bandung. Nanti kita nyanyinya bareng-bareng ya. Tapi ada yang mimpin di depan, oke? Yang memimpin adalah Mas Andreas, Mbak Ica, Mas Putra, dan Mas Fadil. Nanti teman-teman yang di belakang juga ikut nyanyi ya, oke?
1: Ibu dan Soyoyo bertanya di mana Bobe ada.
2: Fatih, Ijam,
1: Andreas,
2: Putra,
1: atau menyanyi.

0: teman-teman, kita break iklan dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam Ceria Mutiaraku.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paling apa? Lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.

0: Masih semangat?
1: Masih.
0: Kita jumpa lagi di program Ceria Mutiaraku. Kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bernyanyi Halo-halo Bandung, Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke, berkibarlah benderaku. Nah, untuk merayakan dan juga memperingati hari kemerdekaannya Indonesia dan semangat kemerdekaan Indonesia, kita nyanyikan sorak-sorak bergembira ya, yang akan dibawakan oleh Mas Dalton, Mbak Zea, Mbak Milena, dan Mbak Ili. Silakan.
2: Bapak, ibu-ibu, seluruh pendengar, manapun berada, Ili, Dalton, Milena.

teman-teman, jangan kembali dulu. Teman-teman, kita ajak nyanyi bareng-bareng ya. Biar yang teman-teman yang ada di studio juga semangat ya, teman-teman ya. Oke? Ayo teman-teman, kita berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira dengan semangat dan dengan penuh kegembiraan. Oke teman-teman? Oke teman-teman? Siap?

0: Silakan duduk kembali. Masih semangat teman-teman? Tepuk satu.
1: Yes.
0: Tepuk dua.
1: Oke.
0: Tepuk tiga.
1: Semangat.
0: Pinter sekali teman-teman. Tadi teman kita yang di kelompok B sudah berpuisi. Yang kelompok A juga gak mau kalah dong. Kelompok A juga punya puisi yang berjudul apa ya puisinya ya judulnya ya? Oh misalnya lupa ya? Apa ya judulnya ya? Judulnya apa ya?
1: Apa?
0: Lambang negara. Lambang negaraku. Apa tuh lambang negaranya? Ingat tidak? Garuda Pancasila. Di Garuda Pancasila itu terdapat sebuah
1: perisai.
0: Wah, penasaran dengan puisinya? Oke, puisi itu berjudul Lambang Negaraku yang akan dibawakan oleh Mas Delton, Mbak Miftah, dan Mas Andreas.
2: Ibu-ibu dan seluruh pendengar dimanapun berada,
3: Adrias
2: akan membawakan puisi berjudul
3: Lambang Negaraku.
2: Selamat mendengarkan. Garuda Pancasila terbang perkasa, membawa semangat gagah dan kuat. Sayap terkembang gagah dan kuat, menjaga negeri sepanjang ayat.
4: Di dadanya perisai bersila, lima sila jadi dasar benar. Bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas pun yakin.
5: Ini satu daita sembuhannya, tapi beda-beda, tapi satu juang Indonesia, tanah yang mulia, jatuhi pajak masa.
0: Yeay, pinter ya membawakan puisinya ya. Tadi siapa yang mendengarkan puisi yang dibawakan oleh Mas Delton, Mbak Miftah, dan Mas Andreas? Siapa yang mendengarkan tadi ya? Oh, semuanya mendengarkan. Apakah teman-teman ingat tadi puisinya? Bareng-bareng? Mau? Oke, yuk kita bareng-bareng ya puisinya ya. Garuda
1: Pancasila
0: terbang perkasa, membawa semangat bangsa tercinta. Sayap terkembang gagah dan kuat, menjaga negeri sepanjang di dadanya perisai bersinar. Lima sila jadi dasar benar. Bintang, Bhinneka Tunggal Ika Semboyannya, berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia, tanah yang mulia, kan ku jaga sepanjang masa. Teman-teman, kira-kira puisinya bagaimana? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak?
1: Bagus.
0: Nah, teman-teman, di puisi itu ada syair Indonesia tanah yang mulia, kan ku jaga sepanjang masa. Teman-teman sebagai pelajar, sebagai anak-anak sekolah juga bisa menjaga bangsa Indonesia. Tidak dengan berperang, mengangkat senjata, tembak-tembakan, tidak. Tapi dengan belajar yang giat. Karena Indonesia ini adalah negara kita, tanah air kita, tumpah darah kita. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagu Kebiar-Kebiar. Wah, bagus ya, Kebiar-Kebiar ya. Seperti apa? Kita bayangkan seperti apa ya, Kebiar-Kebiar ya. Seperti apa? Bintang yang bersinar, bergebiar-gebiar. Nah, lagu Kebiar-Kebiar ini akan dibawakan oleh Mbak Saila, Mbak Miftah, Mas Raska. Mana ya? Oke, silakan.
6: Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pendengar dimanapun berada.
7: Saila,
8: Raska,
9: Miftah akan menyanyikan
10: lagu Kebiar-Kebiar.
11: Selamat mendengarkan.

0: Oke teman-teman, tepuk tangannya mana?
1: Teman-teman, kita dalam menjaga Indonesia harus selalu bersemangat. Pantang menyerah, maju terus, pantang mundur. Ada lagunya Maju Tak Gentar yang akan dibawakan oleh Mbak Vina, Mas Dalton, Mbak Milena.

silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangannya mana? Oke teman-teman, ada satu lagu lagi yang berjudul Ibu Kita Kartini yang akan dibawakan oleh Mbak Zea, Mbak Ica, Mbak Farah, Mbak Vina.

Tepuk tangannya mana teman-teman? Teman-teman, selesailah sudah siaran hari ini di Radio Magelang FM. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Mbak Farah. Silakan Mbak Farah. Teman-teman, mari kita

0: Amin.
1: Terima kasih Tuhan atas berkat dan pendampingan-Mu hari ini sehingga siaran ini telah selesai. Akan menjadi berkat bagi kita semua.
2: Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang,
0: selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
2: Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
3: Terima kasih Mbak Farah, silakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu penutup ya.
4: Yuk berdiri.

0: bunda semuanya. Terima kasih banyak ceria mutiaraku. Usai sudah Kak Vita bersama dengan Miss Ella dan juga Miss Sri Wardani pamit undur diri dari ceria mutiaraku. Sampai jumpa.
1: Sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi, sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar hari ini? Hari yang luar biasa sekali untuk kembali ya, mengingat betapa banyaknya berkah yang Tuhan limpahkan dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kebahagiaan, bahkan ketenangan batin begitu ya. Ya, ketika sehat, dompet tebal, tapi hati tidak bahagia, tidak tenang, tidak damai. Apakah semuanya jadi bahagia? Terasa sampai ke relung hati yang terdalam, ulu-ulu. Jadi segala sesuatunya harus kita nikmatin dengan bentuk syukur, sehingga kebahagiaan itu akan lebih besar lagi dan juga lebih terpancar untuk memberikan banyak manfaat ke sesama. Ya, sahabat pendengar, pagi yang cerah sekali untuk Vita bisa membersamai di Inspirasi Keluarga. Informasi-informasi terkini seputar Indonesia, bahkan juga update harga terbaru untuk Anda, sahabat pendengar, yang pengen tahu harga cabai sekarang berapa, komoditi pasar dari Rejo Winangun, Kebun Polo, dan Gotong Royong. Siap untuk Vita hadirkan semuanya, bakal tersaji di Inspirasi Keluarga. Ebit Gade, Elegi Esok Pagi, dan Delon Widuri sudah membersamai, membuka perjumpaan kita di program acara Inspirasi Keluarga sampai nanti jam 12. Kali ini Vita akan hadirkan lagu-lagu yang gak kalah asiknya. Ketemu dulu sama Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. Karena Vita pengen kita terus bersama sampai usai nanti. So don't go anywhere, stay tuned di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.

Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat dibandingkan biaya produksi. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai tukar petani yang menunjukkan di angka 127,73% pada Mei 2026. Andi Amran Sulaiman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan hal itu merespon pengumuman dari Badan Pusat Statistik BPS yang mencatatkan bahwa nilai tukar petani pada Mei 2026 mencapai 127,73 yang mana naik 1,99% dibandingkan April 2026. Menurutnya, kenaikan nilai tukar petani menjadi bukti berbagai program peningkatan produksi dan penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai memberikan manfaat nyata bagi petani. Ia menegaskan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam 2 tahun terakhir, mulai dari peningkatan luas tanam, optimasi lahan, rehabilitasi dan normalisasi irigasi. Ia pun menegaskan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Dengan edukasi, tentunya Anda sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata Liverpool. Apakah yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata Liverpool? Iya, selain nama sebuah kota di Inggris, Liverpool merupakan salah satu klub sepak bola yang berlaga di Liga Inggris. Liverpool berdiri setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Liverpool merupakan salah satu klub Inggris tersukses yang berhasil meraih banyak gelar, namun dalam perjalanannya, klub ini juga mengalami berbagai kegagalan dan tragedi yang sangat mengerikan. Instan Edukasi, sejarah berdirinya Liverpool diawali ketika John Holding, yang merupakan pengusaha bir lokal di kota Liverpool, membeli kompleks Anfield Ground, yang merupakan markas klub Everton saat itu. Holding sendiri merupakan bagian dari klub Everton, yaitu sebagai jajaran direksi klub. Meskipun menjadi bagian dari klub, Holding selaku pemilik stadion membebankan sewa setiap kali Everton bertanding. Dengan berubahnya status Everton dari klub amatiran menjadi profesional pada tahun 1888, menjadikan penyandang dana di klub semakin banyak. Selain itu, Anfield selalu penuh setiap kali Everton bertanding. Melihat situasi tersebut, naluri bisnis Holding berbicara. Ia pun menaikkan harga sewa stadion Anfield hingga 150% pada tahun 1890. Namun Everton merasa keberatan. Hal ini menimbulkan konflik besar di jajaran direksi Everton. Lalu Holding memutuskan untuk mendirikan klub sepak bola sendiri. Dan akhirnya, pada tanggal 3 Juni, yaitu hari ini, pada tahun 1892, Holding mengajukan nama Liverpool Football Club untuk mengikuti Liga Profesional dan diterima oleh The Football Association atau FA selaku asosiasi sepak bola tertinggi di Inggris. Instan Edukasi, dalam perjalanannya, klub Liverpool pernah mengalami dua tragedi besar. Pertama adalah tragedi Heysel yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1985 ketika Liverpool bertanding melawan Juventus pada final Piala Champion. Saat itu terjadi perkelahian antar pendukung kedua kesebelasan yang mengakibatkan 39 orang pendukung Juventus tewas dan 600 orang lainnya terluka. Akibat perkelahian itu, klub dari Liga Inggris dilarang tampil di Piala Champion selama 5 tahun. Sedangkan yang kedua adalah tragedi Hillsborough yang terjadi pada tanggal 15 April 1989. Pada saat itu, Liverpool bertanding di kandang Sheffield Wednesday dikarenakan stadion yang tidak dapat menampung pendukung Liverpool menjadikan tribun runtuh dan mengakibatkan 96 pendukung Liverpool tewas. Dua tragedi yang cukup mengerikan tersebut justru memberikan semangat lebih tinggi bagi klub Liverpool untuk meraih banyak gelar, sehingga berbagai macam trofi telah berhasil mereka raih dari masa ke masa. Dari sejarah perjalanan klub sepak bola Liverpool telah memberikan pelajaran kepada kita. Meskipun kita pernah mengalami kegagalan ataupun cobaan, janganlah hal tersebut menjadikan kita terpuruk. Jadikanlah kegagalan tersebut sebagai cambuk untuk kita lebih keras berusaha sehingga kesuksesan akan dapat kita raih.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

sahabat pendengar, menjumpai dan menemani sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Bersama Vita hingga usai nanti di pukul 12 ya. By the way, sahabat pendengar, SPMB Kota Magelang, ini Wali Kota Mas Damar memberikan komitmennya ya untuk tegakkan regulasi. Bebas dari titipan, dari gratifikasi, dari suap dan lain sebagainya. Di mana informasi ini Vita lansir dari Magelang Express yang terbit Senin kemarin ya, tepatnya tanggal 1 Juni 2026. Pemerintah Kota Magelang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Bahkan komitmennya tersebut ditegaskan Wali Kota Mas Damar usai upacara peringatan hari lahir Pancasila di lingkungan Pemkot Magelang. Damar menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB 2026 ini akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan SPMB dapat dipantau, diperiksa melalui mekanisme yang berlaku sehingga masyarakat bisa mengetahui setiap tahapan proses penerimaan murid baru secara terbuka. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho menyatakan bahwa sistem penerimaan tahun ini tetap mengacu pada ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Khusus untuk jenjang sekolah menengah atau SMP, pendaftaran dibagi ke dalam 4 skema. Ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Ini masih sejalan dengan sistem yang berlaku sebelum-sebelumnya ya sahabat. Untuk jalur domisili, mendapatkan porsi terbesar dengan kuota 40%. Di mana penilaian ini menitikberatkan pada jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Kemudian untuk jalur afirmasi disiapkan sebesar 20% khusus bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Sementara jalur mutasi dialokasikan hanya 5% saja untuk siswa pindahan. Nah, skema ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya mendapatkan penugasan kerja di Kota Magelang. Cukup dagdikduk der ya sahabat, apalagi banyak mungkin masyarakat yang menjadi ASN di Kota Magelang yang mana bekerja di Kota Magelang, mengabdikan diri di Kota Magelang itu tidak hanya sebesar 5% maybe, tapi manfaat yang lainnya seperti jalur prestasi itu juga bisa dimaksimalkan begitu ya. Nah, kabar baiknya jalur prestasi ini mengantongi kuota yang lebih banyak daripada peserta didik untuk alokasi siswa pindahan, yakni 35% yang mengalami perubahan mekanisme penilaian secara signifikan. Artinya, berperang dalam prestasi ya. Meskipun sudah mendapatkan prestasi di bidang akademik, bisa jadi akan sedikit turun posisinya dibandingkan calon siswa yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Apalagi bila calon siswa mempunyai tingkatan prestasi yang lebih begitu ya. Ada nilai tambahan, poin tambahan untuk setiap prestasi atau sertifikat piagam yang diperoleh. Nah, evaluasi jalur tersebut kini bertumpu pada TKA, tes kemampuan akademik dengan bobot 60%, nilai raport 5 semester terhitung dari semester 1 sampai akhir 20%, dan piagam penghargaan tertinggi 20%. Semuanya dilakukan secara online ya, sehingga masyarakat bisa membuat akun yang sudah bisa dilaksanakan sejak hari ini nih sahabat pendengar.
buat akun terlebih dahulu, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terskip begitu saja, karena akun ini akan memudahkan untuk sahabat pendengar, calon siswa terutama, ini bisa mengisi biodata terlebih dahulu di sistem mulai akhir bulan. Ya, berdasarkan jadwal SPMB sendiri dari Disdikbud Kota Magelang, pendaftaran jenjang SD dibuka sejak 2 hingga 4 Juni kemarin. Kemudian pendaftaran jenjang SMP menyusul di tanggal 8 hingga 10 Juni 2026. Sementara tahapan kompetisi akademik diakhiri dengan proses daftar ulang yang dijadwalkan berlangsung 17 hingga 22 Juni 2026. Untuk diketahui bersama, sahabat, dalam proses pendaftaran calon siswa ini diperkenankan memilih maksimal 3 sekolah tujuan. Wah, ini kayak berasa lagi daftar universitas begitu ya. Ada expand-nya. Jadi bisa memilih sekolah utama dan 2 sekolah cadangan. Kompetisi ini dinilai dari nilai calon siswa, jarak beserta segala sesuatunya yang bersifat dinamis, sehingga posisi peserta bisa tergeser jika kalah bersaing dengan peserta lain. Ya, jadi inget deh dulu kalau mau daftar pakai nilai NEM gitu ya, sahabat. Ini gak jauh beda sih. Jadi tidak terlalu adaptasinya wali murid tidak terlalu seheboh itu. Hanya saja memang TKA itu menggunakan nilai murni ya. Bisa jadi nilai murninya lumayan membuat gigit jari, tapi ternyata dari hasil kolaborasi atau akumulasi nilai sekolah, nilai raport, itu justru bisa mendongkrak, ada katrol nilai begitu ya. Ya, semoga informasi ini bisa membantu sahabat pendengar untuk lancar mengikuti SPMB 2026. Dan juga Radio Magelang FM pun dalam rangka pelaksanaan SPMB 2026 ini mengajak serta wali murid semuanya untuk bisa mengikuti talk show dialog interaktif ya nanti siang SPMB tahun ajaran 2026-2027 dari TK, SD, SMP. Simak selengkapnya terkait dengan alur, syarat, dan tata cara pendaftarannya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan juga host IUL. Sahabat pendengar nanti bisa menyimak saja melalui YouTube channel Radio Magelang FM atau bisa mendengarkan melalui 103,5. Jangan lupa ya, segala kegundahan, keraguan-raguan, tanyakan saja langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang melalui saluran 0882-135-135 ataupun sahabat pendengar bisa telepon di 366-899. Semoga informasi ini membantu. Kita ketemu lagi yuk bareng sama Krisya, Kala Cinta Menggoda. Stay tune hanya di Inspirasi Keluarga bersama Vita.

Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya, Evin Sita Kamil, Ketua DPR Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia kembali hadir untuk Anda bersama saya Vita. Baik sahabat pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Menpora Erick Thohir dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, upaya penambahan anggaran dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal. Ia mengungkapkan bahwa anggaran alokasi dana 61 miliar dapat dicapai dari hasil kerja bersama seluruh deputi dan pejabat kementerian yang berupaya mencari ruang efisiensi tanpa mengganggu program utama pembinaan atlet nasional. Namun demikian, dengan kondisi anggaran yang ada, ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semakin efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang Oktober hingga November mendatang. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepes.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
4: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik, selamat siang sahabat pendengar. Di informasi kali ini yang akan Vita sampaikan terkait dengan laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang terupdate di hari Rabu 3 Juni 2026. Informasi ini dirangkum oleh DPP KUM yang memantau jumlah harga sejumlah komoditi pasar ya di Pasar Jowinangun, Kebon Polo dan juga Gotong Royong. Baik sahabat pendengar, Vita langsung saja informasikan terkait dengan komoditi yang ada di sini yang terpantau. Sebagian besar harga stabil, namun beberapa komoditi seperti daging ayam ras dan juga harga cabai turun. Baik sahabat pendengar, dari harga beras premium merek Sania Rp14.900 per kilo, IR64 Rp14.700. Beras medium IR64 Rp13.500, C4 juga dengan harga yang sama per kilonya. SPHP per kilo Rp12.300. Gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100. Minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300, minyak premium kemasan botol Rp21.300 dan minyak kita per liter Rp15.700. Harga daging bagian paha depan untuk sapi Rp130.000, paha belakang Rp135.000, tetelan Rp79.300, sandung lamur Rp100.000. Daging ayam ras turun menjadi Rp37.700. Maksud kami 300. Telur ayam kampung per 17 butir ya. Mohon maaf, untuk daging ayam kampung maksud Vita, satu ekornya Rp95.000. Telur ayam ras juga turun Rp26.000 per kilo. Telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga cabai yang mana semua variannya kompak untuk turun dari kisaran 5,5 hingga 12%. Cabai merah besar biasa atau teropong menjadi Rp54.600, cabai rawit merah Rp59.300, merah besar keriting Rp48.300, rawit hijau Rp54.300, bawang merah Rp46.000. Sementara bawang sinco Rp32.600, bawang kating Rp35.000, bawang bombay Rp33.000. Beralih ke harga sayur mayur ya sahabat pendengar, untuk kacang tanah Rp25.300, kacang hijau Rp23.600, jeruk lokal Rp22.600, kemudian sawi hijau Rp6.300, kangkung Rp4.000 per kilo, kemudian kacang panjang Rp7.000, kentang sekarang Rp15.300 dan jagung pipilan kering Rp7.000. Demikian sahabat pendengar, informasi yang bisa Vita sampaikan untuk Anda terkait harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang. Sesaat lagi azan zuhur juga akan tiba di pukul 11.37. Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda, umat muslim dimanapun berada. Tetaplah di 103,5.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

ibadah salat zuhur ya untuk anda umat muslim dimanapun berada. Akhirnya usai sudah, kita harus berpisah di sini karena 10 lagu Indonesia pop kenangan siap untuk hadir membersamai di sajian musik spesial. Jangan kemana-mana, Vita pamit undur diri. Tetaplah di 103,5 karena di pukul 1 nanti siap-siap untuk semua calon siswa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA bakal diberikan informasi segamblang-gamblangnya dalam proses seleksi penerimaan siswa baru ya sahabat pendengar, atau SPMP 2026. Vita pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali dengan saya Ayu L yang bakal hadir menemani kebersamaan Anda di siang hari ini ya. Dimana saya merasa senang sekali dapat kembali menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Sajian Musik Spesial dengan menghadirkan deretan lagu-lagu pop Indonesia lawas terbaik yang pernah menghiasi masa kemasan musik tanah air. Siang hari ini kita bakal bernostalgia bersama melalui 10 lagu kenangan di era tahun 70-an hingga 80-an. Dimana lagu-lagu yang tidak hanya indah didengar, tetapi juga menyimpan kisah menarik di balik penciptaannya di sajian musik spesial ya. Oke, kita awali lewat koleksi lagu dari Krisye lewat satu titlenya, duh udah pada hafal nih ya, Lilin Lilin Kecil, di mana lagu ini menjadi salah satu karya paling penting dalam perjalanan karir Krisye. Diciptakan oleh James F. Sunda untuk ajang lomba cipta lagu remaja pada tahun 1977. Lagu ini mengangkat pesan tentang harapan, kepedulian, dan semangat untuk tetap menjadi cahaya bagi semua. Lagu inilah yang mengantarkan nama Krisye menjadi salah satu ikon musik Indonesia. Baik sahabat, Lilin-Lilin Kecil oleh Krisye yang bakal membuka perjumpaan kita di sajian musik spesial pada siang hari ini.

Dan untuk lagu berikutnya setelah kita simak Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, saya bakal hadirkan lagu koleksi Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Sudah familiar banget ya. Lagu Berita Kepada Kawan ini merupakan salah satu karya paling monumental dari Ebit GAD, di mana lagu ini ditulis pada tahun 1979 dan masuk dalam album Kamelia 2. Yang membuat lagu ini begitu kuat adalah latar belakang penciptaannya. Lagu ini bukan sekedar menceritakan bencana, tetapi juga mengajak pendengar merenungkan hubungan manusia dengan alam sesama. Di mana pesan yang paling diingat banyak orang adalah ajakan untuk introspeksi diri. Ebit mengajak kita bertanya mengapa berbagai musibah bisa terjadi dan bagaimana manusia seharusnya hidup lebih bijaksana terhadap lingkungan. Karena pesan kemanusiaan dan refleksi yang mendalam, lagu ini sering dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam sejarah musik Indonesia. Oke, kita simak bersama berita.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kalau saya hadirkan, kita ketemu dulu dengan Panbers, Panjaitan Bersaudara. Dah, lagu Gereja Tua adalah salah satu karya paling legendaris diciptakan oleh Benny Panjaitan dan menjadi salah satu lagu yang paling melekat di hati pencinta musik Indonesia sejak era tahun 1970-an. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang mengenang cinta masa remajanya di sebuah desa. Setelah bertahun-tahun berpisah dan tidak pernah bertemu, yang tersisa hanyalah kenangan indah ketika mereka sering menghabiskan waktu bersama di dekat sebuah gereja tua. Mengapa lagu ini istimewa? Karena mengangkat tema cinta pertama yang sederhana dan tulus, menggambarkan nostalgia masa muda yang hampir dialami setiap orang, memiliki lirik yang mudah diingat dan melodi yang hangat, dan menjadi salah satu lagu yang mengukuhkan Panbers menjadi legenda musik Indonesia. Oke, ini dia Gereja Tua.

Berikutnya kita masih ketemu dengan almarhum Chrisye lewat lagunya Kidung ya. Dirilis pada era 80-an, lagu ini menunjukkan sisi musikal Chrisye yang matang. Aransemennya sederhana, dipadukan dengan vokal khas Chrisye, menghasilkan suasana syahdu yang membuat lagu ini tetap dicintai lintas generasi. Bahkan banyak penikmat musik lawas yang menjadikannya salah satu karya terbaik Chrisye. Pada hafal nih lirik Kidung? Yuk kita nyanyiin bersama-sama. Ini dia Chrisye dengan Kidung.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih saya Ayu Al yang tetap selalu setia membersami sahabat semua di sajian musik spesial pop kenangan. Lagu berikutnya yang bakal saya hadir.

yang luka. Lagu Hati yang Luka merupakan salah satu lagu paling fenomenal dalam sejarah musik pop Indonesia era 1980-an. Lagu ini diciptakan oleh Bu Mesak dan dirilis pada tahun 1987 melalui album berjudul sama. Kesuksesan lagu ini menjadi titik puncak karir Betharia Sonata dan mengantarkan meraih penghargaan Golden Cassette HDX karena penjualan album yang sangat tinggi. Berbeda dengan banyak lagu cinta pada masanya, Hati yang Luka mengangkat kisah seorang perempuan yang berusaha mempertahankan rumah tangganya meskipun sering menerima perlakuan kasar dan pengkhianatan dari pasangannya. Lagu ini menggambarkan kesedihan, kekecewaan, dan luka batin yang dialami seorang istri yang terus mengalah demi keutuhan.

Begal hadir berikutnya. Tentunya pasti tidak asing lagi untuk sahabat semua. Andaikan kau datang kembali. Ya, lagu Andaikan Datang Kembali merupakan salah satu karya terbaik Kus Plus yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo dan pertama kali dirilis pada tahun 1970 dalam album volume 2. Lagu ini kemudian menjadi salah satu lagu Indonesia yang paling sering dinyanyikan oleh penyanyi secara ulang dari berbagai lintas generasi ya. Banyak orang menganggap lagu ini sebagai cinta tentang kerinduan kepada mantan kekasih. Namun menurut berbagai penjelasan yang berkembang, lagu ini memiliki maknanya lebih luas, yakni tentang penyesalan, kenangan, dan perjalanan hidup seseorang yang telah meninggalkan sesuatu yang berharga di masa lalu. Okay, ini dia Kus Plus

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: spécial.
1: Ça tient aussi. Ça tient aussi.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih saya Ayu yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial kenangan. Kembali yang bakal saya hadirkan koleksi Ebit GAD. Kalau tadi berita kepada kawan, lagu koleksi Ebit kali ini yang bakal saya hadirkan adalah Untuk Kita Renungkan, di mana lagu ini lahir dari keprihatinan terhadap berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ebit mengajak pendengar untuk tidak hanya melihat musibah sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai momen introspeksi dan pembelajaran hidup. Ini dia sahabat, Untuk Kita Renungkan, Ebit GAD.

0: menyanyi.
1: Lagu yang bakal menemani kebersamaan Anda di siang hari ini kembali saya hadirkan untuk sahabat semua. Saya colek koleksi dari Tommy J. Pisa. Di batas kota ini ku lepas kepergianku. Yeah, di batas kota ini. Lagu Di Batas Kota Ini merupakan salah satu lagu paling populer yang dipopulerkan oleh Tommy J. Pisa pada awal dekade 80-an, di mana lagu ini menjadi salah satu ikon musik pop melankolis Indonesia yang hingga kini masih sering diputar dalam program lagu kenangan dan nostalgia. Mengisahkan momen perpisahan dua insan yang saling mencintai tetapi harus berpisah karena keadaan. Kekuatan lagu ini terletak pada penggambaran suasana yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Hampir setiap orang pernah merasakan perpisahan. Lagu ini mampu menyentuh hati pendengar dari lintas generasi, di mana karakter vokal Tommy J. Pisa yang khas dan penuh penghayatan, dan lagu ini berhasil menghadirkan nuansa haru tanpa kehilangan keindahan melodinya. Pada era 1980-an, lagu ini menjadi salah satu tembang wajib bagi para pecinta musik pop Indonesia.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan. Datanglah.
0: Sajian musik spesial.
3: Sahabat, masih kembali saya yang selalu setia di sini sampai pernah pukul 13 ya, kurang lebih ya. Lagu yang berikut yang bakal saya hadirkan, lagu koleksi Panco Pondak yang pertama kali. Lagu ini bercerita tentang kenangan cinta pertama yang sulit dilupakan. Melodi yang sederhana dan lirik yang menyentuh membuat lagu ini bertahan sebagai salah satu lagu favorit pecinta musik nostalgia hingga saat ini. Okay, ini dia Panco Pondak yang pertama.

berasa sudah hampir di penghujung ya kita di koleksi lagu berikutnya, lagu ke-10 koleksi Bruri Marantika. Lagu yang bakal dibawakan Bruri ini adalah Angin Malam, di mana Angin Malam ini merupakan salah satu lagu yang ikut mengangkat Bruri Marantika sebagai penyanyi pop romantis Indonesia pada akhir 1960-an. Lagu ini diciptakan oleh komponis legendaris Arianto dan pertama kali dirilis sekitar tahun 1969. Lagu ini mengisahkan seorang pria yang mengenang pertemuan terakhir dengan orang yang sangat dicintainya. Angin Malam menjadi simbol kenangan, kerinduan, dan kesedihan karena kehilangan seseorang yang tidak lagi berada di sisinya. Dan dengan berakhirnya lagu Angin Malam ini, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sajian musik spesial di kesempatan siang hari ini. Saya Ayu L pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia bersama kami hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan sahabat, jangan pernah lupa untuk bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Saya Ayu L. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang. Selamat siang semuanya, selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L yang bakal hadir membersamai sahabat semua di Dialog Interaktif ya. Dialog Interaktif pada siang hari ini hari Rabu 3 Juni 2026, spesial banget ya, dimana ini momen yang krusial, momen penting yang selalu ditunggu oleh para peserta didik dan para orang tua, dimana saat ini mau memasuki tahun ajaran baru ya. Dan sahabat, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, pada kesempatan kali ini kita bakal mengangkat tema yang sangat penting bagi para orang tua, calon peserta didik, dan seluruh masyarakat, yaitu SPMB 2026, pahami jalur, syarat, dan tahapan pendaftaran. Dan sebagaimana kita ketahui, sistem penerimaan murid baru atau SPMB ini merupakan proses yang sangat menentukan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami berbagai ketentuan, jalur penerimaan, kemudian persyaratan, serta tahapan yang harus dilalui agar proses pendaftaran berjalan dengan lancar dan sesuai aturan. Untuk itu, telah hadir di studio dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, yaitu Bapak Nurwiono SPD MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nurwiono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ayu dan juga pendengar Radio Magelang FM 103.5 Magelang FM. Iya.
0: Terima kasih, apa kabarnya di siang hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ayu.
0: Alhamdulillah. Yeah. Kayaknya agendanya padat ya Pak ya?
1: Cukup padat Mbak.
0: Cukup padat, tapi tetap semangat ya Pak Nurwiono ya. Yeah. Baik, sahabat pendengar, itu dia narasumber kita yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Bapak Nurwiono SPD MPD. Yang berikutnya, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Aris Gutomo Danuarsito SE. Beliau ini selaku Ketua SPMB 2026 tingkat Capdin, Cabang Dinas 8 Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, assalamualaikum Pak Aris.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu.
0: Mohon izin Pak, mic-nya di deketin sini.
2: Oh iya. Selamat siang Mbak Ayu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar Magelang FM di 103.5
0: iya.
2: FM.
0: Apa kabarnya Pak Aris?
2: Alhamdulillah baik, sehat tentunya.
0: Nah, ini satu pertanyaan untuk Pak Aris. Pak Aris ini dari cabang dinas 8 Provinsi Jawa Tengah. Ini berkantor di mana ini, Pak?
2: Oh, ini berkantor di Jalan Diponegoro nomor 1 Magelang.
0: Wilayah hampir dekat dengan kantor Disdikbud Kota Magelang juga ya. Oke. Okay. Kabar siang hari ini Pak Aris?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Tetap semangat ya.
2: Tetap semangat.
0: Seperti Pak Nurwiono, agendanya padat juga dalam menghadapi tahun ajaran baru ya. Baik sahabat pendengar, berkenaan dengan tema kali ini di mana Bapak Ibu saat ini sedang konsentrasi, membutuhkan konsentrasi untuk memilihkan sekolah lanjutan buat putra-putri tercinta, tentunya dengan berbagai aturan, persyaratan, banyak sekali yang ingin diketahui dan banyak sekali hal-hal yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, juga Pak Ketua SPMB 2026 tingkat cabang dinas 8 Provinsi Jawa Tengah ini. Untuk itu jangan kemana-mana, Anda juga bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber melalui kami di 0822-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899 atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Baik, langsung saja ya, ini banyak sekali yang ingin kita tanyakan kepada Bapak Kepala Dinas, Pak Nurwiono ini, terkait dengan SPMB ya Pak ya.
1: Siap.
0: Ke Pak Nurwiono dulu ini ya Pak Aris ya. Sebagai pengantar, mungkin Bapak bisa menyampaikan atau menjelaskan yang dimaksud dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027 ya Pak ya. Dan apa saja tujuan utama pemerintah dalam penyelenggaraan SPMB tahun ini, dan kapan sih Pak SPMB Kota Magelang ini dibuka atau sudah dibuka? Silahkan Pak.
1: Terima kasih Mbak Ayu, para pemirsa, para pendengar Magelang FM 103.5 yang saya banggakan, terima kasih. Jadi sebagai institusi pemerintah yang memberikan layanan dalam bidang pendidikan, kami tentunya akan berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama untuk kegiatan persiapan sistem penerimaan murid baru di tingkat Kota Magelang. Jadi baik itu yang di jenjang SD, SMP, TK maupun penyetaraan. Semua sudah kita atur dalam juknis dan sudah ada SK dari wali kota yang mengatur tentang hal ini, tentunya berdasarkan dari surat edaran dari Kemendikdasmen dan juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Di mana untuk di Kota Magelang kita sudah membuat jadwal untuk pendaftaran yang tingkat SD itu tanggal 2 sampai 4 Juni.
0: Udah ya, Pak,
1: berlangsung dan tentunya masyarakat sudah bisa mengupload biodata melalui akun yang sudah disediakan di link yang sudah disediakan spmp.magelangkota.go.id. Kemudian untuk yang SMP itu ada di tanggal 8 sampai 10 Juni. Kemudian untuk yang TK maupun penyetaraan itu ada di tanggal 17 sampai 22 Juni. Jadi mengacu pada surat edaran yang ada, kita di dalam juknis mengatur untuk SPMP sesuai dengan kuota yang sudah diusulkan dari masing-masing satuan pendidikan. Kita tetap menggunakan ada 4 jalur, baik itu jalur domisili, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi dan jalur mutasi. Adapun prosentasenya untuk jalur domisili ini ada 40%, jalur prestasi itu ada 35%, untuk jalur afirmasi 20% dan untuk jalur mutasi 5%, itu untuk yang SMP. Kalau yang SD itu jalur domisili 80%, jalur afirmasi 15% dan jalur mutasi 5%. Dari semuanya diakomodir di situ, sudah ada fasilitas atau link yang sudah disiapkan untuk mengupload biodata dan mendapatkan akun, sehingga nanti tanggal pendaftaran tinggal melengkapi berkas yang sudah ada, kemudian nanti secara terverifikasi ya nanti kita memberikan layanan baik secara sentral di distribut maupun di masing-masing sekolah.
0: Tadi Pak Nuruyono menyampaikan bahwa ada beberapa jalur ketika putra-putri Bapak Ibu ingin mendaftarkan sekolah lanjutan. Nah, ini untuk jalur domisili nih, Pak. Ada semacam kekhawatiran untuk orang tua murid yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah favorit. Nah, ini contoh misalnya seorang ibu atau orang tua ingin mendaftarkan ke SMP Negeri 2 Magelang. Contoh kecilnya ini, Pak, ya. Kemudian mereka juga ada rasa ketakutan apakah anak saya diterima ketika melalui jalur domisili gitu ya. Misalnya itu untuk jalur domisili itu koordinat atau berapa radius kilometer antara jarak tempat tinggal dan sekolah, Pak?
1: Jadi ini untuk jalur domisili kita sudah nge-link ke Disdukcapil. Jadi persyaratannya harus maksimal 1 tahun.
0: Bukan, berapa kilometer misalnya?
1: Kalau kilometernya itu sangat tergantung dari jumlah pendaftar.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena itu pendaftarnya berapa akan otomatis di dalam sistem akan mengatur kuota untuk 40% dari salah satu sekolah itu yang daftar berapa. Tapi masyarakat jangan khawatir, diberi tiga pilihan sekolah. Tiga pilihan sekolah. Ya harapannya memang masyarakat bisa mengukur baju ketika memang jarak antara sekolah yang dipilih dengan tempat tinggal radiusnya jauh, otomatis ya harus betul-betul memilih kalau melalui jalur domisili ya yang memungkinkan. Karena kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi yang tahun ini yang mendaftar itu rentang jaraknya berapa. Sehingga untuk memenuhi kuota itu sangat tergantung dari jumlah pendaftar. Tapi jangan khawatir, sekali lagi kalau nanti misalnya sekolah pilihan satu ternyata terlempar, masyarakat bisa memilih pilihan kedua dan ketiga. Seperti itu.
0: Tapi secara umumnya tidak ada ya, Pak, garis batasnya misalnya untuk jarak tempuh atau radius berapa kilometer antara tempat tinggal dan jarak sekolah gitu. 1 kilometer, 800 meter, atau memang tetap sesuai Bapak sampaikan tadi, nunggu kuota yang ada gitu.
1: Betul, realnya tetap menunggu kuota. Tetapi sebagai referensi di tahun kemarin itu bermacam-macam antara sekolah yang satu dengan yang lain itu bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi antara SMP 1, 4, 2 itu berbeda. Demikian juga untuk SMP 7. Radiusnya tidak sampai 700 meter yang tahun kemarin. Tapi tahun ini belum tentu, karena jumlah pendaftarnya ternyata rentangnya lebih jauh, memungkinkan sekali. Tetapi sekali lagi mohon untuk bisa betul-betul tepat memilih untuk apa jalur yang dipilih, kemudian juga bisa mengukur baju tadi sehingga tidak salah pilih. Yeah. Yang penting secara rasio jumlah lulusan SD di Kota Magelang itu ada 2105. Kuota untuk formasi SMP itu kurang lebih 3800. Secara rasio mestinya semua lulusan SD itu terserap di sekolah di Kota Magelang.
0: Okay.
1: Nah, harapannya juga kekurangannya itu bisa dipenuhi dari daerah sekitar. Yeah. Daerah sekitar. Oleh karena itu sekolah tentunya bisa mempersiapkan apa terkait dengan informasi, promosi, keunggulan sekolah sehingga masyarakat bisa memilih memilih sesuai dengan yang diharapkan, tidak semuanya berjubel di salah satu sekolah. Kemudian sekolah yang lain kami juga sedang berharap di tingkat dinas pendidikan itu ada pemerataan. Pemerataan juga apa jumlah siswanya, pemerataan mutu, pemerataan output hasilnya dan seterusnya.
0: Tapi terkadang ya Pak ya, orang tua murid itu memaksakan begini, anakku harus masuk SMP ini, di mana SMP ini secara notabene kita tahu SMP menjadi salah satu SMP favorit di Kota Magelang. Meskipun semua SMP di Kota Magelang itu sebenarnya sekarang pernah Pak Kadisbud menyampaikan rata ya, tapi karena memang mungkin apa ya, sentimental dari orang tua, enggak, pokoknya anakku harus di sekolah ini secara domisili ini tercover dan sebagainya itu. Jadi sesuai arahan Pak Nurwiono untuk tetap mengukur baju ya, karena pada dasarnya semua sekolah itu mempunyai karakter dan unggulan yang hampir sama ya. Baik, ini kalau ke Pak Nurwiono secara kurang lebih sebagai pembuka tadi udah menyampaikan panjang lebar. Ini ke Pak Arif, Pak Arif. Pak Arif ini lebih ke sekolah menengah atas ya. SMA ya Pak Nurwiono ya.
1: Sama SMK.
0: SMA sama SMK ya. Untuk SMA sama SMK itu Pak, apakah tahapannya sama Pak? Tahapannya sama dengan SD dan SMP? Sama Pak Aris? Untuk SMA ini Pak sebagai pembukanya. Tahapan dan persyaratannya apakah sama persis untuk SPMB 2026 ini untuk SMA SMK Pak Aris?
2: Begini Mbak Ayu,
0: Cabang
2: Dinas Pendidikan Wilayah 8 ini kan memangku 3 wilayah di Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Khususan hari ini kita membicarakan di Kota Magelang. Untuk tahapan SPMB kurang lebihnya sama. Jadi kami berdasarkan juknis SK Gubernur, juga jukop SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang mengatur terkait dengan SPMB di tahun 2026. SPMB ini pengumuman tanggal 18 Mei kemarin. Kemudian hari ini tanggal 3 sudah mulai tahapan pengajuan akun. Sampai dengan tanggal 12 Juni. Kemudian mulai besok itu sampai dengan tanggal 13 Juni tahapan verifikasi akun sekaligus aktivasi akun. Kemudian di tanggal 14 itu sistem itu akan melakukan apa pengolahan data. Kemudian di tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 itu mulai pemilihan satuan pendidikan, memilih SMA atau SMK. Kemudian di sini kan ada 5 SMA negeri, ada 3 SMK negeri. Kemudian tanggal 19-20 itu masa tenang dan perbaikan sistem. Kemudian di tanggal 21 pengumuman. Setelah itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 daftar ulang. Itu untuk peserta calon murid dari seleksi awal. Setelah daftar ulang nanti di tanggal 26 itu bila kuota tidak terpenuhi nanti muncul cadangan juga by system menurut jalur yang dipilih. Di tempat kami untuk SMA ada 4 jalur, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi dan jalur mutasi perpindahan orang tua. Sedangkan di SMK hanya 3, jalur mutasi tidak ada. Nah, ketika tanggal 26 itu belum terpenuhi maka muncul peserta dari cadangan. Kemudian tanggal 27 sampai tanggal 30 itu proses daftar ulang. Dan setelah tanggal 30 close SPMB secara online tahun 2026, dan tanggal 13 Juli permulaan tahun ajaran baru.
0: Nah ini Pak, untuk SMK ini ya, banyak pertanyaan kemarin, banyak titik pertanyaan ini Pak Dok untuk SMK ya. SMK itu kan misalkan ini seseorang, orang tua ingin mendaftarkan anaknya di SMK daerah Kota Mati ya, Cawang gitu ya, sementara dia domisili di wilayah utara, kan secara domisilinya tidak terpenuhi. Apakah tetap bisa ketika kuota itu belum tercover, Pak?
2: Betul, di
0: karena ada yang di pertanyaan tadi. Iya.
2: Untuk SMK ini lebih banyak ke jalur prestasi
0: dari jalur prestasi.
2: 75% jalur prestasi.
0: Iya.
2: Kemudian 15% jalur afirmasi dan jalur domisilinya adalah 10%.
0: Siap.
2: Di dalam jalur 10% jalur domisili terdekat itu termasuk untuk SMK yang tanahnya menggunakan tanah milik desa. Itu terkandung separuh, jadi 5% dari daya tampung itu anak-anak yang berada di wilayah itu. Dan kebetulan untuk Kota Magelang kan tidak ada itu. Jadi untuk SMK lebih ke prestasi. Jadi kompetisinya prestasi dengan nilai TKA bobotnya 50%, kemudian rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 bobotnya 50% ditambah sertifikat kejuaraan ataupun organisasi sebagai ketua organisasi.
0: Hanya sebagai ketua, kalau sebagai pengurus misalnya sekretaris bendara atau seksi apa itu termasuk enggak itu, Pak?
2: Ketua saja.
0: Oh, ketua saja.
2: Dalam Jukop juga sudah disebutkan.
0: Oh, ketua saja. Oke. Pak, mohon izin sebelum saya bertanya, sebenarnya ingin bertanya banyak juga ke Pak Nuruyono selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun ini ada pertanyaan banyak sekali dari pendengar ini, Pak. Yang pertama ya. Yang mau ditanyakan, anak saya PPDB hari ini, namun alamat saya belum menggunakan alamat yang terbaru. Sudah ke cabang dinas tapi katanya sudah terkunci tidak bisa diubah, malah dilempar ke SMA yang dituju. Dari SMA mengatakan tidak bisa merubah, harusnya bagaimana ini?
2: Mungkin ini yang dimaksudkan jalur domisili.
0: Oh, jalur domisili. Ya,
2: jalur domisili ini data pertama adalah KK. KK usia minimal 1 tahun terhitung mulai tanggal sebelum pendaftaran. Pendaftaran tanggal 5 Juni untuk pemilihan sekolah, berarti ini maksimal tanggal 14 Juni, usianya diruntut ke belakang 1 tahun minimal. Nah, ketika domisilinya itu tidak berada di satu kota kabupaten, itu disarankan menggunakan jalur prestasi. Karena domisili yang sudah-sudah itu ringnya itu sangat pendek sekali. Jadi misalnya mendaftarkan di SMA 1 Magelang, itu paling ring nggak sampai 1 kilo sudah. Sudah habis kuota di situ
0: gitu,
2: 33%.
0: Wah, kalau SMA luar biasa ya persaingannya ya.
2: Ya, karena gini Mbak Ayu, pada kenyataannya untuk SMA, SMK itu kami hanya mampu menampung tidak sampai 40% dari jumlah lulusan SMP sederajat.
0: Padahal seperti kita ketahui ya Pak Nuruyono, SMP di Kota Magelang luar biasa banyak juga ya. Baik, Mas, ini ada pertanyaan dari pendengar. Kebetulan nih kok tidak menyebutkan nama nih. Kak mau tanya, untuk pendaftaran SMP jalur prestasi dan piagam, untuk piagam tingkat nasional apakah harus dilegalisir atau bisa pakai piagam asli saja? Pak Nuruyono silahkan ditanggapi.
1: Jih, terima kasih. Untuk jalur prestasi itu kita sudah
0: prestasi dan piagam. Untuk piagam tingkat nasional apakah harus dilegalisir atau bisa pakai piagam asli saja? Pak Nuruyono silahkan ditanggapi.

0: yang berjenjang perseorangan nilainya tentunya berbeda dengan berjenjang bergu. Demikian juga yang tidak berjenjang, itu ada yang perorangan, yang bergu. Semuanya sudah ada poin-poin nilainya. Bisa dibuka di Juknis. Yang penting diakomodir. Mereka yang punya prestasi diakomodir, baik itu yang sudah dikurasi maupun yang belum atau tidak dikurasi. Lah sebaiknya memang kalau sudah ada asli, ada yang institusi yang melegalisir. Itu keabsahannya institusi yang melegalisir.
1: Harus dilegalisir berarti ya Pak ya?
0: Harus dilegalisir, karena itu keabsahannya di situ.
1: Jadi tidak hanya menyertakan piagam asli, tetap harus dilegalisir.
0: Nah, nanti
1: ya?
0: Kalau di tempat pendaftaran ketika ada verifikasi berkas, lah itu cross-check piagam aslinya di bawah. Tapi yang di-upload adalah yang dilegalisir.
1: Semoga tadi penanya dari siapa ini? Kak Farel Art ya. Entah anaknya atau orang tuanya, semoga paham apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, kemudian selanjutnya ini dari Kak dari Gani di Kemiri Rejo. Selamat siang, izin tanya, kalau untuk jalur domisili jaraknya diukur melalui udara atau darat untuk titik koordinatnya? Ini silakan Pak.
0: Jadi menggunakan Murian. Radius itu melalui udaranya, jadi
1: melalui udara.
0: Antara radius yang sudah antara titik lokasi sekolah dengan domisili.
1: Meskipun sudah ditentukan, tetap memperhatikan kuota yang sudah masuk ya Pak.
2: Sekaligus menambahkan Mbak Ayu.
1: Silakan Pak Aris.
2: Sama untuk yang SMA SMK. Ini untuk jalur domisili itu memang radius jarak diambil dari pintu gerbang sekolah yang dituju ke rumah. Rumah yang bersangkutan ini dari kakaknya. Dari aplikasi di SPMB sudah ada di situ. Jadi tinggal ditarik saja titik koordinat, ibaratnya seperti roda jari itu dari tengah menuju keluar. Jadi tidak menghitung belok-beloknya jalan.
1: Radius langsung lurus. Tapi
0: sama
1: ada,
0: ini saya kira SMP
1: sama,
0: juga
1: sama. Tapi juga ada ini untuk jalur yang ditempuh untuk SMK ini, misalnya kan tadi untuk jalur domisili tidak tercover, untuk jalur afirmasi juga karena dilihat dari kemarin diesel ya Pak ya, diesel 1-4 juga tidak memenuhi, kebetulan kalau prestasi juga tidak ada dan nilainya itu standar, susah juga ya Pak ya untuk mencari sekolah SMK. Baik, ini kembali ada pertanyaan Pak dari siapa ini, kok nggak menyebutkan namanya. Selamat siang, saya Salsa di Kedung Sari, mau bertanya berkaitan dengan SPMB SMP, apakah Disdikbud Kota Magelang menyediakan informasi nilai tertinggi dan terendah setiap SMP agar bisa mempermudah melihat peluang kelolosan sesuai dengan nilai melalui jalur prestasi? Mohon dijawab nih Pak.
0: Siap. Sebenarnya itu data statistik nilai TKA sudah ada. Jadi kalau masyarakat nanti akan kami infokan di laman di Disdikbud aja. Di website-nya Disdikbud akan kami sampaikan kalau masyarakat ingin mengetahui terkait dengan peta hasil data statistik terkait dengan TKA masing-masing sekolah atau status Kota Magelang. Pasti kami sudah ada, baik itu urutan per sekolah maupun secara global kita sudah ada, nanti kami infokan di website-nya Disdikbud.
1: Jadi masyarakat langsung bisa mengakses ya Pak, misalkan putra-putrinya mau didaftarkan di SMP 1. Nilai tertinggi ini berapa, nilai terendah berapa, juga di setiap SMP di Kota Magelang ada ya Pak ya?
0: Ada semuanya.
1: Bisa melalui akses webnya Pak, bisa disampaikan, pasti ini orang tua murid juga lagi siap-siap mencatat.
0: Nanti
1: Pak.
0: Nanti kami sampaikan di website-nya Disdikbud. Untuk terkait dengan hasil analisis statistik TKA. Ada 75 SD, semuanya sudah ada. Nanti kami upload di lamannya Disdikbud nggih.
1: Website-nya Disdikbud ya. Pak Nurwina, terkait dengan kemarin Alfair udah di-share akhirnya kan rekan-rekan teman-teman dari WA itu, Bu, nitip ditanyakan gini. Seandainya ini untuk jalur domisili untuk wilayah Kabupaten Magelang, tapi mereka rata-rata ingin bersekolah di kota ya, daerah Kota Magelang. Apakah ketika melalui jalur domisili itu sebenarnya tidak tercover ya dengan jaraknya, tetapi kuotanya masih membutuhkan, bagaimana ini Pak?
0: Jadi tidak ada dikotomi antara kota kabupaten, empat jalur itu. Jadi kalau misalnya contoh saja, orang

0: di daerah Mertoyudan yang dekat dengan Salaan, daerah sekitarnya, yeah, itu SMP 12 ya masih radius.
1: Oh, gitu,
0: jadi kemungkinannya bisa diterima. SMP 3, Sindas, dan seterusnya, ya radiusnya masih masuk.
1: Untuk SD misalnya nih Pak, orangnya itu rumahnya di daerah Payaman gitu, yeah, tapi ingin mendaftarkan di SD Kedung Sari 5, secara domisili tidak tercover. Tapi ketika mereka ingin mendaftarkan dan kuota itu masih bisa menerima, bagaimana katanya?
0: SD atau SMP?
1: SD, SD.
0: SD, SD gak masalah. Jadi
1: gak masalah.
0: Untuk domisili kan 80% nih.
1: Lah,
0: hmm, maka kalau warga kota di sekitar itu pendaftarnya ternyata belum sesuai dengan daya tampung, itu akan bergerak lagi ke jarak, walaupun jauh, kalau memang formasinya masih ada, nggak ada masalah.
1: Nggak ada
0: masih
1: masalah
0: diterima,
1: ya.
0: Karena jadi ada, tidak ada dikotomi, bahkan kita sudah ada memang rapat bareng antara distributor kota dengan distributor kabupaten, makanya ini jadwalnya sama, upload berkasnya sama, untuk nanti verifikasi untuk mendapatkan akunnya, jadwalnya sama, sama, jadi tidak ada perbedaan.
1: Ternyata ini dari SPMB ini banyak kekhawatiran dari masyarakat, dari orang tua. Sampai kemarin izin Pak Sel post flyer juga langsung, tolong tanyakan ini dan sebagainya. Luar biasa antusiasnya ya Pak ya,
0: yeah.
1: Baik, kembali ada pertanyaan nih. Selamat siang Bapak Ibu, saya Bu Putri izin bertanya. Apabila siswa sudah pengajuan akun namun ada notifikasi NISN sudah terdaftar, karena kemarin sudah melakukan simulasi SPMB bulan lalu, apakah dari webnya belum di reset, solusinya bagaimana Nge? Terima kasih.
0: Saya kira kalau itu sudah memang terupload NISN dan seterusnya, yeah, ya tidak ada masalah, jadi tidak masalah. Tapi nanti kami akan clearkan supaya memudahkan pendaftar untuk upload berkasnya dan seterusnya. Dan nanti untuk verifikasi kan bisa dihadir ke sekolah untuk verifikasinya. Itu kesempatan untuk mengclearkan apa yang sudah diupload ini sebelum PSBMP ini, dengan nanti apa yang sudah terjadwal, rentang waktunya kan masih cukup untuk mengclearkan data biodata dan seterusnya.
1: Oke, okay, yeah, jadi masih bisa, yeah, tidak harus di-reset, yeah, kembali, yeah, tinggal datang,
0: yeah,
1: ke Disdikbud atau ke sekolahan?
0: Ke sekolah,
1: Pak? Ke sekolah aja.
0: Sekolah untuk pendaftar yang pertama, pilihan pertama.
1: Pilihan pertama, yeah, oke, okay, siap. Jadi nggak usah khawatir ya kalau ada informasi atau notifikasi yang menyampaikan NISN-nya sudah terdaftar, nggak masalah. Baik, ini ke Pak Aris kembali nih. Apa yang perlu dipersiapkan siswa SMP yang melanjutkan SMA atau ke SMK, Pak?
2: Yang perlu disiapkan adalah satu, data diri terkait dengan KK, kemudian nilai rapot, kemudian nilai TKA, kemudian piagam-piagam kejuaraan kalau punya, itu yang disiapkan, karena pada saat pengajuan akun hal itu ditanyakan dalam aplikasi. Pertama adalah NISN dulu, setelah NISN tahapan berikutnya satuan pendidikannya mana, otomatis nanti. Kemarin kan SMP sudah pengumuman kelulusan, tentunya SKL-nya ada, mengisikan sekolah asal. Setelah mengisikan sekolah asal, nanti KK, NIK, mengetik NIK, dan seterusnya, kemudian piagam yang dipunyai apa saja, sudah di-upload semua. Nah, ketika pengajuan akun sudah upload semua, selesai, kemudian besok baru bisa aktivasi akun.
1: Kalau tadi Pak Aris di awal menyampaikan untuk perbedaan SMA dan SMK ya Pak ya,
2: yeah.
1: SMA dan SMK itu kalau SMA ada 4 jalur,
2: yeah,
1: SMK 3 jalur.
2: Betul.
1: Selain jalur, apalagi perbedaan untuk masuk ke SMA dan SMK Pak?
2: Kuotanya.
1: Oh, kuotanya.
2: Kuotanya. Kalau
1: lebih banyak mana ini Pak?
2: Ini berbeda ya, karena kalau SMA itu kan dengan SMK berbeda. Kalau SMA itu minimal jalur domisili itu kan 33%, kemudian afirmasinya 32%, kemudian prestasinya 30%, kemudian untuk mutasinya itu kan ada 5%. Sementara kalau di SMK itu tidak mengenal jalur mutasi. Lebih pure ke 75% ke prestasi. Kemudian untuk afirmasinya hanya 15%. Nah, bedanya di kuota itu. Sehingga satu, karena jumlah SMK itu memang cenderung lebih sedikit. Jadi lebih, kalau diambil jalur domisili tentunya tidak fair kan. Kemudian mengambil jalur prestasi. Kemudian di SMK itu juga jenjang keahliannya itu kan juga banyak sekali.
1: Yeah.
2: Nah, di situ makanya lebih apa? Spesifik ke prestasi, lebih bertanggung jawab calon murid baru itu untuk memilih jurusan di situ. Terus kemudian menambahkan seperti yang disampaikan Pak Kadinas tadi terkait domisili. Ini saran saja nggih, Kota Magelang. Di Kota Magelang jalur domisili itu kan jarak KK, jarak tempat tinggal ke gerbang sekolahan. Semakin jauh jaraknya, maka potensi tidak diterima semakin tinggi. Maka disarankan kalau memilih jalur domisili, pilihlah domisili terdekat dari sekolah yang dituju. Misalkan rumahnya di sekitar Sambung. Kalau menggunakan jalur domisili, pilihlah SMA 5 daripada pilih di SMA 1. Kalau SMA 1, pilihlah jalur prestasi.
1: Kecuali ke SMK bisa ya Pak ya?
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Lebih banyak ke prestasi.
1: SMK. Kalau domisili tetap nggak tercover, tetap kalau, ke prestasi.
2: Kalau SMK,
1: kalau jaraknya jauh gitulah.
2: Kalau jaraknya jauh kan otomatis nanti kalah. Misalnya SMA 1 itu ringnya paling nggak ada 1 km dari satuan pendidikan yang dipilih. Kalau rumahnya sekitar Sambung, pilih di SMA 1 menggunakan jalur domisili kan kemungkinan tidak diterima cukup besar. Lebih baik kalau menggunakan jalur domisili, memilih SMA 5 sebagai contoh seperti itu. Tetapi kalau yakin menggunakan jalur prestasi, disilahkan, oke-oke saja. Dan untuk nilai tertinggi itu bisa dilihat ketika nanti pendaftaran mulai tanggal 15 itu kan langsung secara online itu rankingnya bisa dilihat. Dan ketika nanti tidak terlihat di batas akhir, silakan memilih sekolah lain lagi. Misalnya untuk jalur prestasi termasuk jalur-jalur yang lain, ngaten Mbak Ayu.
1: Ini ke Pak Nuruyono selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nih Pak. Banyak ketakutan dari orang tua murid. Wah, ini nanti jangan-jangan ada titipan dan sebagainya. Anak kita ini jujur ini menjadi fenomena yang kekhawatiran dari orang tua ini Pak ya. Nah, bagaimana sih pemerintah menjamin pelaksanaan SPMB ini berjalan objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan Pak?
0: Jadi kita juga di situ selain dipersetujukan ke pimpinan daerah, ke wali kota, kami juga presentasi ke wali kota, ke anggota dewan, ke stakeholder yang lain. Itu sudah hasil kita ada apa helpdesk ataupun pendampingan dari ombudsman. Dan sekarang sudah ada ombudsman. Kemudian juga dari KPK juga sudah membuat surat edaran terkait dengan SPMB. Maka kami sampaikan kepada Pak Wali dan stakeholder yang lain bahwa bagaimana kita mengawal SPMB supaya clear and clean. Kemudian secara sistem aja kita sudah langsung nge-link ke Disdukcapil, kadian domisili. Jadi mana ketika tidak memenuhi syarat maka tidak bisa. Yang afirmasi sudah nge-link ke Kemensos. Ya. Jadi masuk di Tisen, desil 1 sama 4. Ketika di luar itu sudah tidak bisa. Kemudian yang afirmasi itu jelas ya, sudah ke sana. Yang prestasi jelas, ada TKA, ada piagam, hanya maksimal 1 tertinggi, ada nilai rapot. Masyarakat sudah akan bisa menilai, apa akan mengawasi, mengamati, sehingga kita betul-betul melaksanakan SPMB secara transparan, akuntabel. Jadi tidak bisa lagi apa khawatirin masyarakat untuk apa bisa diduplikasi karena sudah mengeling semua.
1: Terintegrasi ke, ya, Pak ya.
0: Terintegrasi semuanya. Terintegrasi semuanya. Ngeling ke Dukcapil, ngeling ke Dinsos, Kemensos, ngeling ke apa yang lain juga kan artinya masyarakat ketika mau daftar afirmasi otomatis bisa lihat itu masuk desil satu tempat di laman yang sudah ada atau tanyakan ke kelurahan juga bisa. Buka link juga bisa. Jadi seperti itu. Maka tidak usah khawatir masyarakat, ya kita akan berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, maka agar tidak tidak dapat sekolah, agar dapat sekolah maka tadi mampu mengukur bajunya sendiri-sendiri ya untuk milih domisili, prestasi, afirmasi atau mutasi selama memenuhi persyaratan sesuai dengan jurdiks yang ada seperti itu.
1: Artinya jangan memaksakan kehendak harus di sekolah anu gitu ya Pak ya. Pokoknya sesuai jalur yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Baik ini Pak Nuruyono dan Pak Aris, masih banyak sekali pertanyaan baik dari pendengar, dari masyarakat yang sangat antusias ini ya berkenaan dengan putra-putrinya yang pasti. Yang pertama ini dari kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Dari akun atas nama Ajeng Pangesti Kusumaningrum Izin bertanya Bapak Ibu, siswa saya sudah mencoba mengajukan akun, namun ada notif bahwa NISN sudah terdaftar. Oh tadi ini sama ya, karena kemarin melakukan simulasi SPMB. Baiknya bagaimana nggih? Semoga tadi menyimak ya. Kemudian dari akun @roa396, untuk SMP kota apa perlu untuk verifikasi kesekolahan yang dituju ya setelah pembuatan akun dan pemilihan sekolah saat tanggal 8 ini, dan yang diupload itu piagam asli nggih? Izin ini Pak Nurwiono. Nggih. Untuk SMP kota, apa perlu verifikasi kesekolahan yang dituju setelah pembuatan akun dan pemilihan sekolah saat tanggal 8 ini, berarti 8 Juni, dan yang diupload itu piagam asli kah?
0: Tadi sudah saya jawab, jadi yeah, piagam asli bisa dibawa ke sekolah untuk yeah, verifikasi berkas, tapi yang diupload cukup yang fotokopi yang dilegalisir.
1: Okay. Yeah. Pada saat diterima ditunjukkan aja yang piagam yeah, aslinya Pak ya.
0: Kenapa harus dilegalisir? Berarti ada institusi penyelenggara yang bertanggung jawab terkait dengan penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Mm-hmm. Jadi ada relevansinya kalau itu misalnya kaitannya dengan olahraga, bisa ke Dispora atau bisa ke KONI atau yeah, itu organisasi. Siap. Atau itu memang berkaitan dengan seni budaya, bisa ke kebudayaan di Disikbud. Okay. Kalau itu akademis ya jelas ada institusi yang menyelenggarakan yang berhak untuk melegalisasi itu.
1: Kalau piagam jalur prestasi tadi Pak Nurwiono, mohon izin, kalau Pak Aris tadi menyampaikan untuk piagam itu termasuk ketua ya, ketua OSIS, ketua organisasi itu bisa organisasi menjadi salah satu. Apakah ketika SMP juga sama seperti itu Pak?
0: Kalau SD kan belum ada ya.
1: Kalau SMP? Ya, kalau SMP. Iya dari SMP, iya betul. Kemudian ini dari Adining Tias. Kenapa jalur prestasi yang dipakai hanya satu prestasi tertinggi saja meskipun berbeda bidang? Sayang sekali anak-anak yang memang udah punya beberapa prestasi yang berbeda bidang loh Pak.
0: Ya jadi itu rekom dari Ombudsman karena berdekan tahun yang kemarin terjadi kericuhan ketika mengakomodir banyak prestasi sehingga nilainya melampaui dari passing grade atau nilai kuota yang ada, maka diambil yang tertinggi. Adapun kalau ada anak multi talenta itu maka nanti akan bisa dikembangkan di mana ketika dia sekolah di situ terditerima di situ ya silahkan talentanya bisa dikembangkan di sana. Saya kira di provinsi juga sama diambil yang tertinggi. Itu memang dari saran dari Ombudsman untuk mengantisipasi semuanya, maka diambillah prestasi yang tertinggi. Toh tertinggi itu nilainya sudah cukup besar sekali untuk mendongkrak di jalur prestasi gitu.
1: Baik, kembali ini masih banyak pertanyaan Pak dari siapa nih? Assalamualaikum, sebentar, dari siapa ini? Dari Pak Sukisno Tulung. Assalamualaikum Mbak, izin bertanya nih. Anak lulus SD dengan predikat ranking 2 di sekolah, ingin mendaftarkan di SMP favorit lewat jalur domisili. Jarak rumah dengan SMP favorit 500 meter. Kemungkinan diterima berapa persen nggih, Pak Nurwiono?
0: Ya itu sekali lagi kalau yang pakai domisili itu sangat tergantung dari jumlah pendaftar dan kuotanya ke depan. Jadi tidak bisa menjamin ya, karena setiap tahunnya berbeda-beda. Ya, jadi itu sangat tergantung dari jumlah pendaftar di sekolah tersebut yang menggunakan jalur domisili. Ketika 40% itu berapa, ya pasti aman. Tapi itu pun kalau ternyata ada yang lebih dekat lagi, jumlah pendaftar kan otomatis akan tergeser lagi. Jadi manfaatkan ada 3 pilihan sekolah tadi untuk dipilih betul-betul yang tepat sesuai dengan yang dia diharapkan. Tapi tidak bisa memaksakan harus di suatu sekolah tertentu itu ketika nanti memang realitanya pendaftarnya ternyata ada yang lebih dekat kalau pakai jalur domisili, secara rentang jarak. Karena kita juga sudah titik koordinatnya sesuai dengan KK itu antara sekolah dengan titik koordinat sekolah dengan domisili.
1: Pak izin, kalau misalkan ini taruhlah si anak tersebut mendaftar ke SMP 1, kuotanya sudah terpenuhi dari berbagai jalur, apa otomatis kelemparkan berarti di SMP selanjutnya SMP 2, kemudian kalau jalur domisili misalnya kawasan Boton gitu kan deket SMP 1, SMP 2 dan SMP 4 ya, otomatis bisa dijamin diterima Pak?
0: Iya, tergantung tadi, jadi masing-masing kan kuotanya jelas. Kalau di SMP 1 itu kan ada 8 rombel, berarti 256. Ya, 40%-nya dari itu adalah jalur domisili. Ketika rentangnya ternyata ada yang debat masuk di SMP 2, ya dia otomatis bertahan di SMP 2. Kalau SMP 2 nanti secara sistem ternyata ada yang lebih dekat lagi, maka dia kalau pilihan ketiganya SMP 4, otomatis dia akan di SMP 4. Itu secara tersistem seperti itu.
1: Ada model cabut berkas enggak, Pak?
0: Di hari terakhir apabila memang terlempar, masyarakat bisa memilih pindah jalur ataupun pindah sekolah.
1: Oh gitu ya.
0: Di hari terakhir bisa. Masih diberi kesempatan. Misalnya ini terlempar nih. Terlempar, maka silakan. Ternyata SMP yang dipilih tiga-tiganya terlempar dan sudah penuh. Maka pilih cari sekolah yang masih ada kuota dan bisa pindah jalur dan bisa pindah beda pilihan sekolah.
1: Berarti dari orang tua itu memang harus intens mencari informasi ke sekolah yang dituju ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Kemudian masih ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Mulyana di Jagoan. Mohon izin mau bertanya, jika sudah menggunakan jalur prestasi namun ternyata tidak bisa diharapkan, apakah nantinya jika ingin merubah jalur bisa, masih bisa, misal akhirnya mau jalur domisili?
0: Bisa, di hari terakhir nanti akan dibukakan itu dan langsung komunikasi dengan penyelenggara yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah. Kami terlempar jalur prestasi, maka akan pindah menggunakan jalur yang lain, misalnya domisili, atau pilihan sekolahnya pun berbeda, berpindah karena kuota yang diharapkan sudah terpenuhi semua, maka bisa pindah sekolah dan pindah jalur.
1: Dengan SMA SMK masih sama, Pak?
2: Beda.
1: Oh, beda.
2: Kalau SMA SMK ini tidak ada pilihan 1-2.
1: Oh, gitu ya.
2: Calon murid baru itu hanya bisa memilih satu sekolahan.
1: Oh, gitu ya.
2: Begitu terlempar, bukan terlempar ke sekolah lain.
1: Tetapi
2: pada kurun waktu tanggal 15 sampai dengan 18, calon murid baru itu masih bisa memilih sekolah yang lain. Jadi calon murid baru diharapkan selalu memantau, memantau secara online. Di situ ada garis batas bawah. Ketika sudah tidak ada di dalam ranking, maka segera mencari alternatif sekolah yang lain. Itu Mbak Ayu.
1: Izin Pak, ini juga bertanya nih. Kalau misalkan seseorang ini berdomisili di wilayah Kota Kabupaten Magelang, tetapi ini mendaftarkan SMK di Temanggung ya. Secara domisili mungkin memang tidak memenuhi syarat. Kemudian prestasi juga enggak ada, tetapi ketika kuota di SMK tersebut masih ada, bisa Pak?
2: Bisa. Pada prinsipnya mendaftar kemana saja silakan, tetapi tidak menggunakan domisili, menggunakan prestasi. Itu tadi kan keluar daerah, keluar wilayah, gunakanlah jalur prestasi.
1: Oh gitu ya. Kalau misalkan prestasi itu untuk nilainya pas-pasan bagaimana ini Pak?
2: Ya seperti yang dikatakan Pak Nuryana tadi, ukur baju.
1: Ukur baju. Oke, banyak sekali ternyata titipan pertanyaan Pak. Masih ada ini. Assalamualaikum, selamat siang Radio Magelang FM. Bagus nih dialognya. Jadi kami jadi tahu. Mohon info, apakah ini direkod ya live-nya agar bisa ditonton ulang? Terima kasih dari Miss Bau ini. Wujud apresiasi, maaf tadi belum dibaca, baru langsung di ini ya, dispilkan. Baik, kembali ke Pak Nurwiono sih, Pak. Pak Nurwiono, bisakah Bapak menjelaskan secara rinci mengenai jalur domisili dan siapa saja yang dapat mendaftar melalui jalur tersebut? Karena ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan, kalau saya sampaikan kayaknya tidak tercover, Pak.
0: Jadi untuk jalur domisili jelas yang penting ada KK, kemudian ada kelengkapan berkas biodata yang lain, ada NISN dan yang lain. Lah maka dia berhak untuk memilih jalur domisili dimanapun dia yang akan pilih. Tentu harus mengukur baju tadi, sama tiga pilihan, sama tadi. Jadi usia kakak 1 tahun, mulai kalau 8 berarti tanggal 7 Juni. Kemudian itu harus satu keluarga, tidak bisa ikut family lain, karena itu sudah ngeling ke capil. Jadi kepindahannya itu kalau kepindahan kakak harus satu keluarga dan harus usianya 1 tahun, tidak bisa ikut family lain. Nah, itu harus satu keluarga. Itu akan terdetek karena kita sudah ngeling ke capil. Jadi kalau dulu memang satu kelemahan ikut family lain, didekatkan ikut siapa-siapa, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini juga salah satu evaluasi dari ombudsman dan dari beberapa pihak terkait. Maka kalau kepindahan kakak harus satu keluarga dan minimal satu tahun, sehingga tidak menjadi celah lagi untuk, misalnya dalam tanda kutip, ada pemanfaatan yang memang secara sistem itu bisa untuk dipakai seperti itu.
1: Ini ternyata waktu jualah yang tidak mengcover. Masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang bakal saya sampaikan. Ini salah satu saya cuplik ya Pak. Pak Nurwiono, nanti juga ke Pak Aris, ini pertanyaan ini hampir sama ya. Pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat adalah mengenai peluang diterima di sekolah favorit. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut?
0: Ya, jadi sekolah favorit dan tidak itu memang masyarakat yang menilai ya. Jadi itu, tapi sekarang ada assessment dari pusat, ada nilai TKA, tes kemampuan akademik. Itu kan juga sudah bisa menunjukkan terkait dengan hasil capaian output di masing-masing sekolah. Itu standarisasinya sekarang jelas ada TKA. Nah, kemudian favorit dan tidak ini tentunya masyarakat juga, kalau kami menyarankan semua sekolah yang ada di Kota Pekalongan insya Allah memberikan layanan yang sama. Jadi sarperasnya juga tidak jauh berbeda, SDM tenaga pendidiknya juga tidak jauh berbeda, semuanya kualifikasi kompetensinya sama. Lah harapannya bisa juga melaksanakan pemerataan yang ada di sekolah di Kota Magelang ini, sehingga tidak bisa harus memaksakan anak saya harus di sana karena mungkin faktor historis dan sebagainya. Sekarang mungkin tidak seperti itu. Kita harus melihat realita. Realita misalnya pakai domisili rentangnya jauh, jangan dipaksakan. Kalau itu prestasi, lihat hasil TKA-nya berapa, bisa disimulasikan. Kalau TKA rapot, kemudian kalau punya piagam ditambahkan, kalau tidak punya kira-kira kuota itu masuk enggak, bisa dilihat dari jurnal yang ada, akan terlihat. Sehingga pilihlah yang paling tepat, yang pasti putra putri bapak ibu yang akan menyekolahkan baik itu di SD maupun SMP di Kota Magelang termasuk TK juga bisa dapat sekolah dimanapun, bisa mengembangkan potensi putra putrinya, tidak harus fanatik di satu sekolah. Insya Allah semuanya sama, pemerataan mutu juga sama, sehingga harapannya yang pasti anak sekolah sesuai dengan program pemerintah memang wajib belajar 13 tahun. Maka itu kita sukseskan bersama, semua anak harus minimal wajib belajar 13 tahun.
1: Karena pada dasarnya keunggulan dan prestasi atau setiap tahun ajaran itu sama ya Pak ya. Tidak usah memilih-milih untuk menjadi diterima sekolah yang dituju. Nggak usah terlalu fanatik gitu ya Pak ya. Betul. Terus ini Pak, apa pesan khusus kepada calon peserta didik yang akan mengikuti SPMB tahun ini? Dari Pak Aris silahkan.
2: Terima kasih Mbak Ayu. Jadi tadi belum saya sampaikan bahwa SPMB ini di provinsi terkait dengan SMA dan SMK negeri ini kita sudah bekerja sama dengan lembaga legislatif yudikatif yang ada di tingkat provinsi, kemudian ombudsman juga seperti Pak Nuriana juga, terus dengan OPD-OPD terkait di Dukcapil baik provinsi maupun kabupaten kota, kemudian inspektorat juga, kemudian dinas sosial kabupaten kota provinsi, dan kami punya core value ASN berakhlak seperti kita ketahui, dan itu kita jaga, dan slogan kita adalah no titip no just tip. Tidak ada titipan, tidak ada jasa titipan. Jadi
1: transparan ya Pak ya.
2: Insya Allah transparan. Kemudian disampaikan kepada pemirsa semua, jangan terlalu khawatir, jangan mengkhawatirkan terkait dengan SPMB ini, karena kita transparan, online murni, full pure online. Silakan bisa dipantau secara online, dan kami juga membuka aduan-aduan di cabang dinas pendidikan berhadapan, dan mari kita dukung SPMB ini, biar bagaimanapun sudah saya sampaikan bahwa daya tampung kita kurang dari 40%. Dan kita tidak fanatik, tidak ada yang namanya sekolah favorit, tidak favorit, semua sekolah sama. Itu predikat yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian kita juga bekerja sama dengan satuan pendidikan swasta, dan kurikulumnya sama. Jadi otomatis nanti hasil SPMP hanya bisa tertampung kurang dari 40%.
1: Nah ini Pak, sekaligus ada ini pertanyaan. Untuk mekanisme seleksinya mana? Mekanisme pengumuman seleksi dan pengumumannya gimana ini Pak? Mekanisme pengumuman hasil seleksi ini Pak?
2: Secara online Pak.
1: Secara online.
2: Ya, online di spmp.jatengprof.go.id.
1: spmp.jatengprof.go.id. Iya,
2: betul.
1: Untuk SMP, SD Pak?
0: Saya kira sama, jadi kita ada melibatkan OPD terkait, baik itu Capil, Kemensos, Dinsos ya, kemudian juga inspektorat untuk pengawasi ini, kemudian juga ada ombudsman dan semuanya untuk pengawasannya. Jadi kita ingin SPMP betul-betul clear and clean, clear and clean, sama no titip, no just tip, seperti itu, sehingga masyarakat punya kesempatan yang sama. Hanya kalau memang belum sesuai dengan yang diharapkan, maka masyarakat harus sadar diri dan segera beralih ke sekolah yang lain yang memang masih memungkinkan untuk putra putrinya diterima, seperti itu. Kemudian lamanya jelas spmp.magelangkota.go.id. Kemudian kami juga sama, nanti ada aduan-aduan, silakan juga kami ada monef, ada evaluasi, ada apa respon dari masyarakat, tetap kita berikan layanan yang terbaik, seperti itu.
1: Baik, artinya orang tua dan calon peserta didik memang harus jeli, selalu memantau ya.
0: Memantau, betul. Iya. Jadi ada jurnal itu harus dipantau.
1: Iya.
0: Jangan kemudian begitu daftar langsung mantap di sana, ternyata tergeser.
1: Hanya nunggu pengumuman ya Pak ya.
0: Ya, karena akan bergerak terus, karena namanya jurnal itu kan sesuai dengan animo apa pendaftar masyarakat, juga sesuai dengan kuota. Nah, ketika memang sudah itu baru terkunci di hari terakhir. Nah, kemudian sama, saya kira kalau memang kebetulan belum dapat rezeki di sekolah negeri, saya kira swasta di Kota Magelang cukup banyak. Di Kota Magelang ada 13 SMP negeri, ada 2 MTS negeri, kemudian swastanya juga cukup banyak, semuanya ada 23 sekolah yang siap untuk menampung anak lulusan SD. Kalau SD di Kota Magelang itu SD negerinya ada 59, ada dengan swasta ada 75.
1: Ya. Kalau SMA-nya Pak? Di Kota Magelang sendiri Pak?
2: SMA di Kota Magelang.
1: SMA dan SMK?
2: Iya, yang negeri ada 5, yang SMK negeri ada 3.
1: Okay,
2: dan masih banyak sekolah swasta yang lain. Satu hal Mbak Ayu, mumpung ingat, terkait SPMP, titip kepada pendengar Magelang FM. Ini pastikan bahwa tahapan-tahapan SPMP itu dilalui, dari pengajuan akun, verifikasi akun, kemudian aktivasi akun, pendaftaran sekolah, dan itu diikuti semua. Karena tahun yang lalu itu ada aduan, kenapa sudah mendaftar kok tidak ada namanya. Ternyata hanya mengajukan akun dan verifikasi akun. Iya.
1: Seperti itu.
2: Iya. Jadi si calon murid baru itu datang ke sekolah X untuk verifikasi akun, kan bisa dilakukan di sekolah mana saja. Aktivasi akun juga bisa dilakukan di sekolah mana saja. Kemudian tahapan untuk mendaftar sekolah itu tidak dilalui. Ketika pengumuman di jurnal juga dilihat tidak ada, dan tidak ada apa nggih? Tidak ngeh kalau harus mendaftar sekolah. Padahal kurun waktunya cukup lama itu mendaftar sekolah. Itu Mbak Ayu.
1: Okay. Ternyata Pak masih banyak nih sebenarnya pertanyaan, tapi gak mungkin saya sampaikan satu persatu. Ini menunjukkan antusias dari pendengar ya, baik dari calon peserta didik maupun orang tua. Satu pertanyaan sebagai closing statement ini dari Pak Kadisbud. Dan apa pesan Bapak kepada orang tua agar proses penerimaan murid baru ini bisa berjalan lancar dan sukses, tentunya sesuai harapan orang tua Pak?
0: Jadi kami sangat berharap sudah ada juknis, sudah ada SK dari wali kota, mohon untuk bisa dipelajari sehingga mekanisme di dalam pendaftaran, pengajuan akun, verifikasi pendaftaran itu bisa betul-betul dilaksanakan. Kemudian tadi untuk betul-betul bisa memilih yang tepat, mau jalur mana, sekolah mana, kemudian ukur bajunya sendiri supaya tidak salah pilih, sehingga bisa diterima dimanapun berada putra putrinya. Yang penting bersekolah, kemudian yang kalau misalnya memang tidak diterima masih ada sekolah swasta. Kemudian termasuk yang jenjang TK pun, TK negeri di Kota Magelang hanya 2, TK Pembina Utara dan Selatan. Tapi semuanya ada 60 TK. Itu bisa didaftarkan juga untuk kelas TKA dan TKB dengan sesuai dengan usianya. Itu juga sangat penting saya kira untuk prasekolah, karena pada dasarnya dari Kemendikbudasmen ada wajib belajar 13 tahun itu diantaranya adalah prasekolah. Jadi itu pesan buat masyarakat, pelajari juknis, persiapkan berkas-berkasnya, kemudian dipelajari sesuai dengan ketentuan, ikuti mekanisme pendaftaran, pendaftaran akun dan verifikasi dan seterusnya. Kemudian nanti datangi pendaftaran ke sekolah yang dituju, pilihan pertamanya. Kemudian amati jurnal apakah masih aman tidak. Apabila tidak aman, terpental dari 3 pilihan itu masih ada kesempatan untuk pindah jalur maupun pindah pilihan sekolah.
1: Oke. Ke Pak Aris terakhir nih Pak ya, apa pesan Bapak kepada para orang tua agar proses penerimaan murid baru ini dapat berjalan lancar dan sukses?
2: Cih, Pak Ayu, yang pertama sama, pelajari juknis dan jukop. Pelajari dengan teliti, pahami, kemudian pilih jalur yang sesuai dengan kebutuhan dari calon murid. Di SMA ada 3 jalur, di SMA ada 4 jalur, di SMK ada 3 jalur. Pastikan sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kemudian pastikan tahapan-tahapan saya sampaikan tadi, tahapan SPMB dilalui. Kemudian ikuti jurnal. Ingat bahwa di SPMB SMA dan SMK hanya memilih satu sekolahan. Setelah pelajari tahapan, ukur baju, itu saja.
1: Okay.
2: Dan sukses SPMB 2026.
1: Baik, semoga apa yang menjadi keresahan dari calon peserta didik dan orang tua murid ini bisa terjawab melalui dialog interaktif pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurwiono, SPD, MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Juga terima kasih kepada Bapak Aris ya, dari pimpinan SPMB Cabang.
2: Ketua.
1: Oh, Ketua. SPMB. Ketua SPMB
2: Cabang Dinas Pendidikan.
1: Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dan, oh ya, buat sahabat pendengar yang ingin menyaksikan ulang tayangan pada siang hari ini, dialog interaktif kita pada siang hari ini, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube channel Radio Magelang FM. Dan semoga dialog interaktif kita ini semakin memahami bagaimana para orang tua murid dan calon peserta didik mengenai bagaimana memahami jalur penerimaan, persyaratan, juga tahapan pendaftaran, serta berbagai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan SPMB. Dan bagi masyarakat yang masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat mengakses kanal informasi resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang maupun Satuan Pendidikan Terakhir terkait agar memperoleh informasi yang valid dan terpercaya. Terima kasih untuk Pak Nurwiono, juga Pak Aris, untuk kesempatannya memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di Kota Magelang dan sekitarnya yang pasti ya, karena siaran kita juga bisa diakses oleh seluruh pendengar setia Radio Magelang FM. Dan saya Ayu L pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Terima kasih ya sudah setia mengikuti program dialog interaktif kita pada siang hari ini. Tetap semangat, selamat berkarya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara ini ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Loh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
4: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Mataram Selasa 2 Juni 2026. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa Pancasila telah membuktikan ketangguhannya sebagai perekat bangsa yang mampu menyatukan keberagaman Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa, serta ragam budaya yang dimiliki, Indonesia tetap berdiri kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berkat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Sulhan, reporter Suara Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Jawa Tengah. Hari Lahir Pancasila, Bupati Magelang beri penghargaan pelajar berprestasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Diki Darmawan, reporter dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diki Darmawan, silakan.
2: Mendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Magelang memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji di lapangan DRH Supardi Sawitan Kota Mungkid Kabupaten Magelang pada Senin 1 Juni 2026 lalu. Dalam momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang juga memberikan penghargaan kepada 83 pelajar til meraih nilai 100 pada tes akademik tahun pelajaran 2006 mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji sebagai bentuk apresiasi atas akademik yang berhasil diraih para siswa. Penerima penghargaan terdiri atas 38 siswa sekolah dasar, 7 siswa madrasah ibtidaiyah, dan 38 siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Selain menjadi ajang pemberian penghargaan kepada pelajar berprestasi, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyerahkan secara simbolis bantuan rumah tidak layak huni kepada Desa Pesidi, Kecamatan Kendabak, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Desa Candiretno, Kecamatan Secang, dan Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo. Selain itu, diserahkan pula pohon konservasi kepada komunitas Jogotuk melalui pemerintah Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, dan Desa Sewukan, Kecamatan Dukun sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan sumber daya air. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Diki Darmawan, reporter dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Badan Bahasa Gandeng Slawi FM sosialisasikan Festival Handai Indonesia 2026. Selengkapnya akan kita dengarkan Persada ID Talks bersama Mary Hani dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
3: Persada ID Talks. Persada ID

0: Selamat siang, Ibu.
1: Halo, selamat pagi, Mbak Mary.
0: Alhamdulillah, akhirnya tersambung. Ini kalau kita boleh tahu, animo warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia kan sangat tinggi gitu. Sebenarnya bagaimana sih Badan Bahasa ini melihat urgensi dan arah dari program BIPA ini bagi diplomasi kebudayaan kita, Bu Citra?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi FHI ini merupakan salah satu program Badan Bahasa khususnya untuk penginternasionalan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi Festival Hande Indonesia ini, mm-hmm. jadi saya jelaskan sebentar, mm-hmm. kenapa memilih jenama Hande, mm-hmm. karena Hande itu dari mungkin yang sudah sering kita dengar itu adalah dari frasa Hande Tolan yang mm-hmm. artinya sahabat, kawan. Mm-hmm. Dengan mengambil dari nama Hande itu untuk dipakai sebagai nama merek atau brand untuk kegiatan festival bagi warga negara asing yang mahir atau yang bisa berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi tidak harus mahir ya. Jadi mm-hmm. yang penting bisa berbahasa Indonesia mm-hmm. Dari level A1 atau masih pemula seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Jadi FHI ini, Festival Hande Indonesia ini sudah tahun ke-7.
0: Wow.
1: Diadakan. Ya, jadi mm-hmm. sejak tahun 2020 saat pandemi kemarin mm-hmm. itu FHI mulai diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tahun ini adalah tahun ke-7 setiap tahun animo WNA itu semakin tinggi ya, semakin mm-hmm. banyak dengan apa namanya, kami juga ada semacam penghitungan gitu ya, jadi berkembang dari tahun ke tahun itu pecahannya semakin meningkat, kemudian juga jumlah negara dari WNA yang mengikuti juga semakin banyak. Jadi kenapa FHI itu penting? Jadi bahasa Indonesia itu hadir bukan hanya sebagai mata pelajaran, melainkan juga sebagai pengalaman budaya yang hidup. Karena kan kita bahkan WNI pun kalau belajar bahasa asing kemudian juga berkesempatan untuk tinggal di luar negeri, kita juga selain belajar bahasanya kan kita juga belajar budayanya seperti itu. Jadi dengan FHI ini kami harap selain para WNA itu belajar bahasa Indonesia, juga bisa berkarya, kemudian juga bisa berjejaring atau bersosialisasi, sehingga bahasa Indonesia bisa mengglobal atau mendunia.
0: Terima kasih banyak Bu Citra Anindita Sari. Salam buat semua panitia dan semua yang ada di Ungaran. Semangat selalu. Dan nanti kita akan spill-spill lagi ya untuk Halo Slawi FM untuk perkembangan tentang FHI 2026. Oke, ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan untuk berkarya.
1: Terima kasih.
0: Ya, pendengar, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan terima kasih, salam bahasa.
2: Ya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
3: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita sekarang menuju ke Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Mentawai pertahankan opini WTP 4 kali berturut-turut. Bupati Mentawai sebut sebagai motivasi untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dedi Supriyadi Samaloisa, reporter Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan.
4: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menorek prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk yang perkalinya secara berturut-turut sejak tahun 2022, Pemkab Mentawai berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dengan capaian ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengoleksi 7 kali opini WTP sejak tahun 2017. Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang dan diterima Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana bersama Ketua DPRD Ibrani Sababalat di hari Jumat 29 Mei 2029. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, mengapresiasi komitmen Pemkab Mentawai dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Bupati Mentawai Rinto Wardana menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat Mentawai. Rinto menegaskan raihan WTP bukan sekedar penghargaan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, Dedi Samulesa L. Administratif, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.

0: Jawa Tengah. Silakan.
1: Baik, terima kasih dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Upaya mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Rembang terus dilakukan. Salah satunya melalui pemanfaatan compressed natural gas atau CNG atau gas alam terkompresi sebagai bahan bakar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem. Penggunaan CNG tersebut ditandai dengan kegiatan nyala perdana CNG yang digelar di SPPG Dorokandang. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Rembang, M. Hanis Kolil Barok, bersama jajaran PT Rembang Migas Energi, RME, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Kabupaten Rembang. Wakil Bupati Hanis menyampaikan, kebutuhan bahan bakar untuk mendukung operasional dapur MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG di Kabupaten Rembang. Saat ini terdapat sekitar 72 SPPG yang telah beroperasi untuk melayani program nasional tersebut. Menurutnya, kerjasama antara pengelola SPPG dengan PT RME menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang saling menguntungkan. Selain mendukung kelancaran program MBG, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat peran BUMD dalam mengembangkan usaha yang produktif. Wakil Bupati menambahkan keterlibatan BUMD dalam penyediaan energi bagi dapur MBG dapat menjadi peluang usaha baru yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Sementara itu, Direktur PT Rembang Migas Energi, Rizal Wijaya, menjelaskan bahwa penggunaan CNG menawarkan sejumlah keunggulan dibanding LPG. Selain lebih ekonomis, pemakaian CNG juga dinilai lebih efisien dalam mendukung kebutuhan operasional dapur berskala besar. Rizal menambahkan ketersediaan pasokan CNG juga relatif terjamin karena PT RME telah menjalin kerjasama dengan pemasok gas alam terkompresi dari Semarang. Rizal memastikan penggunaan CNG aman selama dioperasikan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Kedepan PT RME menargetkan perluasan kerjasama dengan lebih banyak SPPG di Kabupaten Rembang. Menurutnya, semakin luas pemanfaatan CNG di dapur MBG, semakin besar pula peluang PT RME untuk meningkatkan kinerja usaha sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui PAD. Pemanfaatan energi alternatif ini menjadi salah satu bentuk inovasi daerah dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, sekaligus mendorong optimalisasi peran BUMD dalam penguatan ekonomi lokal. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Aryo, reporter dari Radio Citra Bari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ya, pendengar LPPL Indonesia, Putri Pelajar Kabupaten Banjar audiensi dengan Bupati jelang lomba tingkat nasional. Selengkapnya akan disampaikan oleh Roni Latar, reporter dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Roni Latar, silakan.
2: Baik, Aldo. Pendengar LPPL Indonesia, perwakilan Kabupaten Banjar yang akan mengikuti ajang Putri Pelajar Tingkat Nasional tahun 2026 melakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura Selasa kemarin. Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Banjar kepada putri daerah yang akan membawa nama Banjar di tingkat nasional. Bupati Saidi menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih hingga mampu lolos sebagai perwakilan daerah. Ia berharap peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, serta menampilkan kemampuan dan karakter terbaik selama mengikuti kompetisi. Bupati juga berpesan agar peserta mampu memperkenalkan berbagai potensi Kabupaten Banjar, mulai dari pendidikan, budaya, hingga pariwisata, sehingga dapat memberikan citra positif bagi daerah di kancah nasional. Sementara itu, Halesa Haira Sabana, siswi kelas 7 SMP Mitra Kasih, mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan dan menjadi motivasi untuk tampil maksimal sekaligus mempromosikan potensi Banjar kepada peserta dari seluruh Indonesia. Ajang bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung 24 Juni mendatang di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta. Demikian Roni Latar, LPPL Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan untuk berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Roni Latar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sekarang kita menuju ke laporan khusus dapur redaksi BI Live. Rawan praktik ilegal, tim pengawas haji usulkan pembentukan lembaga resmi khusus badal haji. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
3: Pendengar Indonesia, tim

0: Pengawas Haji DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga resmi di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang khusus menangani badai haji guna mencegah praktek ilegal. Ketua Tim Khas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dalam keterangannya diterima Jakarta pada Senin lalu mengatakan bahwa usulan tersebut muncul sebagai respon terhadap maraknya penawaran jasa badal haji yang dilakukan pihak-pihak di luar koordinasi resmi. Menurut Cucun bahwa kebutuhan pembentukan lembaga resmi akan semakin penting apabila pemerintah menerapkan persyaratan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat bagi calon haji. Kondisi tersebut berpotensi untuk meningkatkan jumlah jamaah yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara langsung dan harus menggunakan mekanisme badal haji. Selain persoalan badal haji, Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti penataan pembayaran dan yang kini diatur lebih ketat oleh pemerintah Arab Saudi. Ia menjelaskan bahwa sejak 2025 pembayaran DAM dilakukan secara resmi melalui perusahaan negara Arab Saudi Adahi. Menurutnya bahwa kebijakan terbaru mengindikasikan bahwa pembayaran melalui Adahi akan menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan visa jamaah haji Indonesia. Merespon hal tersebut, Cucun juga mengatakan bahwa masih terdapat perdebatan di dalam negeri terkait wacana pelaksanaan pemotongan hewan DAM di Indonesia untuk mencari kesesuaian antara ketentuan pemerintah Arab Saudi dan kaidah fikih. DPR berencana untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Aan Kasyanto dari dapur redaksi BI Live. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita akan jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Kita menuju ke Kalimantan Timur. Klub MTMA Trans TV lirik wisata Kutim, Pemkab bidik panggung nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Esther Pakabu, silakan.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman tetap menunjukkan komitmennya dalam mendukung promosi potensi daerah melalui kolaborasi dengan komunitas nasional dan media pariwisata. Salah satunya melalui dukungan terhadap My Trip My Adventure atau MTMA Indonesia yang dikenal sebagai program dokumenter petualangan di Trans TV yang mengangkat keindahan alam, budaya, serta potensi wisata Nusantara. Dukungan itu disampaikan Bupati Ardiansa Sulaiman saat menerima audiensi terkait rencana pelaksanaan Kutai Timur Route Forum bersama perwakilan MTMA Kutim dan Trans TV Community di Sangatta. Dalam kesempatan itu, Ardiansa menyambut baik rencana kegiatan berskala nasional itu, bahkan mengibaratkan peluang itu sebagai durian masak jatuh dan langsung ditangkap. Audiensi itu membahas rencana pelaksanaan forum nasional yang akan mengangkat tema pertanian, pariwisata, pemuda hingga ekonomi digital. Kegiatan itu direncanakan menjadi yang pertama kali digelar di Kabupaten Kutai Timur dengan menghadirkan berbagai tokoh nasional sebagai narasumber. Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pariwisata Kutim Mahriyadi, Kepala Diskop UMKM Marhadin, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait yang mendukung persiapan kegiatan. Perwakilan MTMA Kutim Ibnu menyampaikan bahwa Kutim dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi yang lengkap, mulai dari wisata alam, sektor pertanian, hingga kualitas sumber daya manusia yang terus berkembang. Nantinya forum itu direncanakan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, diantaranya Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Desa, dan Wakil Menteri Pariwisata. Kehadiran para tokoh nasional itu diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi lebih luas bagi pengembangan daerah. Sementara itu, perwakilan Trans TV Community dan MTMA Indonesia, Tommy Setiawan Gita, turut menyampaikan apresiasi atas berbagai potensi yang dimiliki Kutai Timur. Menurutnya, Kutim mempunyai kekayaan alam, budaya, serta peluang ekonomi yang sangat besar untuk dipromosikan kepada masyarakat Indonesia. Dirinya menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan media nasional dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat citra daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui pelaksanaan Kutai Timur Economic Forum dan Root Forum itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, memperkuat reformasi ekonomi desa, membuka akses investasi baru, serta mendorong pengembangan UMKM dan sektor pariwisata secara lebih luas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Bungo, Jambi. Komitmen transparan pemerintah Kabupaten Bungo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD tahun anggaran 2025. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nindi, reporter Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi. Nindi, silakan.
4: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali menorehkan prestasi gemilang dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Bungo berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo Haji Dedi Putra yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di kantor BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa 2 Juni 2026. Capaian opini WTP ini menjadi bukti nyata sekaligus wujud komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Bupati Haji Dedi Putra dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Bungo Haji Dedi Putra menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bungo atas kerja keras dan dedikasinya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bungo atas fungsi pengawasan yang berjalan dengan sangat baik. Dengan diraihnya kembali opini tertinggi dari BPKRI ini, pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan untuk terus mempertahankan pembenahan sistem internal, memperkuat fungsi pengawasan, serta meminimalisir potensi penyimpangan administratif demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Nindi, reporter Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi. Pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini. Semoga mampu membangkitkan optimisme rakyat Indonesia dalam membangun negara dan bangsa melalui berita-berita ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, pariwisata, dan budaya yang berkembang di daerah. Saya Aldo Helambang, beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang menjelang sore sahabat pendengar. Apa kabar Anda siang hari ini? Hari ini hari Rabu, 3 Juni 2026. Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Seperti biasa nanti pukul 3 sore kita bakal melakukan telebicara live dengan narasumber Ibu Fatin Mahdalina SPD MMPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Magelang, di mana sehubungan dengan SPMB ya. Kali ini kita bakal melakukan telebicara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Magelang yang akan mengangkat tema tentang gerbang kreativitas dan prestasi. Selamat datang generasi hebat di SMP Negeri 2 Kota Magelang. Untuk mengulik lebih dalam, nanti jangan kemana-mana ya. Jam 15 atau pukul 3 nanti kita bakal bergabung di telebicara bersama Radio Magelang FM. Dan senang sekali siang hari ini Jumat 3 Juni 2026 saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi di website kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-3366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi juga aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Oke, sebelum kita memasuki berbagai informasi yang bakal kita sampaikan di Bangun Magelang, juga tindak lanjut dari aduan kanal Monggo Lapor, sambil kita nanti menunggu, kita bakal menghubungi Kepala SMP Negeri 2 Kota Magelang, Ibu Fatin Mahdalina SPD MMPD, di mana kita nanti bakal mengangkat gerbang kreativitas dan prestasi. Selamat datang generasi hebat di SMP Negeri 2 Kota Magelang. Ada Lestari yang bakal membersamai kita semua di Bangun Magelang. Bangun Magelang kita, maju kota ini cerdas warga ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
4: Iklan layanan masyarakat ini
5: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Ayu El. Sahabat, badan usaha milik daerah Kota Magelang diminta tidak hanya sekedar mengejar keuntungan finansial, melainkan wajib mengedepankan kualitas pelayanan publik dan nilai kemanusiaan. Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dalam kegiatan fokus grup diskusian evaluasi dan peningkatan kinerja BUMD yang dilaksanakan di Gedung Kepodang Taman Kelanggeng kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, badan usaha milik daerah wajib memiliki target yang terukur dan jelas, sebab keberhasilan perusahaan daerah tidak semata-mata diukur dari besaran laba yang disetorkan ke kas daerah, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Wali Kota mengungkapkan fokus grup discussion dilaksanakan untuk mengevaluasi sekaligus menyusun langkah strategis badan usaha milik daerah. Adapun evaluasi menyasar capaian program kerja yang sudah berjalan hingga merancang rencana aksi ke depan. Melalui pembinaan tersebut, Wali Kota berharap BUMD terus tumbuh menjadi korporasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, keberadaan BUMD juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus mendukung kelancaran pembangunan daerah. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Baik sahabat pendengar, seperti biasa di Bangun Magelang kita pada hari Rabu, hari Rabu 3 Juni 2026, kita bakal melakukan telewicara live dengan narasumber kita, yaitu sehubungan dengan SPMB 2026. Kita bakal bertemu atau melakukan telebicara dengan Ibu Fatin Mahdalina SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Magelang. Halo Ibu Fatin.
1: Halo Mbak Ayu.
0: Oke. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini masih di sekolah ya Bu ya? Meskipun pukul 15 ya. Oke. Luar biasa. Bu Fatin, ini di program Bangun Magelang kita ya. Di mana setiap Rabu kita selalu mengekspos program-program pemerintah yang lagi up to date, apalagi ini sehubungan dengan SPMB ya Bu ya. SPMB 2026 ya Bu ya.
1: Ya, betul.
0: Dan sehubungan dengan hal tersebut, Bu Fatin, kita menunggu informasi terkait penerimaan siswa baru ya. Ini untuk siswa dan orang tua yang sedang mempersiapkan diri menghadapi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Tentu diperlukan informasi yang jelas mengenai persyaratan, kemudian jalur pendaftaran hingga berbagai program unggulan yang dimiliki SMP Negeri 2 Kota Magelang. Dimana seperti kita ketahui, SMP Negeri 2 Kota Magelang ini menjadi salah satu sekolah favorit di Kota Magelang ya Bu Fatin?
1: Alhamdulillah, ya demikian adanya insya Allah. Okay. Yang menilai masyarakat Mbak.
0: Siap. Bu Fatin, terkait hal tersebut, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan SPMB tahun 2026 dan bagaimana mekanisme penerimaan di SMP Negeri 2 Kota Magelang, bisa disampaikan kepada sahabat pendengar Bu Fatin?
1: Ya baik, terima kasih Mbak Ayu. Bapak Ibu, orang tua wali murid dan semua warga Magelang dan sekitarnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, kami sampaikan sedikit bahwa SPMB adalah sistem penerimaan murid baru. Yang dimana tujuannya adalah memastikan pemerataan dan keadilan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Utamanya ini adalah untuk SPMB di Kota Magelang dan sekitarnya. Kemudian untuk pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Kota Magelang, kita sudah memiliki dasar hukum ya Mbak ya, yaitu dari keputusan wali kota, peraturan wali kota Magelang nomor 400.3 garis miring 076 garis miring 112 tahun 2026 tentang penetapan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Jadi untuk semua jenjang PAUD dan pendidikan dasar, pendidikan dasar itu SD dan SMP di Kota Magelang, baik negeri maupun swasta, ini berdasar dari peraturan wali kota ini. Itu Mbak Ayu.
0: Oke. Ibu, ketika ingin mendaftar ke SMP Negeri 2 Kota Magelang, di mana kita ketahui menjadi salah satu SMP favorit di Kota Magelang, apa saja sih persyaratan umum yang harus dipenuhi calon peserta didik ini Ibu?
1: Ya baik, Mbak Ayu, untuk SMP Negeri 2 Magelang yang mana sesuai dengan kategori kami sebagai sekolah negeri, maka mengikuti aturan ini. Dan aturan-aturannya juga sama dengan aturan-aturan untuk semua sekolah negeri yang lain ya, yaitu diantaranya usianya adalah ini maksimal 15 tahun gitu ya. Kemudian memiliki surat keterangan lulus ya, kalau sekarang ya. surat keterangan lulus dari SD, kemudian memiliki surat keterangan nilai rapor, kemudian data KK dan KTP orang tua. Yang harus diperhatikan adalah KK dan KTP orang tua ini. Di KK itu kan ada nama kepala keluarga ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Nah, di situ nama kepala keluarga harus sama dengan nama yang tertulis pada rapot.
0: Oh, gitu ya.
1: Itu yang penting. Ya. Di rapot itu kan ada halaman pertama ada data siswa. Nah, di situ ada nama orang tua siapa. Nah, nama orang tua di situ harus sama dengan nama kepala keluarga yang ada di KK.
0: Okay.
1: Untuk aturan-aturan yang lain sama.
0: Okay. Terkait itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik ya, Ibu ya. Dokumen juga yang harus dipersiapkan oleh peserta didik. Terus untuk jalur penerimaan ini apa saja yang disediakan di SPMB tahun 2026 khususnya di SMP Negeri 2 Kota Magelang, Bu?
1: Baik, Mbak Ayu, ada 4 jalur yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi. Dengan kuota untuk jalur domisili 40%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 5%, dan jalur prestasi 35%.
0: Sementara untuk SMP Negeri 2 Kota Magelang ini, Bu, kuota terpenuhi secara keseluruhan berapa, Bu, yang disediakan?
1: Ya, kuotanya 256, Bayu. Terdiri dari nanti jadi 8 rombel. Kelas A, B, C, D, E, F, G, H. Masing-masing satu kelas 32. Jadi 256.
0: 256 untuk kuota terbesar dari jalur apa ini, Bu Fatin?
1: Jalur domisili, Mbak.
0: Domisili.
1: Jalur domisili ini 40%.
0: Kira-kira radius berapa kilometer, Bu Fatin? Jarak terjauh yang ingin memakai jalur domisili ketika ingin mendaftar di SMP 2 Kota Magelang. Karena kemarin begitu kita post untuk flyernya, banyak pertanyaan yang muncul nih, Bu.
1: Oh iya, Mbak Ayu. Nah, ini yang sulit, Mbak Ayu. Untuk radius berapa yang bisa diterima itu tidak bisa kita tentukan sekarang. Karena nanti tergantung yang mendaftar, jumlah yang mendaftar, kemudian rata-rata mereka jalur jaraknya berapa kilo, berapa meter, bukan berapa kilo ya, Mbak ya?
0: Oh, berapa meter
1: itu,
0: ya?
1: Itu meter. Iya, Mbak Ayu. Ada tiap tahun itu berbeda-beda. Satu saat pernah 800 meter.
0: Kalau acuan tahun kemarin berapa meter, Bu? Berapa ratus meter?
1: Duh, Mbak Ayu, kok maaf saya belum melihat data nggih. Hanya kalau misalnya sekitar rumahnya dekat Magelang FM ya pasti diterima insyaallah.
0: Iya, iya. Terus kalau ini rumahnya Wates, Bu. Kemarin ada yang menanyakan karena begitu di pos, Mbak, mau tanya kalau sekiranya rumah kita di Wates ingin mendaftar ke SMP Negeri 2 dengan mempergunakan jalur domisili, kira-kira diterima enggak ya, Bu, atau memenuhi syarat enggak ya gitu?
1: Ya, enggak apa-apa, Mbak Ayu, daftar saja dulu. Nanti kan kita mendaftar itu ada pilihan sekolahnya, Mbak Ayu. Pilihan sekolah pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini harus bijak memilih pilihannya. Misalnya pilihan pertama SMP 2, pilihan kedua SMP 7, pilihan ketiga SMP 13. Nah, nanti kalau jalur domisili di pilihan pertama sudah tidak masuk peringkat, ya, di sini jalur domisili kan jadinya 102 murid. Nah, nanti akan masuk di pilihan kedua. Tapi kalau pilihan kedua ya pilih yang lebih dekat dengan rumahnya begitu. Sebaiknya begitu.
0: Kecuali memakai jalur prestasi ya, Bu ya.
1: Iya, kalau jalur prestasi berarti nanti dilihat nilai TKA dan nilai rapotnya.
0: Oh gitu ya. Siap. Apakah terdapat kuota khusus pada setiap jalur penerimaan ini, Bu?
1: Tidak ada, Bun, kuota khusus. Kuota khusus itu yang ada di SMA. Kalau itu kalau yang untuk SM daerah yang tidak ada SMA negerinya di situ. Nah, itu ada itu, ada yang khusus, tapi kalau ini tidak ada. Di Kota Magelang semua jalur tidak ada kuota khusus.
0: Oh, gitu ya.
1: Semua mengikuti aturan saja.
0: Oke. Terus ini Bu Fatin, apa saja hal yang perlu diperhatikan orang tua dan calon peserta didik agar tidak mengalami kendala saat pendaftaran, Ibu Fatin?
1: Iya, baik-baik Mbak Yu. Yang pertama untuk jalur domisili, langsung ya Mbak ya?
0: Iya, siap.
1: Tanggal PSPMB ini kan tanggal 8 Juni ya. Nah, nanti mulai hadir di sekolah. Khusus untuk SMP 2, mohon maaf Mbak Ayu, ini ada yang beda dengan sekolah lain, yaitu pendaftar dimohon hadir ke sekolah.
0: Oh, gitu, harus
1: karena
0: ya, Bu, ya?
1: Kami akan memverifikasi sejak awal data yang dibawa Bapak Ibu, apakah sudah cocok atau belum begitu. Jadi misalnya untuk jalur domisili membawa data KK. Nah, data KK-nya itu kepala keluarganya apakah sama dengan yang ada di rapot. Maka kami butuhkan juga selain membawa KK untuk di SMP 2 membawa fotokopi data diri siswa pada rapot itu. Jadi sekolah memfasilitasi untuk membantu Bapak Ibu memeriksa validitas data. Baru setelah itu bisa diunggah untuk diisikan pada aplikasi SPMB.
0: Ya. Oke. Terus bagaimana tahapan pendaftaran mulai dari pengajuan berkas hingga pengumuman hasil seleksi, Bu Fatin?
1: Baik. Tahapannya adalah dari orang tua itu hadir. Kalau yang dari kabupaten nanti belum punya akun, akan diberi akun lebih dahulu dari sekolah. Kalau yang dari sekolah negeri itu sudah langsung dibantu akun dari SD asalnya. Kemudian untuk setiap jalur ini juga perlu diperhatikan data-datanya. Untuk yang jalur afirmasi, untuk yang memiliki data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional dengan kategori desil 1 sampai 4.
0: Ini yang jalur afirmasi ya, Bu?
1: Yang jalur afirmasi. Jadi yang khusus di jalur domisili tadi kan KK ya. Tempat tinggal itu yang jaraknya dekat dan juga harus betul-betul nama KK itu sama dengan nama orang tua.
0: Gitu,
1: sebenarnya kalau untuk data ini semua sama Mbak Ayu. Untuk semua jalur data KK dan rapot itu harus sesuai itu untuk semua jalur. Kemudian untuk jalur afirmasi ini untuk yang mempunyai data SEN. Kemudian untuk jalur mutasi yang orang tuanya baru pindah kerja dari luar kota ke Kota Magelang, ini harus ada surat keterangan. Begitu.
0: Dan itu lengkap satu nanti, keluarga ya Bu ya?
1: Iya, kakaknya kan kakak keluarga. Mutasi, ini mutasi orang tua mutasi maksudnya ini mutasi kerja Mbak Ayu. Orang tuanya tiba-tiba bulan Februari misalnya tiba-tiba pindah kerja dari Jogja ke Magelang, ke Kota Magelang. Nah, ini menunjukkan surat penugasan orang tua pindah kerja dari luar kota ke Kota Magelang. Tentunya untuk pegawai ya Mbak Ayu, maksudnya pegawai negeri maupun swasta. Tapi kalau kalau pedagang nggak bisa ya Mbak Ayu karena tidak ada surat keterangannya kan. Dan harus diperhatikan juga kalau misalnya jalur mutasi, misalnya nih jalur mutasi, mau ikut mutasi tapi juga punya nilai TKA yang tinggi, bagaimana? Ya, kalau ini kalau masuk jalur mutasi, nilai TKA-nya nggak dipakai.
0: Jadi
1: nilai TKA dipakai di jalur prestasi. Begitu Mbak Ayu. Nanti kalau sudah unggah data di sistem SPMB Kota Magelang, tinggal dilihat saja di aplikasi tersebut sampai dengan tanggal 10. Dan tanggal 10 nanti kalau misalnya kok terlempar di urutan berikutnya, terlempar di sekolah pilihan kedua, nah terlempar juga di pilihan ketiga, kemudian kok tidak lagi termasuk di data pilihan ketiga, boleh pindah sekolah atau pindah jalur, tapi nanti di hari terakhir begitu, Mbak Ayu, tanggal 10.
0: Siap. Terakhir ini Bu, apa pesan dan harapan dari SMP Negeri 2 Kota Magelang bagi peserta didik yang akan mengikuti SPMB tahun 2026 ini?
1: Baik Mbak Ayu, kami semua sekolah penyelenggara sudah mengupayakan yang terbaik untuk Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6 SD. Kami akan melayani dengan sepenuh hati, akan membantu dengan semaksimal mungkin, dan kalau semuanya mengikuti aturan, mengikuti juknis yang sudah ada, insya Allah anak kita akan mendapatkan sekolah yang kita harapkan, ya. Dan untuk SMP Negeri 2 Magelang memang ada brandingnya tersendiri, ya Mbak Ayu. Ya.
0: Apa itu brandingnya?
1: Brandingnya adalah SMP Negeri 2 Magelang Top and Smart School. Begitu.
0: Keren.
1: Top itu singkatan dari Trust, Optimis, Patriotik. Jadi harapannya siswa SMP 2 Magelang menjadi siswa yang bisa dipercaya, kemudian penuh harapan, ya, selalu semangat, dan patriotik, cinta tanah air. Kemudian dari karakter ini akan tumbuh prestasi. SMART, singkatan dari Science, Sport, Matematik, Art, Religius, Tafid. Inilah program unggulan kami, dan nantinya peserta didik yang sudah masuk di SMP Negeri 2 Magelang akan kami fasilitasi sesuai dengan bakat dan minatnya.
0: Baik, terima kasih Bu Fatin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Magelang untuk informasi yang sudah disampaikan kepada sahabat pendengar, ya Bu. Sukses ya, buat Bu Fatin dan SMP Negeri 2 Kota Magelang.
1: Ya, terima kasih Mbak Ayu.
0: Sama-sama.
1: Sukses juga untuk Magelang FM dan Kota Magelang semuanya.
0: Amin, terima kasih Bu. Selamat bertugas kembali.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Ayu. Saya pamit nggih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, demikian tadi telewicara kita dengan Ibu Fatin Mahdalina SPD MMPD, Kepala SMP Negeri 2 Kota Magelang, di program Bangun Magelang Kita, di mana pada sore hari ini kita mengangkat tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026, di mana SMP Negeri 2 Kota Magelang ini menjadi salah satu SMP favorit di Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permisi, Mbak.
2: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
1: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
2: Roti apa ya, Pak?
1: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
2: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
1: Iya. Bisa kan, Mbak?
2: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
1: PIRT?
3: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
4: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
5: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
8: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
7: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
8: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa. Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
7: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan

0: dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum.

Baik, Messi, saya Ayu L yang selalu setia bersama Anda di Bangun Magelang kita ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, di mana saya bakal menyampaikan informasi tentang angka kunjungan wisatawan ke Taman K. Langgeng TKL Kota Magelang mencatat tren positif sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Guna mendongkrak daya tarik destinasi wisata unggulan tersebut, pihak pengelola kini tengah menyiapkan sejumlah wahana baru dan program revitalisasi kawasan secara bertahap. Sementara itu, Direktur Taman K. Langgeng Kota Magelang, Sri Widodo, mengatakan lonjakan pengunjung ini terjadi berkat konsistensi penyelenggaraan berbagai acara kreatif. Selain itu, inovasi pariwisata yang dikembangkan secara berkala ini juga menjadi kunci utama. Di mana pada hari Selasa kemarin 2 Juni 2026 Sri Widodo menyampaikan pada 2025 grafik kunjungan sudah naik, kemudian di tahun 2026 terjadi akselerasi yang cukup tinggi. Di mana objek wisata alam ini tidak hanya memposisikan diri sebagai tempat rekreasi keluarga semata. Pasalnya, pengelola juga mulai menggalakkan konsep olahraga wisata, sport tourism, yang memungkinkan pengunjung menikmati kesegaran udara pagi di tengah kawasan hijau dengan tarif tiket yang relatif terjangkau. Di mana langkah pengembangan tersebut berbanding lurus dengan program pemerintah Kota Magelang dalam mengejot sektor jasa dan pariwisata daerah. Memasuki pertengahan tahun ini, beberapa proyek fisik berskala besar pun mulai dikerjakan. Salah satunya berfokus pada penataan ulang area pintu masuk utama. Sri Widodo juga mengatakan manajemen TKL juga sedang membangun Aero Cafe yang mengusung konsep restoran bertema pesawat terbang. Fasilitas kuliner tersebut nantinya bakal terintegrasi langsung dengan area kolam renang, di mana Aero Cafe akan terhubung dengan resto pesawat dan kolam renang sehingga menjadi area yang menarik untuk bersantai. Selain wisata kuliner, nuansa Eropa bakal dihadirkan lewat pembangunan Taman Tulip dan Kincir Belanda, kemudian spot swafoto, dan sebuah amphitheater.

0: Titi termegah dan gedung suasana budaya ikut masuk dalam rencana kerja ya. Baik, sahabat, saya masih menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini bersama saya Ayu Al di Bangun Magelang kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi Bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayub dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
4: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insan Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Magelang, seputar kota.
2: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El. Sahabat, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menerima kunjungan dari Perwakilan Konsulat Jenderal Australia untuk wilayah Surabaya Glen SQ di kantornya pada Selasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk membangun hubungan yang lebih erat antara Australia dengan Indonesia. Wali Kota dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, Kota Magelang terbuka untuk melakukan kerjasama. Menurutnya akan banyak hal yang bisa dikerjakan dengan Australia. Tidak hanya sektor pariwisata, melainkan juga olahraga, pendidikan, hingga produk unggulan Kota Magelang. Sementara itu, Konsulat Jenderal Australia Wilayah Surabaya Glen SQ menyebut pihaknya bakal kembali ke Kota Magelang untuk merancang program Sister City. Namun diakuinya melalui pertemuan perdana tersebut, pihaknya siap membantu mempromosikan pariwisata di Magelang sehingga diharapkan semakin banyak warga Australia mengenal Kota Magelang. Sahabat, ikuti informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, selamat siang baru buat sahabat yang baru saja stay tune di 103,5 Magelang FM. Masih di program Bangun Magelang kita ya. Di mana ini adalah ruang bersama. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 02933668999 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-1035-1035. Dan aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, kita kutip dari tindak lanjut Monggo Lapor ya, di mana DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari warga terkait jalan rusak di Jalan Diponegoro. Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Kemudian, DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pembersihan saluran yang tersumbat di Taman Ajani, di mana penanganan bertahap. Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Kemudian informasi selanjutnya dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Tindak lanjut Monggo Lapor penanganan jalur sepeda yang tergenang air di beberapa ruas jalan Kota Magelang. Kemudian tindak lanjut aduan lingkungan di kawasan Kampung Kiringan RT 4 RW 4 oleh perangkat daerah terkait. Baik, itu tadi sahabat informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang, di mana tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat, dan partisipasi aktif sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Mari sahabat, kita semakin peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan di tengah cuaca ekstrim tentunya dapat dimulai dengan aksi pencegahan bencana dan adaptasi. Fokus pada pengelolaan sampah, cegah sumbatan air, hemat energi, kurangi jejak karbon penyebab perubahan iklim, serta menjaga kesehatan diri sendiri dari pancaroba. Nah, menurut Anda, seberapa penting sih kita peduli dengan lingkungan? Silakan kita tanggapi, silakan kirim tanggapan dan aspirasi Anda melalui WhatsApp radio kami di nomor 0882-1035-1035. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda, karena partisipasi Anda ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Yuk, ditunggu aspirasi Anda melalui aduan nomor telepon kami di nomor 0882-1035-1035 atau 0293-366-899. Dan jangan kemana-mana sahabat, kita masih bersama di Bangun Magelang Kita.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan sahabat Unihair, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci dalam pembangunan kota. Di mana aspirasi ini menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota ya. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, kali ini saya bakal apresiasi dulu WA yang udah masuk di 0882 135 135. Dari Bu Endang Wahyu, assalamualaikum Mbak Ayu, waalaikumsalam. Sugeng siang Bangun Magelang kita ya, maju kota ini cerdas warga nih. Bu Endang Wahyu dari Perum Korpri, request lagu Keroncong Lingso. Salam buat semua teman-teman di Grup Merati, selamat siang dan selamat mendengarkan acara di Radio Magelang FM. Salamnya untuk Mama Vega, Bu Sadua, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Pak Prianto, Bu Dani Kalinegoro, Bu Eti Jambewangi, Pak Royanto Demak, dan untuk Mbak Ayu yang baru bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ayu. Maaf mau lapor mengenai jalan jalur Armada menuju Depkes. Begini Mbak Ayu, ini terutama di malam hari, apalagi pas hujan, jalannya gelap terutama di area lapangan tenis. Padahal di situ ada pohon-pohon di kanan kiri jalan, terus di situ tidak jauh dari area itu ada polisi tidur yang pakai sejenis besi bahannya. Kadang-kadang tidak lihat, tahu-tahu hampir jatuh karena ada polisi tidur tidak kelihatan. Terus ada seperti pertigaan juga tidak kelihatan, kalau di situ ada pohon di antara dua jalur bisa nabrak pohon. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oh, maksudnya ini tentang penerangan jalan ya Bu. Mohon maaf Bu Endang, kita perlu banget data pendukung pada saat itu gelap. Nanti kita bakal input di monggo lapor pemerintah Kota Magelang. Kita butuh data pendukung ya Bu Endang, berupa foto di area situ ya, pada saat gelap, terus termasuk portalnya gitu ya. Setelah ada data pendukung dari Bu Endang, dari Bu Endang Bayu di Perum Korpi, segera kita input ke saluran resmi monggo lapor milik pemerintah Kota Magelang ya. Oke, Bu Endang ditunggu ya. Baik sahabat, tidak berasa ini ya, purna sudah kebersamaan kita di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Karena setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Ayu L pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta, Kota Magelang. Saya Ayu L, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Ngomong-ngomong, gimana dengan seharian Anda? Sudah berkecimpung dengan berbagai macam rutinitas? Capek? Ya, wajar ya. Tapi saya yakin rasa capek itu sendiri akan hilang dengan sendirinya di saat kita juga benar-benar bisa memaksimalkan waktu dan hasil dari kesibukan kita maksimal ya. Ya, ini obat tersendiri yang kadang kita nggak sadari ya, karena dengan apa sudah bisa kita maksimalkan waktu yang kita punya dengan berbagai macam rutinitas ya kan, dengan hasil yang memuaskan, ini menjadi satu kebanggaan tersendiri. Kita punya rasa bangga, kita seneng, dan rasa bangga dan seneng itu sendiri yang kadang bisa menghilangkan rasa capek ya. Baik, siapa pendengar, semoga hari ini hari yang spesial, hari yang tentunya akan membuat kita kedepannya lebih baik lah ya, insya Allah. Yuk, saat Anda mulai siap-siap pulang kerja atau bahkan mungkin udah ada sampai rumah ya. Pokoknya saya Dani bakal temani Anda melepas sore ini ya dengan tembang-tembang pop Jawa di Sukeng Sonten ya. Sampai jam 7 malam, waktu dari kesempatan Anda yang ingin nikmati tebang-tebang pop Jawa tentunya ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Tembang pertama langsung saja kita nikmati. Satu tembang yang dibawakan oleh Devi Aldiva bareng Brodin, Gelombang Asmoro. Di menit yang ke-6 selebihnya di jam 4 sore, Kota Magelang masih sangat cerah ya. Sekalipun juga bikin gerah hari ini ya. Dari teman-teman Anda di Sukeng Sonten.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa dipede.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Dengar, memang yang namanya rasa kangen itu semua pasti punya lah ya. Sekalipun mungkin hanya kangen suarane ya. Ya, teman yang dibawakan oleh Esa Risti bareng Erlangga Gusvian ya. Teman yang ditulis sendiri oleh Cak Percil ya. Mungkin Anda pun juga sangat-sangat kenal dengan Cak Percil ya. Yang dikenal luas tidak hanya karena bakat melawaknya, tetapi juga kepiawaiannya dalam menciptakan tembang-tembang berlirik bahasa Jawa yang menyentuh ya kan. Ya, duet Esa Risti dan Erlangga Gusvian ini dirilis atau diunggah di kanal YouTube itu pada 9 Juni 2022 ya kan. Dan ini luar biasa loh ya. Tembang ini langsung meledak di pasaran dan ditonton lebih dari 850 ribu kali dalam sepekan loh ya. Oh iya. Ini menjadikan salah satu tembang yang sering masuk jajaran trending musik di YouTube pada masanya ya kan. Dan tembang ini juga menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan Indonesia. Dan salah satu penggalan liriknya yang paling ikonik ini ya, Mung Riko Hansun Sayang. Pokoknya hanya kamu yang ku sayang ya. Dan ini menggambarkan besarnya cinta seseorang hingga ya apa ya, merasa sepi tanpanya dan kangen suarane ya. Oke. Halo, selamat sore. Terima kasih Pak Irman di Tidar Utara ya. Sugeng sonten. Salam buat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Arianto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mas Sore, ada Mbak Tuti Arianti ya. Mbak Nungki, Mbak Irna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan juga buat semuanya lah pendengar Radio Magelang FM, moga terhibur. Buat yang tugas-metugas, tembangnya yang gampang saja Dani. Oke, siap. Saya pun juga senang yang gambil-gambil saja ya. Yang susah nggak usah ya. Terima kasih Pak Irman. Dan juga selamat sore. Oh iya, oke. Terima kasih Agus, ya kan? Gus, makasih Gus. Gak lupa juga buat Ibu Riono di Dudan selamat sore. Tembangnya Dumas ya, boleh. Selamat Pak Untung, Pak Tarsetu, ada Pak Herman, Pak Iwan, Pak Narko, selamat sore, Pak Prianto, ada Pak Tarmono, dan juga buat semua sahabat pendengar yang serunya udah gabung di Sugeng Sonten. Dan yang bertugas ya selalu terus semangat ya. Lancar rezekinya, amin. Terima kasih Bu Riono, tembangnya boleh ditunggu. Waktu masih panjang sampai jam 7 malam, mesti nanti tak tokno ya. Makasih ya. Yuk kita ketemu dulu bareng Niken selanjutnya. Tembangnya Gampil, tembang sore ini juga ada kasih buat Pak Herman di Tidar Utara.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkaya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen sampai jam 7 malam baru sadani ya. Sahabat pendengar, PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi yang telah berlaku secara nasional mulai Juni 2026. Perubahan ini mencakup sejumlah produk mulai dari Pertamax Turbo Deck Light hingga Pertamina Deck dengan nominal penyesuaian yang berbeda-beda di setiap daerah. Di sisi lain, harga BBM bersubsidi belum mengalami satu perubahan. Pertalit tetap dipasarkan seharga Rp10.000 per liter. Sementara biosolar subsidi masih bertahan di Rp6.800 per liter. Untuk BBM non-subsidi, harga Pertamax saat ini berada di kisaran Rp11.750 hingga Rp12.900 per liternya. Sedangkan Pertamax Turbo dijual hingga Rp21.650 per liter. Di beberapa wilayah dan dari daftar harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku di seluruh Indonesia pada Juni 2026. Data harga BBM Pertamina per 3 Juni 2026 di wilayah Jawa. Pertalit Rp10.000 per liter, biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Ada Pertamax Rp12.300 per liter. Pertamax Pertasop Rp12.200 per liter. Pertamax Green Rp12.900 per liter. Pertamax Turbo Rp20.750 per liter. Decklight Rp23.000 per liter. Dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. PT Pertamina Patra Niaga kembali memperbarui harga jual BBM non-subsidi yang berlaku 3 Juni 2026. Perubahan ini menyasar sejumlah produk termasuk Pertamax Turbo serta BBM diesel seperti Decklight dan Pertamina Deck dengan penyesuaian yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Baik. Halo. Selamat sore, terima kasih. Ini dari Mbak Hera di Potter Bangsan ya. Apa kabar Mbak Hera? Udah lama ini enggak pernah muncul ya. Terima kasih nih seru digabung, temannya boleh ditunggu habis ini muncul. Badannya makasih, masih siaran sampai tuntas nanti ya. Terima kasih Mbak Hera. Sehat selalu ya. Yuk tembangnya langsung tak muncul lagi saja. Satu koleksi dari Soimah ya. Ya, rapopo lah ya. Di menit yang ke-46, selebihnya dari jam 16. Bareng Sadani di Sugeng Santen.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Loh, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Banyak yang memanfaatkan waktu sore setelah pulang kerja untuk sedikit nikmati waktu santai. Dan ya, banyak hal yang sebenarnya memang bisa kita lakukan ya. Ya, ndak hitung sekedar mungkin ya yang hobi tanaman ya. Anda bisa merawat tanaman, apalagi kalau tanaman itu sendiri, aduh bagus-bagus, itu kayaknya bisa juga buat tombol stres sih. Benar loh ya, kadang kalau beli aja saya yakin banyak orang bisa lah, tapi kalau di saat kita juga mau menanam tanaman, entah itu bunga, entah itu sayuran, kalau bisa dengan hasil yang bagus, ini kadang pun bisa menghilangkan rasa stres juga loh ya, benar. Hal yang sepele tapi kalau bisa kita nikmati ini jadi luar biasa eh? Ya moga aja lah dengan apa kemangatan, dengan apa kecapean yang Anda rasakan setelah Anda seharian berkecimpung dengan kerjaan, moga sore ini bisa segera hilang dan akan berganti dan suasana yang benar-benar sudah fresh kembali ya. Baik. Halo, selamat sore Sugeng Santen.
1: Selamat sore,
0: Sugeng Santen. Selamat sore, Sugeng Santen. Hei, Bu Nani. Apa kabar, Bu Nani? Sehat, Bu.
1: Krimis-krimis ya, Mas.
0: Hah?
1: Kami guru krimis.
0: Oh, iya, toh?
1: Iya.
0: Di sini tuh nggak krimis sih.
1: Oh, di dalam, toh?
0: Iya. Lanjut dengan tahu saja, Bu.
1: Di dalam nggak krimis.
0: Tapi di luar kayaknya juga nggak krimis, ya, Bu? Oh,
1: iya, Pak.
0: Oh. Ini nggak roto nih hujannya kayaknya ini.
1: Ya Mas, sana sini enggak sama gitu ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang sini pakai mantel, kudanan sana garing.
0: Jadi orang lihat tuh aneh ya. Enggak hujan enggak mantel ini ya.
1: Padahal sana yang dilewati hujan.
0: Nah, kan? Itu kadang seperti itu, Bu, ya kan?
1: Aneh tapi nyata.
0: Aneh ternyata. Oke. Tebaknya apa ini, Bu?
1: Rungkat ya, Mas.
0: Rungkat boleh.
1: Heeh. Ente-entean nih, Mas.
0: Wah, cah. Laris tadi sudah sore gini.
1: Nek ramu ragu jen Mas.
0: Siap.
1: Nah ini sudah ramu nggak ya ragu jen kan Mas Dani.
0: Betul.
1: Lama tuh.
0: Udah lama banget Bu.
1: Minta rungu gitu Mas Dani. Suara apa gitu ya Mas Dani kita sambilin cuman. Kau di sono sama sini.
0: Iya.
1: Ya salam-salam ya Mas.
0: Boleh.
1: Buat Pak Iwan sama.
0: Aduh. Ini gara-gara nih kali Negoro grimis ini. Jadi Bu Nani langsung kepleset ini. Diulang lagi Bu, silakan. Kalau mau diulang boleh, atau bahkan mungkin di belakang Bu Nani ada yang menyusul ya. Pak Tarmono di Muntilan, apa kabar Pak Tarmono? Juga udah lama Pak Tarmono nih gak denger suaranya ya kan. Paling sehat Pak Tarmono ya. Bu Tuti Haryanti di Secang, selamat sore Bu. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, lancar rezeki, semangat ya. Bahagia, amin. Salam buat Ibu Endang Wahyu, Bu Susi, ada Bu Mariono, Bu Sadowo, Bu Murni, Mau Vega, Bunda Eti, Pak Iwan Mas Sore, Pak Irman dan juga Pak Prianto Mas Sore. Buat semuanya Mas Sore Bedani, selamat bertugas saja. Oke, halo, selamat sore.
1: Tak ulang ya Mas. Maksudnya salam-salam ya Pak Iwan.
0: Oh, langsung ke pedet Bu ya. Hati-hati Bu, ini gara-gara krimis ini. Krimis itu kelihatan
1: ya Mas. Bu Endang Wahyu, Bunda juga, Bunda Eti juga.
0: Iya.
1: Tadi Bu Pramono. Tadi Mbak Tuti ya. Aha. Di Sang Sono sama Bu Chandra itu lama ya orang naik-naik ya. Sama Mbak Sutra, sing lor-lor sih. Mama Vega sama Bronto, sama Turi, Bu Indarto juga ini lama ya nggak naik-naik. Bu Indarto sama Koko Prabunya, Bu Mariono, Mama Oga, Bu Riono yang di Dudan situ, Pak Herman di
0: Tidar Utara.
1: Tidar Utara itu Pak dulu Pak Mas, depan Dharma itu masuk.
0: Oh, udah ada sana.
1: Tak buka was ini loh Pak Herman. Itu kalau ngambil di tempat Pak Irman. Ada Mas Royanto yang di tempat Umiono juga, Pak Tri yang di Surabaya, yang di Jumbleng sana, Pak Tarmono.
0: Pak Tarmono.
1: Oh, kita buat semuanya ya, Mas.
0: Baik.
1: Kita kita dari sana sih.
0: Oh, dari pojok sampai pojok, Bu.
1: Saya tak buka, saya buka drindil. Semuanya
0: buat baik. Nikmat. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun buat Ibu Nani di Kalinegoro. Matur nuwun. Sore ini juga ada gabung di 366899 ya. Tembang ditunggu, Bu. Pokoknya rungkat ya. Ente-entean ya. Lembayung Sutra di ufuk mulai bercahaya. Suka teki dan oke. Okay. Salamnya buat Pak Pri, ada Pak Iwan, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti, Arianti, Mbak Nungki, semuanya Mas Sore. Bedanya makasih ya, saat selalu ya, bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih buat Lembayung Sutra ya, di Secang ya. Terima kasih, temannya ditunggu nanti muncul. Bu Nani.

0: Betul kok ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, ini anaknya nangis, yot.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.

membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali.

0: sekali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin aman deh.
6: Batik Kota Magelang, batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mata Mutiara, karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

57 menit selebihnya dari jam 17. Buat Anda yang punya kewajiban sholat maghrib, sudah laksanakan ya. Prioritaskan dulu hal yang wajib, baru yang tidak wajib, baru Anda akan lakukan ya. Ya, Dani, sampai jam 7 malam nanti tentunya masih temannya Anda dengan teman-teman Pop Jawa di Sugeng Sonten. Sahabat pendengar, tak punya IPAL, 20 dapur MBG di Magelang disanksi berhenti beroperasi sementara. Ya, dikutip dari kompas.com, Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan sanksi tegas berupa penyetopan operasi sementara kepada 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Puluhan dapur tersebut resmi ditutup sejak 25 Mei 2026 akibat tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Kabupaten Magelang, Nrang Sesti Widyaningrum, membenarkan adanya kebijakan pemberlakuan sementara operasional puluhan dapur tersebut. Dia mengatakan dikenakannya suspend sementara sebagai bagian dari langkah tegas yang dilakukan oleh BGN dalam menjaga kualitas penyelenggaraan program makan bergizi gratis agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Satu dapur sudah kembali beroperasi. Westi menyampaikan, dari total 20 dapur yang sempat diberlakukan saat ini, sudah ada satu dapur MBG yang diperbolehkan beroperasi kembali. Dapur tersebut adalah SPPG Banyuwangi yang berlokasi di Kecamatan Bandongan. Setelah pihak pengelola merampungkan pembangunan fasilitas IPAL yang sesuai standar. Sementara itu, 19 SPPG lainnya dilaporkan masih dalam proses pengerjaan yang untuk memenuhi fasilitas pengolahan limbah tersebut. Westi menyebutkan bahwa BGN tidak memberikan tenggang waktu khusus bagi puluhan SPPG ini untuk merampungkan pembuatan IPAL. Sasaran ketentuan operasional dapur MBG ini secara ketat diatur dalam peraturan MBG nomor 1 tahun 2026 yang telah berlaku sejak 11 Februari 2026. Mengacu pada aturan tersebut, setiap SPPG wajib mengelola sisa makanan, sampah, serta air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas dapur sehari-hari. Pengelolaan dapur MBG juga diwajibkan melakukan pemilahan dan pengolahan limbah tersebut sebelum sampah dibuang di tempat pembuangan akhir. Halo, selamat petang. Terima kasih buat Lembang Soto tadi udah ya. Lembang udah muncul. Oke, makasih. Juga buat Theo. Theo, makasih. Theo udah gabung, Theo. Yeah, tembangnya Lungaku ya. Yeah. Tak tunggu Dani. Oke, okay, ditunggu. Dan juga terima kasih buat Mbak Warti. Selamat petang Mbak Warti. Assalamualaikum Dani di Sugeng Sonten ya. Yeah, selamat jalankan tugas ya. Semoga diberi kesehatan, keselamatan dan semoga diberi rezeki yang lancar, halal, berkah, manfaat dunia akhirat. Amin. Salam juga buat semua kru Magelang FM, juga salam buat Ibu Murni, ada Bu Nani, Bu Aryani, Pak Iwan, Lembang Sutra, Bu Endang Wahyu, ada Bu Sadowo, Pak Dipanggih, Bu Tri Kabayan, juga buat semuanya yang tentunya sudah gabung di Sugeng Sonten. Dan nih tembangnya Kelinci Ucul ya. Coba-coba nanti yang versi Pop Jawa dan dicarikan ya. Tapi yang pasti jangan campur sari ya. Terima kasih Mbak Warti. Pertanyaan jadi gabung di Sugeng Sonten ya. Makasih. Moga aja nanti tembang yang ditunggu dan dicari langsung ketemu, enggak bakal lama, langsung tak toke juga ya. Jangan khawatir. Yuk, ketemu bareng Iluk dulu dengan tembangnya
gagal move on. Eish. Tembang dikasih buat Pak Adi di Gerangan Temanggung. Selamat petang, makasih udah gabung juga. Selamat semuanya.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, gak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, gak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

0: Salam kebajikan warga Kota Magelang yang saya cintai. 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPR Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampai jam 7 malam saya dan masih di Sung Santan. Tentunya muncul dengan tebang-tebang pop lay, pop lawas lagi. Pop Jawa, ey. Ya, agak-agak kepleset dikit. Dimaaf ya. Ini enggak sengaja, ini meleset gitu aja. Padahal enggak hujan lah ya. Sama seperti Bu Nani tadi. Tadi Bu Nani juga kepleset, jatuh ya. Lagi enaknya ngobrol, telepon jatuh. Baik, siapa mendengar? Saat kita nikmati waktu santai, saat kita nikmati waktu istirahat di petang ini, satu hal yang kadang menjadi obat tersendiri adalah buah hati ya. Saat kumpul bareng keluarga lengkap, ada buah hati. Bener ya. Di kerincing, mat petang masih jam segini tuh belum mau tidur ya, masih ramai Dani. Wah iyalah, sekalipun anak kecil tapi jam segini ya belum kantuk lah ya. Tapi ramai yuk. Nah itu kadang yang bikin ngangen itulah ya, jam-jam segini tuh aduh, lagi belajar ngomong tuh jadi ramai. Baik, terima kasih digabung di petang di Konsanten ya. Tembangnya boleh abis ini Dani munculkan. Kiu-kiu supir truk bujone ayu ya. Aku seneng ini, lagu kocak banget Dan. Oke, siap. Salam buat semuanya yang udah bergabung di Sun Santan. Buat Dani makasih ngetugas sampai tuntas.

Ya. Kalau itu nanti malam ya. Kalau mau campur sari nanti malam. Sekarang pop Jawa dulu. Oh ya, buat Mbak Wanti, maaf ya, kelinci uculnya juga nggak bisa Dani munculkan karena itu juga masuk kategori genrenya campur sari. Jadi nggak bisa muncul di pop Jawa ya. Silakan mau ganti mumpung masih ada waktu, baru jam 18 lebihnya 37 menit. Jadi masih ada waktu. Dan ditunggu. Kirimkan WhatsApp-nya lagi atau mungkin ngebel di 366899 boleh. Dan ditunggu ya. Silakan. Mumpung masih ada waktu. Yuk kita sepak tembang dulu. Tembang yang petang ini juga dari kasih buat Ian di Pucang. Selamat petang juga Ian. Sembari layah-layah katanya. Tembangnya tak gabung dengan ini dulu yuk. Halo, selamat petang Mbak Pri di Blabak. Gak lupa juga Ibu Ariani di Jalan Sunan Bonang. Selamat petang juga. Sekalipun aku gak gabung Dani, aku denger loh ya. Makasih Bu Ariani. Dan juga tentunya buat Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri ya. Selamat petang. Sudah ditemani Anda di Sungai Sonten.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santan, tinggal munculkan satu tembang lagi karena tinggal 4 menit ya. Dan tembang pungkasan ini juga dari kasih buat Mbak Warti yang tadi sudah pesan tembang tapi gak bisa munculkan karena masuk kategori campur sari ya. Baik, sahabat pendengar, barang tembangnya milik Yani Inka, Tau Tatu, sekaligus Adani Patut Undur. Terima kasih bersamanya. Moga malam ini, malam yang benar-benar akan bisa Anda nikmati. Malam yang akan bisa Anda pergunakan untuk melepas lelah. Karena tentunya besok masih menunggu berbagai macam kesibukan yang menjadi tanggung jawab Anda ya. Moga lancar, moga kita selalu diberi kesehatan, dan tentunya kita akan bisa maksimalkan waktu. Di belakang saya Dani sudah siap ada Mita bakal temani sahabat pendengar dengan tembang-tembang campur sari di gadu-gadu campur sari Magelangan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Tiga koma lima Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu sahabat pendengar. Apa kabar di malam hari ini? Mita berharap sekali kabarnya selalu baik. Kalaupun ada yang kurang, ya kita perbaiki. Semoga nantinya lebih baik lagi. Lah begitu ya. Moga silakan yang ingin menyatu bersama Mita di gaduh-gaduh campur sari saket WhatsApp ya. Ini gaduh-gaduh juga ini bahasanya 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Radio Magelang FM bisa juga disimak ya melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Sampai jam 10 nanti monggo ingkang badhe ngersake lagu-lagu campur sari. Sakmenika wonten Nurhana nggih jare
2: jare janjine awan.
1: Janjine awan. Aha.
2: Malah
1: tekane sore. Wah, ini wis meleset ngene iki. Ketoke rada suloyo ya. Susah dipercaya begitu ya. Yuk, lebih tepat waktu, menghargai waktu. Ya, karena waktu itu benar-benar berharga loh, apalagi untuk orang yang menghargai waktu. Wah, iya, begitu. Monggo Nurhana, meleset janji nih. Ini sama Mas Sopo tadi kelinya ini. Iya, tarik.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

pendengar, Anda percaya dong dengan keajaiban? Nah, jangan pernah menyerah ya, karena keajaiban itu terjadi setiap hari loh. Ya monggo, silahkan yang pengen nyawiji wonten gaduh-gaduh campur sari bersama Mita malam hari ini dalu meniko, monggo saget WhatsApp Radio Magelang FM J di 0882 135 135, utawi saget telepon wonten 0293 366 899. Sugeng dalu tes pundi pawar tosipun Pak Pak Herman nggih wonten Tidar Utara Magelang. Gado-gado campur sari sugeng dalu Magelangan nggih, dalu ugi monggo. Nyun sekaripun pacobaning urip kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Ruhyanto, juga untuk Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, juga untuk Mbak Susi, Mbak Murni, ugi sedaya ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM. Sugeng midhangetaken kemawon kagem ingkang nembe wonten siaran nggih, sugeng ayahi jejibahan ngantos paripurna. Onje matur suwun. Sugeng dalugi Bunda Sadawa wonten perumahan Jambe Wangi, nyuwun sekaripun iki duweke sapa ingkang pundi Bu? Monggo salam-salamipun katur Bu Etik, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, sugeng dalugi kagem Mbak Nungki wonten Jakarta nggih, Mama Vega, Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, Pak Iwan, Eyang Edipoyono, Pak Tarmono, Pak Priyanto, Pak Rohyanto, ugi sedaya pandemen Radio Magelang FM. Katur Ndamita mugi sehat, katah rejekinipun, amin amin, sugeng aktivitas ngantos paripurno. Matur nuwun sakunduripun, sehat sehat selalu juga buat Bunda Sadawa. Apa kabar juga Pak Supardi wonten Karanggading? Sehat Bapak? Sekaripun menopo meniko wonten RT 1 RW 4, selamat menempuh hidup baru ya buat Mas Ido. Mas Ido nggih ing Karanggading, selamat menempuh hidup baru, rukun-rukun selalu, cepat punya momongan, amin. Nuwun sekaripun Tanjung Mas ninggal janji didi kempot Mbak Mita segeng tugas ngantos paripurno. Salam sehat kemawon. Anjih sami-sami. Salam sehat ugi nggih Pak Supardi wonten Karanggading. Monggo sak menika.

sahabat. Semoga kita selalu diberi ketabahan, kelapangan hati, dan tentu saja keikhlasan bisa mensikapinya semua dengan baik.

0: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.

0: Harvey Longfellow, seorang penyair dan tokoh pendidik dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Bukan sukacita dan bukan pula duka cita yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi berbuat, berjuang, agar kita setiap hari lebih maju daripada hari-hari kemarin."
1: Insan edukasi, apakah yang telah Anda lakukan memang lebih baik dari hari kemarin? Pertanyaan ini seharusnya memacu diri kita ketika semangat sedang melemah, ketika pergumulan dengan berbagai persoalan menjadikan diri kita lemas, ketika diri kita dililit berbagai cobaan hidup, sehingga bertanya-tanya, kapan akan selesai persoalan ini? Insan edukasi, hidup bagaikan meniti anak tangga. Semakin banyak anak tangga yang kita lalui, semakin berat beban yang kita bawa, dan semakin besar pula resiko jatuh. Dengan begitu, semakin jauh hari esok yang kita rencanakan, semakin matang perhitungan-perhitungan yang mesti kita siapkan. Buatlah pernyataan diri dari dalam sanubari kita, bahwa selangkah demi selangkah, hari demi hari akan jauh lebih baik. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda membuat hari ini lebih baik dari hari

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Gado-gado jamur sari, selamat malam untuk sahabat pendengar yang baru saja menyatu ya. Monggo silakan yang masih pengin dengerin lagu campur sari kesayangan Anda. Terima kasih untuk Bunda Sadowoh ya. Iya, terima kasih sampun tipun puteraken nggih sekaripun. Iki duwe sapa nggih sami-sami Bunda sehat selalu, met istirahat. Selamat malam juga buat Bu Riono yang ada di Dudan, Mbak Murni yang lagi sibuk. Oke, masih bu Kria. Malam-malam sibuk aja ya. Oke, yang penting sehat ya. Lagunya Kasmaran dari Safitri. Boleh kita dengerin bersama-sama malam hari ini sampai jam 10 nanti. Garu-garu campur sari untuk Anda yang malam hari ini sedang kurang enak badan, bolehlah segera istirahatnya lebih awal gitu ya. Semoga esok hari semakin sehat saja ya. Tetap di sini di 103,5 Magelang FM.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelakuin.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Radio Magelang FM di udara untuk semua. 103,5

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gitu aja kok repot, denger gaduh-gaduh, yuk.
5: Selamat malam Sugeng Dalu sahabat pendengar yang masih stay di 103,5 Magelang FM. Moga ingkang badhe telepon di 366899. Monggo Sugeng Dalu dipun copi malih nggih 366899. Selamat malam juga untuk Kak Ari yang ada di Gorontalo.
6: Halo.
5: Sugeng Dalu gaduh-gaduh campur sari.
7: Sugeng Dalu gaduh-gaduh campur sari Mbak Mitawati.
5: Inci, apa kabar Pak Pri? Wah, seneng banget rasanya malam hari ini bisa berjumpa Pak Pri. Suaranya, suantennya juga selalu semangat loh Pak Pri, ini luar biasa.
6: Amin, harus semangat ya. Hidup ini harus dimotivasi.
5: Betul.
6: Jangan sampai loyo ataupun letoy.
5: Iya, betul. Dan kita memang perlu banget untuk memotivasi diri sendiri begitu ya Pak ya.
6: Betul, harus. Karena apa?
5: Ya.
6: Karena dengan keadaan sekarang ini, kalau kita nggak pandai-pandai memotivasi diri kita, kita akan terhanyut dalam situasi yang nggak karu-karuan nantinya.
5: Betul, mumet gitu, karpe dewe, nggak stres gitu ya Pak ya, jangan-jangan.
6: Stres dewe nantinya.
5: Iya, luar biasa.
6: Jih, saya tak request lagu
5: Nopo
6: Ali-Ali aja.
5: Ali-Ali, jih, mantos, jih.
6: Jangan yang mantos, yang siapa?
5: Cewek.
6: Bukan, yang cowok.
5: Oh, ini siapa namanya?
6: Siapa itu namanya, Jir?
5: Yang dari Jogja ya? Joko, Joko Suryo ya?
6: Joko Suryo, betul-betul. Salamnya buat Pak Rohyanto, Pak Irman, Cagem Pak Tarmono Gendalu, mungkin tanpa penyaringan sehat.
5: Amin.
6: Dan Pak Sunarko, ini lama tidak kontak ini saya sama Pak Narko ini.
5: Iya, sebetulnya Pak Narko, Pak Narko seringnya klonengan nyamleng menika.
6: Tapi gaduh-gaduh pun juga nyamleng.
5: Juga ya. Nyamleng lho Pak. Nggih.
6: Nggih Pak Narko sih. Ya mungkin-mungkin dangetaken Pak Narko ini. Nanti langsung WA itu.
5: Menika anu Pak Pri. Dapat salam dari Pak Supardi yang ada di Karanggading ini. Mungkin-mungkin paringi sehat gitu ya.
6: Amin. Mugi tansah pinaringan sehat sekalipun. Pak Supardi.
5: Paringi panjang umur. Amin ya robbal alamin. Pak Supardi
6: yang barokah.
5: Nggih, sekalipun niki nggih, bentar lagi ya. Tanjung Mas ninggal janji.
6: Walang saya pakai kan Mbak Amita gitu.
5: Gih, monggo Pak.
6: Salamipun kagem Bu Riono, Bu Mariono.
5: Jih.
6: Dan wonten Bu Endang Wahyu, Bu Aryani, Pak Olga, Mama Vega.
5: Jih.
6: Bunda Eti.
5: Jih.
6: Wonten Mbak Murni.
5: Jih.
6: Dan wonten Male, Bunda Sadowo.
5: Jih.
6: Wonten Male, Bunda Indarto, Kendalu, mungkin tansah pinaringan sehat kalian Bapak Prabu.
5: Amin.
6: Dan wonten malih Pak Rimbang nih, dangu mboten nate.
5: Oh nggih, Pak Rimbang wonten Mendut ya.
6: Nggih. Nggih. Dengarkan sehat semawon.
5: Mendut napa menapa, Pak?
6: Mendut.
5: Mendut nggih. Oh nggih. Sugeng dalu. Sing
6: Bututi.
5: Nggih.
6: Yang wonten Setang.
5: Nggih.
6: Pak Haryanto bali Pak Lembayang Sutra.
5: Nggih.
6: Sing malih wonten Pak Iwan.
5: Nggih.
6: Sing Mas Javi, Mas Evan. Nggih, kagem sedaya kemawon, Pak.
5: Mugi-mugi
6: tansah pinaringan sehat dan pun.
5: Amin.
6: Dan tansah selalu semangat dalam menghadapi hidup ini.
5: Nggih, betul, amin. Siap.
6: Kagem Mbak Mita, sugeng ngayahi tugas yang
5: mas paling. Terus suwun nggih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Priyanto wonten Blabag, sekalipun dipun tenggong nggih. Monggo ingkang badhe ngawiyat malih 366899 yang ada di luar kota bisa melalui kode dulu ya di 0293 baru 366899. Halo, selamat malam yang ada di Gorontalo nih. Assalamualaikum, sugeng dalu. Mbak Mita sugeng dalu uki buat Mas Ari Ahmad dari Gorontalo hadir. Aku dengerin lewat Radio Box. Alhamdulillah. Beding ya dari Radio Bok ya di Gorontalo, Sulawesi. Oke, terima kasih banget loh. Dari tadi aku dengerin loh Mbak Mita Magelang FM. Oke deh, terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Lagunya apa ini Mas Ari? Tahu gak lagu Jawa? Halo. Oh, Didi Kempot tahu deh ya. Halo, selamat malam Gadu-gadu Campur
7: Halo,
5: Sari.
7: Halo, selamat malam.
5: Malam
7: Sari.
5: Njeh.
7: Tidak, Mita.
5: Injek bener Mbak Mita, Niko Pak. Pak Pon, apa kabar Pak Pon?
7: Injek
5: Pak Pon Iman di Bandongan.
7: Sekali iki.
5: Nggih, napa?
7: Lagune J. Layang Kangen.
5: Layang Kangen Didi Kempot.
7: Ya, Didi Kempot. Salam-salam yang saya bonceng yang salam muat dari Pak Pri aja.
5: Oh, bonceng Pak Pri, Onje. Ya,
7: salam semuanya.
5: Iya.
7: Rumah Gerang FM sehat selalu.
5: Amin.
7: Mas Turun.
5: Sami-sami.
7: Bagaimana? Gaduh-gaduh campur sari.
5: Gih, Magelangan. Gih, siap. Terima kasih sekali buat Pak Poniman yang ada di Bandongan. Gih, leres gih. Monggo Tanjung Mas ninggal janji sama Niko. Oh ya, sahabat pendengar. Sebelumnya nih, Anda tuh kalau tidur tuh biasanya posisinya gimana sih? Tidur terlentang atau barangkali miring atau tengkurap ya. Nah, minta mau bagi-bagi nih, bagi-bagi info ya untuk Anda, info kesehatan yang minta kutip dari Alo Dokter tentang tidur telentang, manfaat dan resikonya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan ke lagu dulu ya. Didi Kempot, monggo. Tanjung Mas ninggal janji. Ini mudah-mudahan tidak karaoke ya. Semoga gak karaoke ini ya. Iya. Didi Kempot itu luar biasa banget. Setiap kota yang pernah ia jajagi itu selalu ada lagunya gitu loh. Lagu Jawa. Monggo. Tanjung Mas ninggal janji.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

sahabat pendengar Gado-gado campur sari, masih bersama Mita sampai jam 10 nanti. Oke. Yang masih pengen gabung silahkan bisa WhatsApp di 0882-1035-1035. Bisa juga melalui line telepon di 0293-366-899. Baik sahabat pendengar, seperti janji Mita tadi, Mita akan bagi-bagi nih ya, untuk info tidur telentang, manfaat dan resikonya, yang Mita kutip dari Alo Dokter. Ya, tidur telentang ini merupakan salah satu posisi tidur yang memberikan banyak manfaat, baik untuk menjaga postur tubuh maupun untuk menjaga kesehatan tubuh secara

0: keseluruhan. Namun tidak semua orang loh dapat menerapkan posisi yang satu ini ketika tidur. Asal tahu aja, posisi tidur ini bisa menjadi salah satu kunci tidur berkualitas. Berada dalam posisi yang nyaman bisa membuat tidur menjadi lebih nyenyak, sehingga proses tubuh dalam memperbaiki sel-sel yang rusak dapat berlangsung dengan optimal. Nah, tidur telentang merupakan posisi tidur yang baik dan disarankan karena memiliki beragam manfaat ya sahabat, bagi kesehatan. Namun posisi tidur ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Apa aja sih? Ya, baik. Manfaat tidur telentang ini, ketika tidur telentang, tulang belakang kita itu bisa menjadi rileks. Nah, kondisi ini dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Selain itu, tidur telentang juga memiliki beberapa manfaat lain ya, antara lain mencegah keriput. Terus apa lagi? Iya, mencegah keriput ini kenapa bisa gitu ya? Nah, keriput ini merupakan salah satu tanda penuaan kan. Namun kondisi ini juga dapat terjadi karena posisi yang kurang tepat saat tidur. Posisi tidur yang menekan wajah seperti tidur dalam posisi miring, ini ternyata juga bisa menimbulkan keriput. Sementara tidur telentang dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keriput karena posisi kepala menghadap ke atas. Nah, dengan begitu wajah tidak mengalami gesekan atau tekanan dengan bantal, guling, kasur gitu ya, sehingga mengurangi risiko terjadinya keriput. Terus apa lagi? Oh, banyak loh ternyata ya manfaatnya. Nanti Mita spill ya satu persatu. Kita akan ke lagu Nyedam Sari ini, spesial buat Kak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Terima kasih sekali ya. Selalu bersama Radio Magelang FM. TikToknya insya Allah besok ya. Lembayung Sutra juga terima kasih banget. Apa kabarnya? Selamat malam, terehat. Salam buat keluarga. Salam-salam juga buat Bu Susi, Mbak Nungki, Bu Tuti, Bu Riono gitu ya, Bu Sadowo, Pak Prianto, Pak Tarmono dan semuanya. Yang pengen langsung telepon, halo. Gadu-gadu campur sari, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu cantik anak bapak.
0: Sugeng Dalu Uki, bapak yang baik hati juga, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik
0: saja. Alhamdulillah.
1: Karena kita juga selalu baik.
0: Amin, doanya selalu ge, pangestu nipun. Pak Tarmono, monggo ngersaki sekar nopo. Halo bapak.
1: Halo.
0: Ge.
1: Halo. Masih ada lagu dong.
0: Masih ada. Apa pak? Bapak, apa bapak?
1: Ngalamu ning ati.
0: Oh, jih.
1: Salam-salam, jih.
0: Jih, monggo.
1: Agem Dimas Untung Samidi Buriono.
0: Oh, jih.
1: Mbak Buendang
0: Wahyu. Oh, jih, wonten. Jih.
1: Haryati. Jih. Bu Sadewo.
0: Jih.
1: Mas Lembayung Sutra, Pak Marco, Pak Rianto.
0: Jih.
1: Pak Prianto,
0: Pak Pri, oi je,
1: semuanya saja,
0: je,
1: matur suwun,
0: sami-sami,
1: assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun sangat kagem Pak Tarmono wonten Jumbleg Muntilan menikon je, Sugeng Dalu Sugeng, midhangetaken lagu-lagu campur sari dari 103,5 Magelang FM. Sugeng Dalu Uki, halo, apa kabarnya? Ini Pak Lembayung tidak ini ya, tidak request lagu ya? Oh iya. Tidak request lagunya berarti manut ya, manut penyiar gitu ya. Metugas tetap sehat, semangat, siap, sehat selalu juga ya. Yang ada di Candi Sari Depok Secang. Selamat malam Sugeng Dalu juga Bu Endang Wahyu. Wah, lama tidak bersua kita ya. Sehat saja Bu Endang Wahyu di Purum Korpri, Jabu Alas rasane legi. Ojo nanti-nanti ya. Salam kagem teman-teman penggemar Magelang FM, semua teman Merati, juga untuk Mama Viga, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Rohyanto, Bu Eti, Mbak Murni, Pak Prianto, juga buat Pak Tarmono sekalian. Selamat malam saja dan tetap semangat. Iya. Kak Tri Mardiono, halo juga nih. Kak Tri Mardiono ini kayaknya ada di Kalimantan kalau nggak salah, atau di mana ya? Di Kalimantan ya. Terima kasih kula nuwun Radio Magelang FM. Monggo monggo. Mbak kula nyuwun lagu dipun saking Ibu Waljinah. Lagu menika kagem sederek Magelang FM sedoyo nggih. Sugeng aso saking kula Tri Mardiono wonten Kalimantan Timur. Oh nggih, terima kasih banget buat Mas Tri Mardiono. Tri Mardiono yang ada di Kalimantan Timur. Gimana cuaca Kalimantan Timur? Juga Gorontalo, Sulawesi. Semoga kondusif ya. Lagunya ditunggu. Halo juga. Ini ada siapa lagi ya? Oh, ada Mbak Ning ya. Apa kabar Mbak Ning? Sehat? Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Iya, Pak Hendro juga selamat malam yang ada di Flores Mangkeh. Kulo wausaken nggih. Sak menika nyidam sari rumin dan lagu ngalamuning at

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapede.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Gado-gado campur sari sama jam 10 nanti masih bareng Mita dari 103,5 Magelang FM. Kita masih ngobrol soal ini ya tadi ya, tidur, posisi tidur telentang itu manfaatnya mencegah keriput, kemudian menurunkan resiko terkena glaukoma. Apa sih? Ya, peningkatan tekanan dalam bola mata ini dapat meningkatkan resiko terjadinya glaukoma. Meski awalnya tidak menimbulkan keluhan ya, glaukoma ini dapat menyebabkan kebutaan jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, studi menunjukkan bahwa tidur telentang dengan sudut kemiringan kepala sebesar 30% ini, 30 derajat maksudnya, dapat melancarkan peredaran darah pada bagian kepala termasuk bola mata. Nah, posisi ini pada akhirnya juga dapat menurunkan tekanan dalam bola mata sehingga risiko terkena glaukoma juga berkurang. Selain itu, tidur telentang juga ternyata bisa mencegah sinusitis. Ini telentang ya, betul. Tidur dalam posisi tengkurap ini dapat menimbulkan atau membuat cairan sinus ini mengenang gitu ya. Jika berlarut-larut, kondisi ini tidak hanya menyebabkan hidung mampet, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya peradangan sinus. Nah, dengan tidur telentang, kepala ditinggikan ini dapat membantu meredakan hidung tersumbat. Oke. Dan mencegah sinusitis juga. Oh, ternyata banyak ya. Mengurangi sakit pinggang, mencegah terjadinya SIDS ya. Ini kepada bayi ya, kematian pada bayi. Kemudian mengurangi sakit pinggang ini, wah, penting diketahui ya. Nah, sementara apa sih resikonya? Ternyata risiko tuh ada juga. Ntar ya, kita mau ke lagu dulu deh. Tadi yang udah nungguin lagu Jambu Alas, siapa ya? Oh iya, Bu Endang Wahyu deh. Jambu Alas, rasanya lagi. Ojo nanti-nanti, tetap di sini bersama saya dong. Yuk, gaduh-gaduh campur sari Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ora ono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.

0: Horatius, seorang kesatria terkenal dari bangsa Romawi kuno, pernah mengatakan, "Pertimbangkanlah masak-masak apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya."
1: Insan edukasi. Kata-kata bisa jadi adalah cerminan isi hati dan pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan menuruti suasana hati kita. Ada kalanya kita harus belajar memendam perasaan dan bertutur kata dengan baik. Berbicara dan berkata yang baik adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Bahasa yang baik menunjukkan penghargaan kita pada seseorang, sekaligus memberikan kesan yang baik pula pada diri kita. Kita tahu bahwa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan keselamatan. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk perkara yang merusak, tentu hal ini justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Nah, insan edukasi, apakah kita termasuk orang yang memperhatikan etika dan tata krama, ataukah selalu menuruti apa kata hati kita? Saat senang kita bermanis kata, tapi saat kusut kita menumpahkan kata-kata dengan seenaknya.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Gado-gado campur sari masih bersama Mita sampai jam 10 nanti. Dan ya, kita masih ngobrolin soal tentang tidur ya, posisi tidur. Ini kita bahas tidur telentang untuk malam hari ini. Ya, meskipun banyak manfaatnya, tidur telentang ini juga dapat menimbulkan beberapa resiko, terutama pada orang yang memiliki kondisi medis khusus seperti ibu hamil maupun penderita GERD. Berkurangnya aliran darah ke plasenta ini juga salah satu yang tidak enak banget buat ibu hamil ya, untuk posisi telentang. Kemudian yang kedua adalah dengkuran. Nah, ketika tidur telentang, Anda cenderung mendengkur. Pasalnya saat tidur dalam posisi telentang, lidah akan bergeser masuk ke dalam tenggorokan ya, dan menghalangi jalan nafas akibat gaya gravitasi. Nah, kondisi ini akan menyebabkan Anda mendengkur nih sahabat. Ya, mendengkur memang tidak selalu menunjukkan adanya kondisi medis serius sih. Namun mendengkur yang terus-menerus terjadi hingga menyebabkan sesak nafas dan terbangun saat tengah tidur ini dapat mengurangi kualitas tidur serta menjadi tanda kondisi yang lebih serius seperti apnea tidur. Nah, apnea tidur sendiri adalah terhentinya nafas untuk sementara waktu ketika tidur. Nah, hal ini dapat terjadi karena saluran pernafasan menyempit atau tersumbat gitu ya. Dan ketika tidur telentang, Anda lebih rentan mengalami apnea tidur karena lidah dapat menghalangi saluran pernafasan bagian atas. Beberapa permasalahan kesehatan yang dapat timbul akibat apnea tidur ini juga adalah bangun dengan perasaan tidak segar dan masih lelah gitu ya, sering mengantuk, mudah marah, pelupa, sakit kepala, aduh, bahkan bisa depresi. Hati-hati, mungkin kita perlu sedikit miring sedikit aja posisi tidur kita gitu ya, untuk bagian kepala gitu ya, mungkin ini lebih aman gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Hedro tadi yang sudah membersamai Radio Magelang FM. Ini juga ada yang hadir dari Citran Paremono Mungkit. Waduh, Mita itu dulu waktu SMP. Oh, SMA punya teman Mbak Wiwit Widya Swati atau Widya Stuti ya, yang dulu terus di Jawa Timur tinggalnya. Nah, beliau ini adalah teman SMA. Kenal gak ya? Oke deh, terima kasih Pak Depokan Jagat Jawa. Wow, selamat malam Sugeng Dalu. Sehat selalu. Salam santun dari Mita untuk semua yang ada di Padepokan Jagat Jawa yang ada di Citran Paremono Mungkit ya. Monggo nyuwun sekalipun kembang rawi saking Nandasari kakek Mbak Mita Sugeng ngayahi ngayah karyo. Wah, ini Mita bisa belajar bahasa Jawa ini ya. Kagem sedoyo pandemen gadu-gadu campur sari Radio Magelang FM. Sugeng laras lan sinambi ngasu. Anjir, resanget. Layeh-layeh penak tenan. Wah, ini lingser wengi dulu monggo kagem Mbak Murni engkang menapa menika? Dalu menika? Kondur saking Rewang. Wah, Rewang nganten. Pak Hendro wonten Jogja, terima kasih. Saya sekarang ada di Jogja biar dekat sama Radio Magelang FM dan teman-teman penggemar Magelang FM begitu loh, Mbak. Oh iya, dekat di rumah juga dong Pak Hendro. Dari Flores ke Yogyakarta, terima kasih buat semua grup Merati, kru Radio Magelang FM, buat Mita juga deh. Makasih buat semua doa-doanya. Amin, doa yang sama ya. Sebentar, ini ternyata karaoke ya. Berarti kita ke lagu ini dulu deh. Apa namanya? lagunya Kembang Rawe ya, dari Nanda Sari. Yeay, asik.
1: Ayo yo,
0: Laras, tetap di sini 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Pak Pan, sekaripun sampun gih, kalau mau gih, sampun deret. Yo, Laras, tetap di sini 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake menang, boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian

0: HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Terima kasih yang masih menyatu bersama Mita di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Sudah pada mulai terkantuk-kantuk ya, Bu Tuti. Halo, apa kabarnya Mbak Murni Sorobayan? Lagunya sudah sel, selalu telentang kalau tidur. Kalau miring tak tahan lama. Oh iya, gonta ganti ya. Terus Bu Haryani yang ada di Secang, Haryanti ya, Bu Tuti Haryanti. Kakek Mita sehat selalu, bahagia, amin. Salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bunda Eti, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Susi, Mama Vega, Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung, Pak Tri, Pak Taryono, kagem setoyo pandemen Magelang FM, eng pun di kemawon nggih. Salam beristirahat, sinambi dengerin tembang-tembang Jawi. Sekare derek Mbak Mita cantik mawon. Oje. Oh, besok ketemu ya, insya Allah pagi ya, jam 6 sampai jam 9. Terus besok ada bincang sehat keluarga. Sayang banget kalau dilewatkan ya, jam 10 Mita akan hadir dari Rumah Sakit Suroyo Hospital Magelang tentang kawat gigi ya. Oke, besok bisa gabung lewat TikTok boleh, YouTube, ataupun lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Bisa dengerin ya. Baik, kesempatannya bisa dipergunakan sebaik mungkin karena Mita akan ketemu ahlinya, dokter gigi ya. Oke deh, satu lagu dulu baru Mita pamit nanti ya. Yang ingin disayang-sayang, monggo Mita pilihin lagu sayang-sayang dari Mbak Savitri, yang suaranya tuh wow banget gitu ya. Merdu.

sahabat pendengar, kita harus segera akhiri kebersamaan kita di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Besok pagi insya Allah ketemu lagi di Semangat Pagi jam 6 ya. Selamat beristirahat, terima kasih kebersamaannya, semuanya yang sudah hadir temani malam ini di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Sugeng rehat, sugeng istirahat. Mbak Murni yang ada di Surabayan juga. Iya, mendadak pagi. Sebenarnya siarannya agak-agak ini ya. Tapi, iya. Jadi pagi, karena ada tuker jam begitu Mbak. Oke, Jumat juga pagi lagi ya. Kalau Jumat begitu lama, jamnya spesial lebih lama. Baiklah, kalau begitu lagunya apa ya? Kita pilihin yang ini deh. Apa namanya? Mawar biru ya.

dadadada gitu ya lagunya, pokoknya gitu deh. Dan satu lagu lagi nanti ya. Baik, untuk menyudahi kebersamaan kita, terima kasih kebersamaannya. Istirahat sahabat pendengar, jangan sia-siakan waktu untuk beristirahat dengan maksimal agar besok bisa lebih bugar lagi ya untuk menyambut hari Kamis. Semoga hal-hal manis akan kita jemput di hari esok. Sampaikan salam sayang Mita untuk orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

acara CIMEN Kemabuda. Sebelum materi di pagi hari ini saya sampaikan, perkenankan saya untuk membaca parita nama Karakata. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, marilah kita bersikap anjali

Sapesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi. Namo Buddhaya, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga karma baik dan kebahagiaan selalu mengikuti sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dan dimanapun beraktivitas. Materi di pagi hari ini di acara Jaiman Agama Buddhaya itu tentang kewaspadaan. Kewaspadaan yang dalam bahasa Pali yaitu appamada. Dalam Buddhisme, kewaspadaan adalah fondasi dari semua praktik spiritual. Ini berarti terus-menerus mawas diri dan sadar dimanapun Anda berada, yang berfungsi sebagai perisai terhadap perbuatan buruk dan jalan menuju kedamaian batin. Akan saya ringkas sedikit tentang konsep kewaspadaan dalam Buddhisme. Yang pertama yaitu jalan menuju keabadian. Dalam Dhammapada dinyatakan bahwa kewaspadaan adalah jalan menuju nibbana atau kebahagiaan tertinggi atau keabadian. Sementara kelalaian atau pamada adalah jalan menuju kematian spiritual. Yang kedua, hidup berkesadaran atau mindfulness. Kewaspadaan tidak hanya tentang berhati-hati, tetapi juga melatih pikiran untuk hadir sepenuhnya di saat ini, yang membantu mengendalikan emosi dan niat buruk. Yang ketiga, praktik sehari-hari. Kewaspadaan merupakan kunci untuk menjalankan moralitas atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, ketegasan mental. Ini menuntut pikiran agar selalu tajam atau appamada atau waspada, sehingga Anda dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam menjalani kehidupan. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan atau kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Akan saya sairkan

kewaspadaan atau apamada. Waspada berarti selalu dalam kondisi sadar di mana seseorang itu berada. Dengan kewaspadaan, seseorang dapat membedakan yang baik dan tidak baik, yang benar dan yang salah, sehingga dia mengetahui bahwa apa yang diucapkan maupun diperbuat akan memberikan manfaat yang besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Berbeda dengan sebaliknya, orang yang lengah atau tidak waspada, mereka adalah orang yang selalu merasakan penderitaan, sangat sulit untuk membedakan yang baik dan yang benar, baik maupun buruk. Orang yang tidak waspada sesungguhnya tidak ada artinya dalam hidup. Dalam Dhammapada 21 dikatakan, seolah-olah seperti orang mati. Buddha menjelaskan bahwa terdapat bahaya besar ketika seseorang dalam keadaan lengah. Para bhikkhu, aku tidak melihat bahwa satu hal pun yang mengarah pada bahaya besar selain daripada kelengahan. Kelengahan mengarah pada bahaya besar. Para bhikkhu, aku tidak melihat bahwa bahkan satu hal pun yang mengarah pada manfaat besar selain daripada kewaspadaan. Kewaspadaan mengarah pada manfaat yang besar. Anggutara Nikaya 1982 baris pertama dan 83 baris kedua. Dengan mengembangkan kewaspadaan, sudah tentu kita akan mendapatkan manfaat yang besar dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Perkembangan teknologi dan informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, sopan santun, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai culture, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial.

Saya pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, akan saya teruskan lagi materi saya tentang kewaspadaan. Tadi saya sebutkan kewaspadaan adalah hal utama yang harus dikembangkan dalam era perkembangan teknologi saat ini. Penting bagi kita untuk memikirkan kembali apa yang ingin kita lakukan di media sosial, seperti menulis komentar, memposting foto dan video, menyebarluaskan perasaan kita sehari-hari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pemilihan kata dan jenis konten penting dilakukan sebelum melakukan publikasi, karena di media sosial semua orang bisa melihat apa yang kita unggah. Memikirkan secara matang konten dan tulisan sebelum mengunggahnya adalah bagian dari kewaspadaan yang dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan sesuatu yang dapat memancing emosi orang lain yang melihatnya. Sebagai umat Buddha, sudah seharusnya kita memandang manusia secara universal, tanpa memandang suku, etnis, maupun agama, sehingga kita mampu mengembangkan cinta kasih tanpa pamrih. Kita mampu mengembangkan belas kasihan untuk yang tidak bahagia, mengembangkan rasa simpati kepada yang lain, serta mengembangkan keseimbangan batin kita agar selalu waspada dan tidak lengah tentunya. Dengan ini, kita memulai di dalam diri kita untuk menjadi yang baik, menjadi lebih baik, menghargai perbedaan yang ada, sehingga kerukunan akan terbangun di negeri tercinta kita ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, waktu terus berjalan tanpa henti, berputar terus menerus. Segala sesuatu di alam semesta juga berubah atau anicca. Segala sesuatu tidaklah kekal adanya. Segala sesuatu yang berkondisi tidaklah kekal. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita tidak sadar akan segala perubahan ini, sehingga kita lengah dan menjalani kehidupan yang singkat ini. Sebagai umat Buddha, maka hendaknya harus senantiasa meningkatkan hati yang penuh kewaspadaan. Batin kita harus berfokus dan senantiasa waspada atas berlalunya hari-hari, waktu demi waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita akan berbahagia selalu dimanapun kita berada. Perubahan akan selalu terjadi di kehidupan kita ini. Maka waspadalah. Jangan lengah dalam menghadapi perubahan ini, karena segala sesuatu itu adalah anicca. Segala sesuatu yang berkondisi adalah anicca atau tidak kekal. Orang yang waspada tidak akan mati, dan orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Itu tadi disebutkan dalam Dhammapada yang sudah saya sairkan di depan tadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, senantiasa dihadapkan pada segala macam persoalan serta masalah yang bertubi-tubi silih berganti, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik masalah keluarga ataupun pekerjaan, maupun masalah hubungan sosial dengan teman, relasi, serta masyarakat luas. Persoalan dan permasalahan yang terjadi semakin lama akan semakin banyak, bertumpuk dan rumit, bila mana kita tidak berhati-hati dalam menyikapi dan menyelesaikannya. Karena itu diperlukan kewaspadaan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir atau meniadakan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

satu sekali lagi materi saya tentang kewaspadaan, yang mana jika untuk meminimalisir atau meniadakan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari, diperlukan kewaspadaan sebagai upaya preventif. Di masa lalu, ketika Buddha dan para biku masih hidup, berkelana menyebarkan dhamma dengan berjalan kaki melalui desa dan hutan. Mereka harus waspada terhadap gangguan binatang buas dan berbisa, gangguan musim, kadang hujan, kadang panas yang sangat menyengat dan lain sebagainya, yang mana keadaannya tidak seperti ini, tidak seperti zaman sekarang ini, yang mana waktu dulu masih banyak binatang buas, masih banyak hal-hal yang tidak dapat kita duga tiba-tiba, mungkin perampau, mungkin ini itu kejahatan macam-macam di perjalanan. Gangguan yang menyesatkan pikiran juga ada, dan para pencari ajaran salah, pandemi penyakit waktu itu juga mewabah dan sebagainya. Mereka harus dapat mengatur jadwal perjalanan dengan baik, mempelajari dan berusaha menghindari hutan-hutan yang dihuni banyak binatang buas dan berbisa, serta belajar berbagai ramuan pengobatan, serta membuat persediaan obat-obatan untuk mengobati berbagai penyakit yang mungkin dapat menyerang mereka. Mereka juga harus berhati-hati terhadap para petapa yang berseberangan dan berusaha menentang mereka. Pemikiran mereka dengan pandangan salah yang sangat marah pada waktu itu, kewaspadaan dan kehati-hatian ini sangatlah penting dalam upaya menjaga keselamatan, eksistensi dan kredibilitas mereka. Di masa sekarang, ketika binatang buas dan berbisa jarang dijumpai sebagai gangguan, serta musim tidak lagi dianggap sebagai gangguan yang berarti, kita sekarang dihadapkan pada gangguan yang lebih kompleks, yaitu gangguan yang timbul dari dampak perkembangan teknologi informasi, sistem aplikasi, media sosial dan lain sebagainya, termasuk pandemi global mungkin yang sudah terjadi dan sudah berlalu dan kita sudah bisa menghadapinya. Kita harus waspada terhadap serangan virus, mungkin komputer, hacker, malsistem, termasuk attitude kita dalam penggunaan media sosial. Tidak asal memposting segala sesuatu yang tidak baik, tidak asal kita berkomentar ini itu dan lain sebagainya. Kelengahan dan keteledoran kita dalam menyampaikan berita atau komentar dapat membuat kita terjerat hukum. Kehati-hatian kita harus lebih ditingkatkan dengan baik. Kita tidak lagi hanya membuat pagar untuk melindungi rumah dari gangguan pencuri, tetapi juga memasang CCTV tentunya dan alarm untuk mencegahnya. Demikian pula dengan kita memproteksi diri kita terhadap segala sesuatu yang tidak baik, yaitu dengan kewaspadaan. Seperti waktu dulu di Indonesia telah terjadi pandemi virus corona yang sangat luar biasa waktu itu. Semua ikut bertanggung jawab. Pemerintah terus menghimbau kepada kita untuk bersama-sama bertanggung jawab mencegah penularan virus berbahaya ini dengan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten. Seluruh masyarakat senantiasa diingatkan untuk rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Karena itu, sudah saatnya kita memotivasi diri kita masing-masing untuk tidak terlena dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta kehati-hatian, terutama terhadap upaya bersama menanggulangi hal-hal yang tidak baik, memproteksi diri kita untuk tidak asal mungkin komentar di media sosial, memproteksi diri kita dari perbuatan yang tidak baik dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita tidak hanya melindungi dan menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menyelamatkan keluarga yang kita cintai dan masyarakat sekitar kita. Karena kewaspadaan itu dapat kita tularkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita harus menjaga diri kita, bagaimana kita mempraktikkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, mungkin di saat bekerja, mungkin di kehidupan di masyarakat dan lain sebagainya. Yang tentu saja attitude kita perlu dijaga, tidak asal ini itu dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita senantiasa
Jangan lengah, senantiasa tetap berkomitmen untuk berbuat kebajikan. Berbuat kebaikan tidak asal menjalankan Buddha Dhamma dengan asal-asalan, tetapi harus kita niati dari dalam diri kita. Oh iya, aku harus menjalankan Buddha Dhamma dengan sebaik-baiknya, termasuk kewaspadaan ini. Karena kewaspadaan adalah jalan menuju keabadian, jalan menuju kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Karena tujuan kita umat Buddha adalah satu, yaitu Nibbana, kebahagiaan tertinggi. Di sana kita tidak akan terlahir kembali. Itu bukan alam, itu adalah keadaan kita, yaitu mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana, kebahagiaan yang tiada tara, kebahagiaan sejati yang jadi impian para umat Buddha. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya tentang kewaspadaan. Semoga membawa pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, untuk kita senantiasa waspada dan tidak lengah, untuk senantiasa berbuat kebaikan dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Berbuat baik itu bagi seseorang, mungkin ada yang susah, sulit dan lain sebagainya, daripada berbuat tidak baik atau keburukan. Tapi jika kita dibarengi dengan komitmen yang kuat, iman kita yang kuat, kewaspadaan kita yang sangat kuat, kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, dan kita tahu dampak dari kewaspadaan kita ini sangatlah luar biasa. Kita akan mencapai kebahagiaan tertinggi yang tiada tara. Akhir kata dari saya, Sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sad

Semangat pagi. Semangat pagi. Koma 5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget rasanya pagi ini di hari Kamis ya. Semua bisa berjalan dengan manis deh. Seperti senyuman Mita pagi ini yang boleh deh percaya diri. Selalu manis deh untukmu pagi ini yang akan temani kamu sampai jam 9 nanti di Semangat Pagi. Silakan yang pengen gabung, Mita tunggu ya kebersamaannya dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat line telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Kita kesana aja yuk bersama Hindia. Kemana? Ke tempat yang indah. Bolehlah kita membayangkan pagi ini di lautan biru atau di pegunungan yang pemandangannya serba seger karena hijau-hijau ya. Yuk, semangat pagi semua.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Apa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Mutiara karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

mengalahkan harapanmu ya. Oke, yuk berani untuk mencoba. Berani untuk ya, jalan terus. Oke, pagi ini masih terus Mita yang membersamai di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti. Wow, sudah banyak banget nih yang atensi ya pagi ini. Di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 mungkin banyak hal yang sudah dinanti di tempat aktivitas gitu ya. Kerjaan sudah menanti. Ayo, ayo, ayo, semangat semuanya. Ubur-ubur ikan lele, hai. Apa kabar, eh? Ini lagu tadi yang udah di request sama Mas Evan yang ada di Borobudur ya. Salam-salamnya buat Bunda Dwi Sari, juga untuk Bu Murni, Mbak Nadine, dan juga untuk Mbak Susi, Pak Iwan, Pak Pri, dan semua teman-teman komunitas VW Safari Borobudur ya. Buat Mitanya, selamat tugas aja, sehat selalu. Terima kasih, amin, doanya, doa yang sama ya Mas Evan ya. Halo juga buat Lembayung Sutra yang ada di Depok Candisari Secang. Ya, Depoknya bukan Depok Jakarta loh ya ini ya, jangan salah. Hai, semangat pagi. Nara-nara cinta. Aduh, suka banget sih dengan lagu ini. Kenapa? Salamnya buat Pak Prianto yang ada di Blabak, juga untuk Pak Iwan di Mertayudan, Mbak Susi, Mbak Nungki, Bu Nadine, juga buat Bu Riono, Bu Tuti Haryanti, dan untuk semuanya aja yang lagi stay tune di 103,5 Magelang FM. Buat Mitanya, semangat selalu, sehat, amin. Lagunya ditunggu coba ntar ya. Halo juga, selamat pagi untuk Mbak Susi yang ada di Ganten, Magelang Kota ya, Magelang Kota. Salam-salamnya buat Mbak Murni, juga selamat pagi buat Bunda Sadowo, buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yayu, juga untuk Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan teman-teman Alpen Budaya. Requestnya dua cincin ya dari Hello. Oke, tunggu ya. Kita akan ketemu dulu bareng ya, lomba sihir ribuan memori. Yeh, yeh, asik. Ada info-info nasional terkini yang akan Mita hadirkan untuk sahabat pendengar pagi ini ya. Yang mau berangkat ke tempat aktivitas, cek and recheck deh apa yang mesti dibawa. Oke, yang pengen telepon, ntar ya, ditunggu ya.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon meluncurkan antologi puisi Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara. Buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak, remaja hingga awal menjadi mahasiswa. Dikutip dari laman RRI hari ini, ia menjelaskan bahwa kumpulan puisi ini memuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil. Adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Buku ini menghimpun puisi-puisi yang ditulis dalam rentang waktu tahun 1983 hingga 1991 dan menjadi penanda penting perjalanan kepenyairannya sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat jangkauan pembaca. Ia juga menegaskan bahwa puisi merupakan medium sastra yang penting dalam membangun peradaban dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karya sastra tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif, tetapi juga sarana untuk merekam memori kolektif dan memperluas wawasan kemanusiaan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Kedondong. Yeay. Masih ada aku, jadi jangan kemana-mana dong. Tetap di 103,5 Magelang FM ya. Silakan yang pengen gabung lewat line telepon tadi yang sudah menyala-nyala pengen telepon. Ya, saat ini Mita buka ya di 366-899. Ini tadi siapa ya? Pak Iwan, Bu Nani, Pak Prianto. Iya, yang biasanya soalnya ya. Bu Riono, selamat pagi juga. Salam sehat selalu ya. Oke, terima kasih juga nih. Selamat pagi buat Mama Keke. Aduh, iya. Tadi kelewat ya. Ini malah number 2 ya. Lagunya Mita pilihin ada untukmu aja ya, Tio Satrio. Iya, yeah. Salamnya buat semuanya aja. Sehat-sehat selalu buat Mama Keke yang ada di Kaloran Temanggung ya. Yuk, terima kasih juga. Selamat pagi, apa kabarnya? Buat Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang ya. Kamis manis, berkah barokah selalu deh. Amin, doanya sehat, rezeki lancar. Semangat selalu, bahagia, amin, amin. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Murni, Bu Sadowo, juga untuk Mama Vega. Halo juga buat Bu Eti, buat Mbak Murni, Bu Riono, Bu Nani, Pak Taryono, juga untuk Pak Priyanto, Pak Herman, Pak Untung, Pak Iwan, Lembayung, dan semua keluarga besar Radio Magelang FM, pendengar setianya juga ya. Lagunya Seventeen, boleh nanti ditunggu. Halo juga selamat pagi buat Javi yang ada di Tempuran, yang udah siap-siap juga ini. Sudah sarapan, terus sudah apa lagi? Sudah ngeteh ya. Tinggal cus berangkat kerja ya Javi ya. Assalamualaikum, pagi LPPL Magelang FM. Halo pagi Mita. Waalaikumsalam, pagi juga. Kabar baik dirimu juga ya, Arianda Grande. Oke, ditunggu salamnya buat Mita. Ayo, semangat sarapan. Wah iya, sudah ini tadi sarapan ya. Salam juga ya buat semua fans Magelang FM ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke. Mbak Murni juga selamat pagi. Thank you banget ya. Halo, semangat pagi. Oke. Dicoba lagi nanti ya. Yang sudah mau siap-siap berangkat ke tempat kerja, hati-hati di jalan. Yang lagi dalam perjalanan juga, selamat sampai di tujuan ya. Waalaikumsalam Mbak Murni di Surabaya. Salamnya buat semua pendengar Radio Magelang FM. Lagunya ngikut aja ya, mat siaran sampai selesai nanti. Salam sehat selalu. Okay. Buat Mama Keke ini spesial. Lagu yang cukup syahdu ya pagi-pagi. Genggamlah tanganku bersamamu loh selalu sepanjang waktu. Masih di semangat pagi sampai jam 9.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

Oke, sahabat pendengar, tetap di Semangat Pagi Radio Magelang FM, karena kita akan ini ya, gabung bersama RRI Pro 3 untuk sama-sama dengerin Warta Berita. Dan nanti setengah 8 kita akan kembali lagi ya. Pak Herman, terima kasih kebersamaannya. Mbak Nadine, oke, nanti dibacain ya WhatsApp-nya juga untuk Pak Hendro, halo, yang ada di Jogja, Mbak Warti, terima kasih semuanya. Tetap aja stay di 103,5 Magelang FM. Nicki Minaj. And I got me walking side to side. I'm tagging.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
2: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
3: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17